0: bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Yang mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnul Miyahali menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat, global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
13: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat pagi pendengar, bagaimana kabarnya? Harapan saya sih semuanya sepakat serempak begitu ya, bahwa kabar kita baik semua. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa untuk udara saat ini memang sangat tidak baik ya. Buktinya saat ini seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 tertutup kabut asap yang lumayan ya dibanding hari-hari yang kemarin. Ya, tapi untuk arus lalu lintas lancar aman. Ya, pendengar yang saat ini mungkin juga agak-agak ada yang trauma mungkin karena baru saja ada kejadian ambruknya jembatan di kawasan Mantuil ya. Mungkin Anda salah satunya yang saat itu lagi melintas dan tiba-tiba ambruk. Wah, jangan sampai kejadian seperti itu ya dialami kembali. Nah, ini kejadiannya di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan, langsung memukul aktivitas warga. Jalur yang selama ini menjadi penghubung warga untuk bekerja, bersekolah, dan juga memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari mendadak tidak bisa dilalui seperti biasa. Nah, kondisi ini tentu tidak mudah bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada akses tersebut. Nah, pilihan untuk memutar atau menggunakan jalur air membutuhkan waktu dan biaya tambahan, sementara aktivitas warga tidak bisa ikut berhenti hanya karena jembatan mengalami kerusakan. Nah, pendengar, kami ingin mengajak Anda untuk beropini ya, karena kita sudah di opini publik. Silakan sampaikan opini komentar Anda di sini di dua line telepon kami 08115111410 sekaligus menjadi nomor WhatsApp kami, dan juga di 0511325 1562, atau melalui RRI digital juga boleh Anda chat di sana ya. Ya, silakan mendengar, kita punya tema pagi hari ini di opini publik, jembatan putus akses warga jangan ikut terputus ya, apalagi sampai memutus rezeki ya. Baik, silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
1: Pak Mursidi.
0: Bapak Mursidi di mana, Pak?
1: Di Limpasu, Barabai.
0: Di Barabai. Kabarnya Barabai gimana nih, Pak? Jembatan-jembatannya aman?
1: Ya, di Barabai ini, kalau di wilayah saya ini, jalannya ambruk.
0: Jarang ya?
1: Ya, daerahnya Jalan Dahar Imbran Limpasu.
0: Di Limpasu.
1: Nah, kampungnya di situ ngarannya Kampung Rambai. Di hilir sini ngarannya Timbung Baru. Itu hancur kena. Ada di apa? Dilaporkan aja di RRI, nggak ada tanggapannya. PUPR nggak makanya itu.
0: PUPR, iya. PUPR.
1: Ini nggak ada respon sementara ini 4-5 bulan saya melaporkan.
0: Oke, PUPR untuk ada juga nggak di sana PUPR-nya untuk Barabai
1: ada,
0: sendiri?
1: Ada,
0: tapi tidak direspon ya. Limpasu Kampung Rambai ya, Pak ya?
1: Yang rusak parah lawan di Timbuk Baru. Marah
0: itu apa tuh jembatannya yang rusak ya, Pak Mursidi?
1: Kalau jembatannya bagus saja.
0: Jembatannya bagus, jalannya yang rusak ya? Oke.
1: Nah, yang jembatannya kan kuat saja.
0: Oke. Ini kami juga punya kabar nih, ada jembatan kami yang ambruk nih, Pak.
1: Ya, Mantuilnya.
0: Nah, kalau menurut Pak Mursidi, bagaimana nih, Pak?
1: Ya, itu sejujurnya pemerintah harus tanggap sikap, karena keperluannya itu kan itu banyak.
0: Iya. Gitu. Kalau di sana jembatannya aman-aman ya, Pak ya, kuat-kuat ya?
1: Jembatan bagus aja. Jembatan
0: bagus.
1: Jalan aja yang aspalnya itu kurang tebal gitu mungkin.
0: Iya, mudah-mudahan bisa itu cepat tertangani ya, Pak.
1: Iya.
0: Terus, Pak Mursidi masih bersama kami?
1: Ya, masih. Ya,
0: kalau untuk ini bagaimana nih, Pak? Untuk cuaca di sana, Pak? Untuk udara, Pak?
1: Oh, kalau cuaca di sini agak sedikit kabut, Pak.
0: Berkabut juga sama berasap ya, Pak ya?
1: Ya, karena separah juga.
0: Enggak separah di mungkin di daerah Banjar Baru ya.
1: Mentai, Tanjung itu memang berkabut, cuma enggak seberapa parah juga.
0: Karena di sana enggak ada ini ya, Pak? Enggak ada karhut lah ya, Pak?
1: Kebakarannya ada, cuma kecil kebakarannya.
0: Ada juga cuman kecil ya. Oke.
1: Kalau di sana kan di Banjar Baru besar.
0: Mm-hmm. Jadi udaranya masih bersih ya Pak ya?
1: Ya, ada dikit-dikit aja.
0: Ada sedikit.
1: Pagi-pagi kalau sudah tengah hari hilang.
0: Ya. Udah hilang ya, karena ada sinar matahari. Mungkin kalau ya, ada angin juga ya.
1: Ditabraknya oleh mas panas kan.
0: Oke. Tapi Pak Mursidi tetap ini kan, tetap pakai masker kalau mau keluar ya, rumah ya.
1: Kalau okay. Kita keluar masih masker memang dipakai. Ada melawan kudrat juga.
0: Tetap jaga kesehatan ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Cuma di sini ada yang saya laporkan.
0: Di mana tuh Pak?
1: Air ini, nah tentang air.
0: Air kenapa Pak?
1: Ya semua sungai-sungai itu kan sudah kering. Ya PDAM-nya itu kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup juga.
0: Karena mereka pasukan airnya juga nggak ada mungkin ya?
1: Ya mungkin.
0: Karena kekeringan ya.
1: Mencari itu kita kan tahu bang. Ini kan.
0: Jadi sementara Pak Mursidi pakai apa kalau misalnya nggak ada air?
1: Pakai living saya ada masang living.
0: Oke. Okay. Oh cuma, untuk air sumur yang nggak ada ya Pak? Biasa air pakai
1: kalau
0: air
1: sumur ada cuma kering sudah.
0: Cuma kering air sumurnya yang kering. Tapi kalau ledangnya masih lancar ya?
1: Kalau living masih lancar.
0: Masih lancar. Kan? Oke. Okay. Baik.
1: Ini daerah dataran tinggi. Ini Mbak siapa?
0: Sama Ica di sini Pak.
1: Oh Ica. Pak Mursidi namanya di Gayaba kampungnya Kecamatan Limpangso.
0: Gayaba ya Pak ya? Gayaba.
1: Kecamatan Limpangso.
0: Gayaba. Oke.
1: Okay. Jadi itu namanya Gayaba kampung.
0: Baik Bapak. Terima kasih ya Pak Mursidi.
1: Sama-sama. Saya yang terima kasih.

0: rusak ya sampai beberapa bulan katanya. Oke, mudah-mudahan nanti setelah ini bisa ada tanggapan ya Pak ya. Oke, silakan. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Bunda Ica.
0: Pagi dengan Bapak Pak Julian.
1: Oh, Jan Gaica.
0: Ya ampun. Kok suaranya beda sih ya? Aduh, ada Ojan nih. Apa kabar Ojan?
1: Lagi terdampak asap juga Gaica.
0: Nah, sekarang udah mulai ya terdampak asap. Ini asapnya bagaimana nih untuk pagi ini? Kalau di sini sudah mulai sangat terlihat ya. Sekumpul, gimana kabarnya?
1: Sudah ada juga Gaica, hilang juga di bawahnya angin Gaica.
0: Masih nggak di sana ada kebakaran-kebakaran Ojan?
1: Masih ya, kayak tadi malam kebakaran Gaica.
0: Tadi malam juga ada ya. Apa yang terbakar Ojan?
1: Cuma lahan-lahan anu aja Gaica.
0: Cuma lahan. Ada yang bilang kayak gitu, cuma kalau misalnya lama-lama dibiarkan kan akhirnya juga merembet ya.
1: Iya, makanya.
0: Kalau misalnya dekat permukiman juga kan, jangan dianggap kecil, yang namanya api kecil nanti udah besar jadi musuh ya kan.
1: Kali jadi musuh lagi.
0: Menghabiskan semua. Halo Ojan. Oke, Ojan terputus, dicoba lagi Ojan ya. Tadi belum memberikan komentar nih mengenai jembatan ambruk ya di kawasan Mantuil Banjarmasin Selatan. Ya silakan. Halo, selamat pagi. Terputus kembali, coba lagi silakan di 0811-5111-410-0511-325-1562. Ya, halo selamat pagi. Masih terputus ya, silakan coba lagi ya. Mudah-mudahan bisa tersambung dengan baik. Oke, kami masih tunggu. Anda ingin memberikan opini Anda, komentar Anda ya, silakan. Halo, selamat pagi. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, ini Herman sekarang ya?
1: Iya, Kaca.
0: Oke, Herman, apa kabar Herman?
1: Anda sehat, Kaca.
0: Alhamdulillah. Ini Herman, jembatan di kawasan Mantul yang ambruk, apa komentar Herman nih?
1: Itu mungkin sudah lama, Kaca.
0: Nah, kurang tahu nih.
1: Sejuta itu sudah mulai apa namanya rapuh sudah ya.
0: Sudah rapuh bisa jadi ya. Oke.
1: Ini tuh diperbarui ya kalau jalan.
0: Ya
1: tambah apa tenang.
0: Kalau di sana aman ya Herman ya, di sana jembatan-jembatannya ya. Apa ya, pernah ada kejadian juga ambruk jembatan ambruk di sana?
1: Pasti aman aja.
0: Aman ya. Oke.
1: Masih aman aja.
0: Oke.
1: Itu udah tinggal apa di aja ya.
0: Untuk cuaca bagaimana nih kalau sekumpul tadi kan juga sudah terlihat kata kalau Banjarbaru gimana nih Herman?
1: Ya, sudah itu mulai terang ya. Gitu.
0: Sudah terang ya. Oke.
1: Okay. Masih ada kelihatan Bang asap ada kan di atas.
0: Masih ada juga asapnya ya.
1: Tapi masih kelihatan kalau jalannya.
0: Kalau ini tadi asapnya sampai turun ke bawah loh. Tadi subuh belum ya, setelah pagi baru turun ke bawah.
1: Seperti kunci kaca masih ada asap ada ke bawah.
0: Masih sekarang di apalagi di seputaran Jalan Ahmad Yani ini ya.
1: Sudah mulai.
0: Oke, yang penting harus tetap jaga kesehatan, pakai masker ya, gunakan masker ya.
1: Pakai masker kalau turun jauh aja.
0: Baik.
1: Paling ke warung nanti ke rumah aja.
0: Oke. Baik. Untuk ini itu aja ya, untuk apa komentarnya untuk jembatan yang ambruk ini? Itu saja ya, karena mungkin sudah jembatan tua ya. Oke.
1: Mudah-mudahan jembatannya tuh lebihan lagi ya.
0: Oke. Karena sudah mau diatasi juga nih. Oke. Terima kasih Herman sudah bergabung.
1: Iya, tanya-tanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di opini publik pendengar. Ya, pendengar, di tengah kondisi jembatan ini, penanganan jembatan ambruk ini ya, penanganan sementara mulai dilakukan TNI melalui Denzipur 8 GM bergerak membangun jembatan modular atau beli untuk membuka kembali akses darat bagi masyarakat. Nah, polisi juga menyiapkan layanan penyeberangan menggunakan perahu bagi warga dan sepeda motor. Langkah ini setidaknya memberikan jalan keluar selama jembatan utama belum dapat digunakan. Nah, peristiwa ini juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kondisi jembatan lain di Banjarmasin. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan setelah terjadi kerusakan, tetapi harus menjadi bagian dari pemeliharaan rutin. Nah, bagi warga Mantuil yang paling dibutuhkan sekarang adalah kepastian. Nah, akses sementara harus berfungsi dengan baik, pembangunan permanen harus segera disiapkan, dan keselamatan pengguna harus menjadi prioritas. Karena itu penanganan jembatan Mantuil harus bergerak dari keadaan

0: darurat menuju solusi permanen. Jadi warga juga sudah menunggu akses mereka kembali normal. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan cepat, gercep gitu ya. Jadi perencanaan yang juga harus jelas dan hasil yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Pendengar, tentu tidak nyaman ya kalau kita sudah terbiasa menggunakan jembatan yang membuat akses kita mudah begitu ya, cepat, dan sementara kita harus dikondisikan seperti ini ya. Baik, mudah-mudahan tetap bisa bersabar untuk warga Mantuil ya. Baik, pendengar, masih ada waktu, silakan yang ingin memberikan komentar untuk pagi hari ini di opini publik. Tema kita adalah jembatan putus, akses warga jangan sampai ikut terputus ya. Silakan di 08 115 111 410 dan 0511 3251562.
1: Himbauan keselamatan ketenaga listrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan menghimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
5: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Masih di opini publik, walaupun waktu kita tinggal sedikit, tapi bagi pendengar yang masih ingin menanggapi ya, memberikan komentar atau opininya, silahkan di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Tema kita adalah jembatan putus, akses warga jangan ikut terputus ya. Silahkan Anda yang ingin memberikan informasi, mungkin ada juga di wilayah Anda jembatannya yang mungkin sudah sangat mengkhawatirkan ya. Takut ya kalau kejadian seperti ini bisa terulang lagi. Mudah-mudahan jangan sampai itu terjadi. Ya, kalau tidak ada yang ingin bergabung, baiklah, saya harus akhiri ajang ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Bapak Mursidi dari Barabai, ada Ojan di Sekumpul, dan juga Herman di Banjarbaru.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar foto dari akun TikTok Dam Fitri pada Rabu 26 Agustus 2026 isinya memperlihatkan potret Gubernur Aceh Muzakir Manap atau Mualem disertai narasi, Mualem minta pisah. Pidato Mualem, kami Aceh minta maaf, lebih baik kami pisah saja dengan NKRI, kami ingin hidup seperti Timor Leste. Ada omongan dari netizen, loh kok jadi begini, gimana pendapat kalian? Aceh berhak bahagia dan merdeka. Hingga Selasa 1 September 2026, konten itu mendapat hampir 4.300-an tanda suka dan dibagikan ulang 77 kali. Hasil cek fakta pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo Tun Bekhok melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari artikel habadaily.com, Gubernur Aceh Muzakir Manap pelantik 4 kepala daerah dalam 1 hari. Berdasarkan artikel yang tayang Februari 2025 tersebut, diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Mualem melantik 4 kepala daerah sekaligus dalam 1 hari. Tidak ditemukan pernyataan tentang Mualem meminta Aceh pisah dari NKRI. Turun Backhawk kemudian memasukkan kata kunci Mualem minta Aceh pisah dari NKRI. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Dan diketahui Mualem yang merupakan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka GAM meluruskan bahwa pernyataan referendum yang ia sampaikan hanya spontanitas pribadi dan sama sekali tidak mewakili aspirasi rakyat Aceh. Mualem menegaskan masyarakat Aceh kini sangat mencintai perdamaian dan tetap pro NKRI pasca perjanjian MOU Helsinki tahun 2005. Jadi kesimpulannya, faktanya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi unggahan berisi klaim Mualem minta Aceh pisah dari NKRI itu merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian cek fakta yang kami ambil dari turnbackhawk.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin itu berharap bahwa kami sendiri
4: STKB singkatan apa nih? Sudah ha, kada beranai lah
5: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Dan kita ketahui baru-baru tadi terjadi insiden putusnya jembatan Sakaharang di kawasan Mantuwil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang membuat akses masyarakat setempat juga menjadi terputus. Namun berbagai upaya telah dilakukan, kolaborasi antara pemerintah Kota Banjarmasin, Polresta dan juga Dandim dari Kodim 1007 Banjarmasin yang saat ini tengah melakukan pemasangan jembatan modular atau bailey untuk akses sementara masyarakat beraktivitas di kawasan tersebut pasca insiden ambruknya jembatan Sakaharang. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, ada Pak Chandra Iriandi Wijaya melalui sambungan telepon yang nantinya akan kita tanyai terkait dengan kondisi terakhir juga seperti apa saat ini dan juga penanganannya seperti apa nantinya oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Selamat pagi Pak Chandra.
1: Selamat pagi Bang Juma.
0: Baik, terima kasih Pak Chandra sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Siap.
0: Baik, Pak Chandra bisa dijelaskan untuk kondisi ataupun update terakhir di kawasan Mantuwil, tepatnya di jembatan Sakaharang yang saat ini tengah dilakukan pemasangan jembatan modular Pak Chandra ya, agar akses sementara warga juga tidak terhambat akibat ambruknya jembatan beberapa waktu lalu. Silakan Pak Chandra.
1: Oke, selamat pagi. Seperti diketahui pada hari Minggu jam 1:30 atau 13 Agustus terjadi kegagalan konstruksi pada jembatan Mantuwil 10 atau yang sekarang disebut jembatan Sakaharang. Pemkot Banjarmasin di bawah komando Pak Wali Kota langsung dengan Pak Dandim sudah bergerak cepat untuk meninjau dan melaksanakan penanganan di sana waktu siang itu. Kemudian ditindaklanjuti juga oleh tim PUPR yang segera berkoordinasi dengan tim Densipur untuk melakukan pemasangan jembatan bailey dengan ukuran 4x30. Untuk diketahui, jembatan Mantuwil tersebut memiliki bentang 25 meter dan mengalami gagal konstruksi di konstruksi tengah sekitar 12 meter. Jadi jika dipasang jembatan bailey dengan ukuran 30 meter, tentunya akan bisa tersambunglah jembatan ini dan bisa berlangsung yang transportasi yang semula yang dilaksanakan oleh masyarakat di sana.
0: Baik, silakan.
1: Kemudian terkait jembatan bailey ini pada waktu hari Minggu itu tentunya sudah juga dibantu oleh pihak Kapolres dengan menyediakan penyeberangan sementara dengan dua perahu lah. Itu untuk penyeberangan sementara. Kondisi jembatan bailey itu terhitung itu mulai dikerjakan di Senin pagi. Tentunya dengan kerja keras tim Densipur lembur sampai malam Selasa, dan Selasa malam tadi sudah tersambung dan sudah kita laksanakan untuk pengoperitannya pada sisi di arah Banjarmasin. Jadi pagi ini juga akan segera dilaksanakan oleh tim PUPR untuk pembuatan operitnya di arah Kuin Kecil, sehingga harapannya pada pagi ini juga masyarakat sudah bisa menggunakan kembali alur di sana untuk berlalu lintas, begitu Bang Imah.
0: Adakah nantinya aturan-aturan yang akan diberlakukan terkait dengan penggunaan jembatan bailey sementara ini? Apakah ada tonase yang disyaratkan ataupun beberapa kendaraan yang tidak boleh melintas agar menjaga kondisi tetap normal seperti biasanya?
1: Tentunya akan ada pembatasan terhadap angkutan yang lewat di sana. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Pak Slamet, Kadishub Kota Banjarmasin. Nanti akan ada pembatasan sehingga yang bisa lewat di sana hanyalah kendaraan dengan bobot maksimal dan angkutan sekitar 5 ton. Itu contohnya truk-truk kecil yang bisa membawa barang logistik. Tapi selebihnya tentunya tidak boleh lewat di sana. Itu mengingat supaya menjaga konstruksi jembatan ini tetap awet selama beberapa sebelum dilaksanakan pembangunan permanen di awal 2027 nanti.
0: Melihat aktivitas pengendara di sana, apakah memang volumenya cukup tinggi Pak Chandra?
1: Memang sangat tinggi di sana, karena di sana kan ada beberapa kawasan industri sehingga memerlukan jembatan untuk pengganti sementara ini secepatnya.
0: Pak Chandra bisa dijelaskan untuk terkait konstruksi jembatan sendiri, selama ini seperti apa sih keadaannya? Apakah memang ada perawatan yang dilakukan oleh pemerintah kota atau seperti apa hingga terjadinya ambruk kemarin pada hari Minggu itu?
1: Jadi memang kondisi jembatan itu terdata dibangun di tahun 1995, itu sudah 30 tahun. Jadi pemeliharaan pun kita laksanakan pada sekitar tahun 2013, terakhir tahun 2018. Kemudian tentunya pemeliharaan ini rupanya karena kondisinya sudah tua, jadi dan terakhir kemarin hari Minggu ada angkutan berat yang lewat sana, tentunya ini menyebabkan terjadinya gagal konstruksi di konstruksi jembatan Mantul 10 ini. Itu Bung Jima.
0: Selanjutnya penanganan dari pemerintah Kota Banjarmasin seperti apa ke depannya nanti Pak Chandra?
1: Jadi begini, terkait penanganan di Kota Banjarmasin di jembatan ini sudah kami rencanakan di awal 2027 akan kita bangun dengan bentuk permanen dengan bentang 25 meter, lebar 10 meter, bentuknya ada lengkung benton girden.
0: Itu sudah menjadi rencana pemerintah kota berarti ya? Artinya sudah dianggarkan? Artinya
1: saat ini sudah menjadi prioritas utama dari pemerintah Kota Banjarmasin.
0: Ya. Untuk
1: artinya status... mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan provinsi, harapannya supaya yang ini kan kita sinergi antara Pemko dengan TNI Polri, harapannya ada sinergi juga nanti dengan PU provinsi dan PU Kota Banjarmasin, sinergi lah kita membangun ini nanti.
0: Untuk statusnya sendiri apakah itu milik pemerintah kota atau milik pemerintah provinsi Pak Chandra?
1: Jadi untuk diketahui berdasarkan SK Gubernur nomor 188.44.0150/KUM/2023 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya itu disitu termasuk jalan strategis provinsi, artinya Pemko bisa memelihara tapi provinsi pun bisa juga melaksanakan perbaikan jembatan di sana Pak Jumat.
0: Tapi artinya ini untuk penanganannya ke depan artinya dibebankan oleh pemerintah kota sendiri seperti itu Pak Chandra?
1: Betul, itu arahan Pak Wali Kota. Nanti kita akan laksanakan penanganannya di 2027 awal secepatnya karena ini kan sudah menjadi kebutuhan masyarakat di sana.
0: Kalau melihat situasinya di lapangan itu kan masih juga aktif untuk sungai yang ada di kawasan itu Pak Chandra ya. Itu apakah nantinya akan dibikin jembatan melengkung agar aktivitas sungai di bawah tetap berjalan seperti biasa atau seperti apa nantinya untuk konstruksi jembatan sendiri?
1: Jadi memang di Kota Banjarmasin ini kan kebanyakan bentuk jembatannya melengkung atau kelilingnya antara 1 sampai 1,5 meter. Sehingga tentunya sama dengan jembatan yang nanti akan kita bangun di 2027. Dengan kelilingnya sekitar, artinya ada batas dari banjir dengan sisi bawah jembatan itu paling minimal antara 1 sampai 1,5 meter. Sehingga ada nanti bentukannya lengkung-lengkung Bang Jima.
0: Itu untuk memberikan ruang bagi para motoris kelotok yang melintas di bawahnya berarti ya?
1: Betul sekali.
0: Pak Chandra, untuk sekarang update terakhir dari jembatan modular sudah berapa persen dan mungkin sudah bisa dilintasi oleh masyarakat juga kah?
1: Mudah-mudahan pagi ini operate segera kita laksanakan. Jika operasi si Queen Kecil selesai, tentunya akan bisa dilaksanakan, update dilakukan lagi, dilewati oleh masyarakat di sana. Untuk malam tadi sampai subuh tadi sudah selesai operate di sisi untuk arah Banjarmasin. Pagi ini tadi mudah-mudahan cepatlah tim dari PUPR, Kabupaten Jalan Jembatan untuk melaksanakan penanganan operasi sana sehingga pada pagi ini juga dapat segera dilewati oleh masyarakat yang berlalu lalang di sana. Demikian Bung Jema.
0: Artinya untuk kendaraan-kendaraan tonal sebesar yang dikatakan Pak Chandra di sana ada aktivitas industri, nantinya akan melintas di mana?
1: Tentunya akan ada pembatasan karena kan tadi sudah dipolir dengan disub. Arti truk 5 ton itu berarti kan truk semacam truk engkel lah. Engkel itu artinya yang bermuatan misalnya untuk logistik atau semacam untuk yang artinya membuat masyarakat di sana masih diperbolehkan lewat, tapi untuk dump truck yang sampai 7 ton itu tentunya dilarang lewat sana.
0: Artinya ada jalan alternatif bagi untuk mereka ya?
1: Maksimum 5 ton lah sekarang.
0: Artinya ada jalan alternatif? Apakah ada jalan alternatif untuk mereka nanti Pak?
1: Nanti kami koordinasikan lagi dengan Disub. Karena saat ini kan kondisi itu salah satunya jalan yang untuk bisa dilewati kendaraan roda 4.
0: Pak Chandra, kejadian ini mengingat juga ini kan konstruksi kayu, seperti apa untuk pengawasan dari PUPR sendiri terhadap jembatan-jembatan kayu yang ada di Banjarmasin pada keseluruhan, mengingatkan juga masih banyak terdapat agar menghindari insiden ini terulang di daerah lain?
1: Tentunya ini menjadi semacam peringatan lah bagi dinas PUPR. Akan kami segera lakukan updating pada minggu ini terhadap seluruh konstruksi jembatan ulin maupun beton yang ada di Kota Banjarmasin. Untuk diketahui, di Kota Banjarmasin ini ada 518 unit jembatan Mang Jumah. Jadi ada sekitar, ada terdapat tempat kami ada 4 buah jembatan lagi lah yang memerlukan penanganan cepat. Seperti di AM di Sungai Gampan dan ada 2 di Alak. Itu perbaikannya sebisa mungkin kita laksanakan kalau memungkinkan di perubahan ini. Tapi tentunya secara bertahap di 2027 tadi yang akan datang, itu sesuai arahan Pak Wali Kota, kita akan melakukan pendataan dan perbaikan secara bertahap seluruh jembatan ulin sesuai dengan estimasi anggaran untuk segera diperbaiki di 2027 secara bertahap.
0: Itu semuanya dan apakah akan diganti konstruksi yang menjadi beton atau seperti mempertahankan ulinnya saja?
1: Karena keterbatasan anggaran tentunya hanya ada beberapa yang kita ganti permanen. Untuk ulin-ulin yang masih bertahan atau punya konstruksi kokoh akan kita pertahankan, tapi akan kita perkuat dulu lah. Secara bertahap ke depannya ini untuk mengganti jembatan permanen ini akan kita lakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran di Kota Banjarmasin.
0: Pak Chandra, rata-rata usia jembatan kita yang berbahan ulin ini berapa sih di Kota Banjarmasin?
1: Itu rata-rata antara 10 sampai 15 tahunan lah sudah lah.
0: Artinya memang terindikasi menjadi pelapukan sudah ya?
1: Nah, jadi memang ulin ini memang cocoknya begitu dia ada bersentuhan dengan air, dia akan bersifat kuat, tapi begitu dia kan kondisi sekarang dangkal nih, artinya keluarlah sifat korosifnya dan mungkin beberapa faktor alam yang mempengaruhi konstruksi bentang tengah jembatan tersebut. Habis ini kami akan melakukan updating lagi terhadap konstruksi seluruh jembatan di Kota Banjarmasin sehingga nantinya kejadian ini harapkan tidak terulang lagi, Bang Jumah.
0: Baik, Pak Chandra, terakhir mungkin yang disampaikan kepada masyarakat terkait akses warga, utamanya juga di kawasan jembatan Sekharang yang saat ini dalam proses penyambungan jembatan modular dan kedepannya dalam hal proses pembangunan secara permanen di kawasan tersebut. Silakan Pak Chandra.
1: Kepada masyarakat di jembatan Sekharang, tentunya perbaikan jembatan ini sudah menjadi perhatian Pemkot Banjarmasin dan arahan Pak Wali Kota Haji Muhammad MHR. Jadi kita konsen di awal 2002 tadi untuk segera memperbaiki ini secara permanen. Saat ini harapannya tentunya karena ada pembatasan angkutan di sana maksimum 5 ton. Jadi terutama, tapi kan yang sekarang bisa berlewat di sana itu adalah hanyalah sepeda motor, mobil, dan artinya kebutuhan untuk logistik yang diutamakan. Harapan tentu segala kehidupan masyarakat masih bisa berjalan sampai nanti kita laksanakan dipermanenkan di awal tahun 2027 untuk pembangunan jembatan Lengkung Girder yang sudah menjadi perhatian tim pemerintah masjid. Demikian bagaimana.
0: Baik, terima kasih Pak Chandra sudah meluangkan waktunya bersama kami.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, ya. Selamat beritahu kembali. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, ada Pak Chandra Iriandi Wijaya, terkait dengan proses penyambungan dan juga penanganan kelanjutan dalam hal ambruknya jembatan Sekharang di kawasan Mantuwil, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dan kita harapkan pembangunan jembatan modular yang saat ini dibangun oleh jajaran TNI bersama pemerintah Kota Banjarmasin cepat rampung sehingga akses masyarakat di kawasan tersebut juga tidak terganggu dalam hal beraktivitas sehari-hari. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Jumpa Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
0: Mumpung

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan,

Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur seringkali dianggap sebagai sampah biasa. Padahal, jika dikelola dengan baik dan benar, sampah tersebut bisa menjadi pupuk yang sangat berguna untuk tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekedar angka di atas kertas. Faktanya, lebih dari 25.000 laporan masuk setiap tahunnya. Namun, bayangkan betapa banyaknya luka yang masih terkunci rapat di balik pintu rumah karena rasa takut bersuara. Luka fisik mungkin pudar, tapi trauma jiwa bisa menghancurkan masa depan. Berhentilah menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga orang lain. Karena setiap detik kita memilih diam, satu korban lagi kehilangan harapan. Jangan biarkan kekerasan menjadi hal biasa di sekitar kita. Beranilah bersuara untuk mereka yang tidak berdaya. Segera hubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 atau WhatsApp di 0811-1129-129. Berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.

Rose Satu FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Usai sudah Banjarmasin pagi ini bersama saya dan kru Banjarmasin pagi, kami segera pamit undur diri. Setelah ini ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat berkarya, jaga kesehatan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Setiap hari, aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka, membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya, aku salah apa?
2: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
3: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
2: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali masih bersama Aditya yang menemani Anda di Banjar Masin siang ya, di program Halo RRI. Nah, silakan bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan ya terkait tentang keluhan ya atau mungkin pertanyaan ya dalam hal ini, baik itu pelayanan publik ya atau fasilitas publik di tingkat lokal, dan tentunya akan menjadi atensi dari Komisi Ombudsman Indonesia yang akan nantinya kami laporkan ya, di mana isi keluhan atau pertanyaan dari Anda yang terseleksi nantinya juga nanti akan ditindaklanjuti oleh tim siaran kami, dan tentunya insya Allah kita berharap mudah-mudahan bisa langsung dapat respon berupa konfirmasi ataupun jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait, dan tentunya nanti akan dibantu oleh rekan-rekan dari tim pemberitaan RRI Banjarmasin. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin siang ini.

0: Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Siang ya, masih di Halo RRI. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhan atau laporan terkait tentang layanan publik atau fasilitas publik yang perlu Anda laporkan ya. Baik, satu informasi dulu nih dari Bu Hajah Endang Krishna ya, di Amuntai ya, yang melaporkan untuk jaringan radio kami di Amuntai saat ini tidak ada bunyinya ya. Tolong segera diperbaiki, dari Hajah Endang di Amuntai. Baik, terima kasih Hajah Endang ya untuk informasinya. Ini beliau ada dua kali laporan sudah ya di Halo RRI ini. Jadi untuk Bu Hajah Endang ini langsung akan segera kami tindak lanjuti, kita laporkan juga ke tim TMB terkait tentang radio di wilayah Amuntai ya, khususnya Pro 1 saat ini yang tidak ada suaranya. Baik, terima kasih Bu Hajah Endang ya untuk laporan Anda. Baik, yang lainnya juga masih kami terima di tiga line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 dan juga di 0811400976 ya. Melalui pesan singkat WhatsApp juga pendengar kami persilahkan ya. Dari tanpa nama ya, mau nanya untuk jasa iklan spot adlibs kalau untuk 1 bulan berapa ya. Nah, oke, ini dari 082199 sekian ujungnya 5507. Ini bisa langsung hubungi ke tim LPU RRI Banjarmasin. Selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti ya. Baik, terima kasih buat 082199 sekian 5507 ya. Buat Pak Haji Mugeni juga yang sudah bergabung ya kemarin ya. Oh, kemarin saya pikir hari ini, tadi Pak Haji Mugeni bergabung ya. Oke, terima kasih. Dan masih kami terima 3251662 ataupun di 0811511410 ya. Bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan ya, dan atau terkait tentang layanan publik ya, ataupun fasilitas publik yang memang perlu Anda laporkan ya. Ini juga terkait tentang jembatan putus ya, yang di kawasan Mantuil yang terjadi pada hari Minggu kemarin ya. Ini juga sempat kalau kami cek datanya itu sudah ada, kalau Aditya sendiri ya menemukannya di Halo RRI itu ada kurang lebih 3 kali laporan terkait tentang jembatan yang ingin masyarakat minta perbaikan ya kemarin, dan sudah kita laporkan, dan kemarin juga sempat dilakukan perbaikan kan ya, penambalan aspal kalau nggak salah. Nah, tapi ternyata mungkin maksud masyarakat itu hanya mungkin perbaikan sementara, tapi akhirnya kejadian juga ya. Nah, maksud hati mungkin jembatannya mungkin di ini sekalian ya, diganti yang lebih permanen ya. Karena masyarakat juga menyatakan kemarin waktu di Halo RRI juga ada laporannya bahwa sering truk ya bermuatan yang lalu-lalang di jembatan tersebut. Karena itu kan salah satu akses utama. Terus juga kemarin yang Aditya laporkan juga jembatannya Guruncayan lah, Guruncayan. Baut-bautnya udah banyak yang lepas ya, tidak rapat lagi. Dan informasi kemarin juga Aditya tahu kemarin sempat dilakukan perbaikan, cuman di bagian pagar sisi kanan kirinya. Terus juga ada ditambah aspal ya di bagian jembatannya ya. Dan ternyata qadarullah jembatannya putus dan memang harus diganti dengan yang permanen ya. Oke, okay. Sembari kami menunggu laporan dari Anda ya, ini terkait juga laporan kabut asap ya dari Ibu Dina yang ada di kawasan Balangan ya, terkait tentang laporan kabut asap yang masih mengganggu di kawasan Balangan ya. Nah, untuk terima kasih Bu Dina di Balangan untuk laporan terkait kabut asap ini. Dan mungkin hanya bukan di Balangan saja pendengar terkait kabut asap ya, tapi di hampir sebagian wilayah di Kalimantan Selatan juga terdampak kabut asap nih Ibu Dina ya. Ibu Dina di Balangan ya. Jadi di Banjarmasin sendiri Bu Dina Juga ada kabut asap nih, sampai sekarang juga masih berasa. Bahkan biasanya kan kabut asap pagi ya padatnya, maksudnya kepadatan asapnya itu pagi, tapi pada kesempatan hari ini pagi tadi malah agak aman sebenarnya. Pagi tadi lebih aman, cuman pas menuju jam 8 sampai jam 9 itu malah tambah tebel ya, tambah tebel. Aditya pas menuju kantor juga agak kaget, tebel juga, terus juga aromanya, asapnya juga berasa. Jadi bagi Anda masyarakat seluruh Kalimantan Selatan tanpa terkecuali ya, kami informasikan untuk tetap waspada ya, untuk tetap waspada terkait tentang kabut asap. Jadi kalau ingin kegiatan di luar ruangan itu sebisa mungkin kenakanlah masker. Bahkan juga informasi terbaru juga kami dapatkan, beberapa instansi terutama instansi kesehatan di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan juga terus melakukan kegiatan sosial, yaitu pembagian masker pada masyarakat terutama pengguna jalan dan masyarakat yang lalu-lalang atau aktivitasnya di luar ruangan. Sekali lagi bagi Anda pendengar masyarakat seluruh Kalimantan Selatan yang bisa menangkap siaran kami, ini dihimbau ya, kalau ingin beraktivitas di luar rumah jangan lupa mengenakan masker ya. Dan ini juga terkait penyakit infeksi saluran pernapasan atas ya, atau sesak napas, ISPA, ini juga semakin bertambah. Bahkan beberapa rekanan kami di RRI juga sempat terpapar ya ISPA ini, dan juga sebagian ada yang mengatakan masih aman, cuman nafasnya sekarang agak ini ya, agak pendek, nggak tahu kenapa. Nah ini juga salah satu indikasi. Jadi tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran juga jangan lupa dikonsumsi untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Tetap bersama kami di Prosentokan Informasi dan Inspirasi.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan Informasi dan Inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya, di Halo RRI 40 menit. Lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, ingin melaporkan ya terkait tentang layanan publik atau fasilitas publik di Halo RRI hari ini ya. Dan ini juga ada laporan ya dari kawasan Sungai Lauk ya, ada Bang Mihat. Ini juga melaporkan tadi pagi ya, sekitar pukul 7, pukul 8 beliau saat kalau orang Banjar itu nyambatnya melaut ya, tapi kalau nya di sini beraktivitas di area sungai, di kawasan Sungai Barito. Ini beliau sudah mengirimkan videonya juga, Abang Mihat di kawasan Sungai Laut, Sungai Lauk ya. Ini lagi beraktivitas, ini kabut cukup tebal juga di perairan Sungai Barito ya tadi pagi. Baik, terima kasih Abang Mihat ya, yang ada di kawasan Sungai Lauk ya, terkait kabut asap. Sama juga buat Ibu Dina di Balangan juga ya, di Balangan tadi ya. Nah, karena seperti yang disampaikan kemarin Pak Tamrin ya, BPBD Banjarmasin, terkait kabut asap ya yang

0: Enggih, silakan Bang Sugi. Apa?
1: Enggih.
0: Oke, Amuntai lah.
1: Ya, tapi di jauhnya dari Amuntai sekitar 10 menit.
0: Di mananya pian nih?
1: Di Kecamatan Sungai Tabukan, Desa Tambelang Raya.
0: Oh, Sungai Tabukan, enggih. Ya. Oke, ini apa yang dilaporkan Mang dari Sungai Tabukan?
1: Untuk cuaca lagi panas, kabut aja saat ini nih.
0: Seapa tebal nih pukul parah pukul 11 Mang ya sudah panas Mas Anu lah masih berkabut benar.
1: Sudah mulai tipis karena cuacanya sudah terik ini.
0: Ah, oh, kalau pagi tadi tebal juga Mang lah.
1: Tebal tadi ya, asapnya juga menyengat.
0: Menyengat juga. Oh, oke okay, oke. Okay. Itu mulai subuh kah asap tuh?
1: Mulai tadi malam
0: sudah. Udah mulai tadi malam. Kalau nya ada laporan lah Mang, misalnya apir ada mendengar di Parakwadepian tuh ada kebakaran hutan kah lahan?
1: Kedede Mang, cuma hari apa itu di Danau Panggang ada kebakaran.
0: Danau Panggang. Ya, soalnya hari Minggu semalam tuh dengar juga di Danau Panggang memang ada kebakaran semalam tuh ya.
1: Di pemadam pagi-pagi banyak lewat sih.
0: Di Tumbukan Banyu juga kemarin negara ada sempat kebakaran juga di Muning. Oke, okay. Apalagi Mang Sugi yang harus disampaikan Mang Sugi? Laporannya Mang.
1: Laporannya sini kayaknya cuman sinyal internet pas sini lelet.
0: Oke, okay. Kalau nya Banyu kayak apa? Karing Mang Sugi.
1: Banyu asif sumber air penampungan nih pakai tong besar itu.
0: Oke, okay. Kalau nya sungai aman?
1: Sungai pada kering juga.
0: Sungai banyak kering lah di Pahuman ya juga.
1: Ya, Pahuman lagi pada bertanaman tuh orang di Pahuman.
0: Oke, okay. Semangka panen?
1: Di sini tidak ada semangka nih kalau beli harganya mungkin mahal juga.
0: Oh, enggak, baik.
1: Lompati saat ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Mang Sugi untuk laporannya Mang Sugi.
1: Ya, untuk sayur juga nih lagi kurang bagus juga punya kecil-kecil nih punya karena tidak ada hujan.
0: Oh, enggak. Kalau nya untuk siaran gimana Mang Sugi RRI bagus diterima di sana?
1: Bagus nih lewat dari kandangan bersih.
0: Oh, dengan apa mancar kandangan? Nggih, baik.
1: Kalau dia muntah sudah dari berapa itu yang habis siaran berjaringan itu hilang.
0: Sempat hilang juga lah. Iya.
1: Sudah sejak dari sore kemarin.
0: Tapi ini sudah bagus.
1: Belum.
0: Oh, belum. Ini yang pro satunya pian mendengar dari Amuntainya kayak enggak baik lagi lah.
1: Yang Amuntainya ini yang dari kandangan ini.
0: Nggih. Siap. Kami laporkan Mang ya langsung nah.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih, Mang.
1: Iya, sama-sama. Salam sehat. Ini dengan Abang
0: Aditya, Mang.
1: Oh, Aditya.
0: Nggih.
1: Yang tadinya di Perompet ya, Pian?
0: Di Perompet, nah, karena Titi Hirun, nah, siapa yang lagi siaran, nah, karena kelihatan dari sini.
1: Sebelumnya, Pian, di Perompet ya?
0: Nggih, bujur. Lu sebelumnya di Perompet, Mang Sugi, ya?
1: Oh, di sini Perompetnya nggak bisa diterima, ini.
0: Oh, iya. Kalau Perompet memang untuk pemancarnya terbatas saat ini, Bang. Oh, ada gitu. Pengurangan sinyal kemarin, nggih.
1: Ya, mau ditangkap lewat yang berapa itu yang frekuensi ini tuh tidak jelas juga yang 87,6 itu.
0: Itu aja yang kawa paling jauh, sisanya di wilayah Banjarmasin sekitarnya aja, Mang.
1: Ya, kalau misalnya cuaca bagus itu bisa dimonitor.
0: Cuma kalau nya hendak lewat RRI digital, sinyal pulang tanggal 5, Mang lah.
1: Sinyal internetnya ini lelet.
0: Oke, baik Bang. Baik, terima kasih Bang Sugi.
1: Iya, soalnya pakai internet yang lewat voucher yang harian itu bisa.
0: Oh, ada yang voucher bulanan lah.
1: Ada yang harian 5.000 itu nih sehari.
0: Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih Bang Sugi.
1: Yo, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini laporan dari Mang Sugi juga, Mang Sugi Anur ya, di Amuntai Hulu Sungai Selatan, tepatnya Hulu Sungai Utara maksudnya, mohon maaf. Kecepatnya di Kecamatan Sungai Tabukan ya. Ini masih terkait kabut asap ya, kemudian juga aliran sungai juga sudah mulai kering, cuman

0: untuk tampungan air ya, kolam-kolam air ini masih tersedia. Dan juga untuk laporan pemancar RRI Amuntai ya, laporan pemancar RRI Amuntai ini juga ada sedikit gangguan. Tapi saat ini Amang Sugian Nur ini mengambil siaran RRI melalui pemancar yang ada di kandangan ya. Nah, jadi kalau untuk Amuntai katanya tidak bisa diterima sampai saat ini. Baik, langsung kami laporkan juga Amang Sugi ya di 48 menit pas fokus blog Indonesia Tengah bersama kami di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi. Jangan kemana-mana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
3: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
4: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
5: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
6: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
3: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.

0: Bapak dehjer kita mati. Bapak dehjer anak nikah. Abah bandehjer. Mau cinta teh.
1: Persetujuan oleh informasi dan inspirasi pendengar 55 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita di perjumpaan kita di Halo RRI. Dan sekarang pendengar, kita akan dengarkan dulu rekap ya di Halo RRI siang hari ini bersama dengan Kak Erni. Silakan Kak Erni.
2: Ya, terima kasih untuk Kak Adit ya. Hari ini Halo rekap Halo RRI edisi Rabu 2 September 2026. Kurang lebih tadi ada 4 yang masuk ya. Karena memang lagi musim kabut juga, jadi rata-rata yang dikeluhkan adalah soal kabut asap. Yang pertama dari Dina di Balangan yang menginformasikan kalau di Balangan itu terjadi atau ada kabut asap yang cukup tebal. Sama sih ya, di sini juga cukup tebal dan hari ini kayaknya lebih tebal nih daripada kemarin. Kemudian tadi ada juga Haji Edang Krisna di Amuntai yang melaporkan kalau ternyata di pemancar Amuntai itu ada sedikit gangguan gitu. Semoga bisa segera diperbaiki. Yang ketiga dari Mihat di Sungai Lauk sama juga nih melaporkan soal kabut asap tapi lokasinya berbeda, yaitu di perairan Barito. Begitu juga dengan laporan yang keempat dari Sugianor di Hulu Sungai Utara dari Amuntai yang menyampaikan kalau kabut asap juga terjadi di Amuntai dan sungai juga sudah mulai kering nih karena lagi musim kemarau. Selain itu juga beliau melaporkan hal yang sama tadi dengan Haji Edang, yaitu soal sedikit gangguan di pemancar RRI yang ada di Amuntai. Begitu untuk hari ini kurang lebih seperti itu ya, edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Dan untuk semua tadi laporan dan juga keluhan yang masuk akan kami tampung dulu. Nanti kalau misalnya ada jawabannya akan disampaikan di Halo RRI edisi berikutnya, yaitu di hari Jumat 4 September 2026.
1: Oke, baik, terima kasih rekan Reni untuk rekap Halo RRI edisi hari ini. Pendengar, demikian perjumpaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Tetap bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi.
0: Yang mengeluar putih malu mopso lah besinar lecen yang kaya walut.
3: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag Edward. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pura 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya menemani Anda di program Sanksi ya. Di edisi hari ini di tanggal 2 September 2026 ya. Di program Sanksi hari ini ya, kita akan membahas satu topik ya terkait tentang desa atau kelurahan bersinar ya, bersih narkoba, ciptakan lingkungan yang benar-benar bersih dari narkoba. Dan di kesempatan hari ini di program Sanksi kita akan berbincang bersama dengan Kepala BNN Kabupaten Balangan bersama dengan Pak Faisal Sidik. Assalamualaikum Pak Faisal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Pak Faisal.
1: Alhamdulillah sehat. Ada kabut dikit.
0: Waduh, ini kabutnya karena dikit lagi Pak, kalau lihat tuh di Balangan cukup parah juga Pak.
1: Kalau di Balangan tipis-tipis saja kabutnya.
0: Tipis-tipis, soalnya tadi hanya di Halo RRI Pak, dari Balangan juga katanya ada laporan kebakaran hutan Pak, di beberapa titik katanya Pak, benar Pak?
1: Iya ada memang, ada beberapa daerah yang terbakar juga di sini.
0: Oke, baik. Nah, ini sudah sekian lama kita pendengar tidak berbincang dengan Pak Faisal. Hari ini kita berbincang kembali dan kita akan lebih dalam lagi bersama Pak Faisal membahas terkait tentang desa atau kelurahan bersinar yang menciptakan lingkungan benar-benar bersih dari narkoba. Nah, kemarin kita kalau nggak salah awal tahun Pak ya, kita sempat ngobrol juga Pak ya.
1: Iya, siap.
0: Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait desa bersinar ini. Nah, mungkin sebagai refreshing Pak buat para pendengar dan penonton kita, mungkin bisa sedikit dijelaskan kembali Pak, apa sih sebenarnya desa atau kelurahan bersinar itu. Tapi sebelumnya buat Anda pendengar dan juga pemirsa, siaran ini juga kita live-kan loh melalui YouTube di @rri_banjarmasin. Dan nantinya bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Pak Faisal, Kepala BNN Kabupaten Balangan, itu silahkan ya, bisa tulis di komentar di YouTube. Telepon juga boleh nantinya di 0811 40 976, atau di 3251562, atau di 0811 511 1410. Pesan singkat WhatsApp juga nanti akan kami bacakan. Oke, silakan Pak Faisal, mungkin merefresh lagi nih, siapa tahu ada yang kadi ingat lagi apa gerang bersinar atau desa bersinar ini Pak. Silakan Pak Faisal.
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti kita ketahui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba ini kan memang telah lama menjadi penghambat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Kalau dulu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu hanya terjadi di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin. Nah, sekarang ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah terjadi di mana-mana. Bahkan di desa-desa terpencil, perbatasan wilayah pun telah terjadi penyalahgunaan narkoba. Mungkin tanpa kita sadari, penyalahgunaan narkoba juga sudah terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Nah, kalau kita kaji lebih mendalam, ya sebenarnya memang permasalahan narkoba ini ujung-ujungnya juga urusan ekonomi ya, urusan bisnis ya. Karena ini urusan bisnis, urusan ekonomi, maka akan selalu muncul teori pasar ya, ada permintaan dan penawaran. Nah, selagi ada yang menjual, pasti ada yang membeli. Selagi ada yang membeli, ada yang menjual gitu. Dan ini akan berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Nah, BNN sebagai leading institution, leading sektor dalam penanganan narkoba tentunya punya strategi ya. Strategi dalam penanganan narkoba tadi kita dasarkan juga pada teori pasar tadi, teori permintaan dan penawaran. Karena kita kaji tadi bahwa kegiatan narkoba ini adalah ujung-ujungnya adalah urusan bisnis, ekonomi, maka penanganan kita juga mendasarkan pada teori pasar. Ada permintaan, ada penawaran. Nah, di dalam menangani permasalahan narkoba ini, kita mempunyai program yang namanya Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Jadi bersinar itu singkatan dari bersih narkoba. Ini salah satu program unggulan kita di dalam menangani permasalahan narkoba, terutama dari sisi permintaan ya. Permintaan, dari sisi permintaan itu siapa aja? Yang pertama adalah orang yang sudah terlanjur menjadi pecandu narkoba. Nah, ini kita lakukan pendekatan yaitu dengan merehabilitasi mereka supaya pulih. Nah, kemudian dari sisi permintaan yang lain adalah masyarakat yang belum menjadi pecandu penyalahguna yang potensinya sangat besar, yang akan digarap oleh para bandar harus kita berikan edukasi ya, melalui kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa kegiatan pencegahan tadi salah satunya adalah tadi adalah terbentuknya Desa Bersinar. Nah, Desa Bersinar ini kita luncurkan atau kita tunjuk dari desa-desa yang sudah kita petakan sebelumnya, yaitu desa-desa yang kita anggap sebagai desa klasifikasi rawan bahaya narkoba. Jadi di BNN itu ada beberapa klasifikasi desa untuk kategori kerawanan, yaitu status bahaya, menwaspada, siaga, dan aman. Nah, desa-desa bersinar ini kita tunjuk adalah desa-desa yang kerawanannya kategorinya bahaya. Biasanya di sana terjadi banyak transaksi jual beli, banyak pemakai, bahkan ada pengedar atau bandar. Nah, kita prioritaskan untuk kita jadikan pilot project desa bersinar. Nah, suatu desa yang sudah kita nyatakan sebagai desa bersinar, maka program BNN sepenuhnya selama setahun kita akan fokus ke sana ya. Sehingga harapannya setiap saat kita akan evaluasi, sehingga pada akhir tahun kita harapkan status desa tadi yang tadinya mungkin desa statusnya bahaya, harapannya setahun ke depan itu bisa meningkat menjadi waspada atau siaga, bahkan langsung menjadi aman. Tentu dengan beberapa kriteria indikator yang sudah kita tetapkan ya, di antaranya bagaimana perkembangan kasus narkoba di desa itu, kemudian kesadaran masyarakat untuk melaporkan terhadap kasus-kasus narkoba, kemudian seberapa banyak masyarakat di situ yang ada kesadaran untuk minta direhabilitasi, dan itu semuanya ada indikatornya kita evaluasi selama setahun. Dan mudah-mudahan dengan adanya program Desa Bersinar ini, itu mempercepat upaya kita untuk memulihkan masyarakat desa, terutama di Kabupaten Balangan ini, suatu saat nanti menjadi masyarakat yang betul-betul menjadi kabupaten yang bersinar, bersih dari narkoba. Nah, program lain dari BNN juga menyasar juga bukan hanya desa, tapi juga unit-unit lain seperti sekolah, kampus bersinar, sekolah bersinar, perusahaan bersinar, itu juga kita lakukan ya. Sehingga harapannya semua sektor yang terlibat di dalam penanganan narkoba, jadi BNN sendiri sebagai leading institution dalam penanganan narkoba tentunya tidak bekerja sendirian, perlu bersinergi, berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, baik itu pemerintah daerah, lembaga-lembaga pendidikan, kemudian perusahaan-perusahaan swasta, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat kita libatkan semua, sehingga harapannya ada kesadaran secara kolektif, karena penanganan narkoba itu tidak bisa sendiri-sendiri, harus ada kesadaran kolektif ya, sehingga harapannya suatu saat nanti secara bertahap Kabupaten Balangan ini khususnya dan Provinsi Kalimantan Selatan umumnya itu menjadi provinsi yang benar-benar provinsi yang bersih narkoba atau provinsi yang bersinar. Demikian Pak.
0: Oke, baik. Menarik Pak. Dan cuman yang artinya untuk kategori atau kriteria desa atau kabupaten yang atau kecamatan yang dapat predikat bersinar tadi nggak mesti harus yang benar-benar 100% bersih, malahan yang berani lapor, berani ini Pak ya, penanganan narkobanya itu yang malah benar-benar harus dijadikan desa bersinar tadi Pak ya.
1: Betul, justru itu yang kita inginkan ya. Jadi kita penunjukan desa bersinar itu benar-benar berdasarkan pendataan awal dulu ya, daerah berdasarkan kerawanannya itu kita prioritaskan ya. Harapannya secara bertahap nanti desa-desa itu yang tadinya statusnya bahaya itu bisa meningkat menjadi waspada, bahkan menjadi aman. Jadi seperti itu. Kalau memang di suatu desa itu tidak ada yang statusnya bahaya atau rawan, ya mungkin yang statusnya lebih ringan, misalnya yang waspada atau siaga yang kita ambil. Sehingga harapannya secara bertahap itu bisa meningkat statusnya menjadi desa yang benar-benar aman ya, terbebas dari penyalahgunaan
0: narkoba. Oke, baik. Ini menarik Pak Faisal. Cuman Pak Faisal kalau kata Pak Faisal di awal tadi terkait peredaran narkoba itu kan pasti ada pasar itu ada permintaan lalu ada penjual Pak ya. Nah, kemarin sempat bulan kemarin ngobrol bersama Kepala BNN Hulu Sungai Selatan Bu Agus. Ini terkait peredaran narkoba di desa-desa Pak, terutama kalau nya lagi ada kegiatan-kegiatan atau acara-acara adat Pak. Nah, kalau di Balangan sendiri bagaimana Pak? Kan biasanya nih Pak ya, ada apa yang 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam itu Pak, yang aruh-aruhan. Kalau di kandangan kan sempat itu ditiadakan malah dijaga oleh pihak-pihak berwajib. Nah, kalau di Balangan sendiri gimana, Pak?
1: Saya kira hampir mirip ya, sama ya modusnya ya. Biasanya kalau memang di sini pun juga sama. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan pesta, hajatan, syukuran yang misalnya perkawinan segala macam itu dimanfaatkan momentum itu oleh para bandar pengedar untuk mengedarkan barang-barang itu karena ada acara-acara adat yang sifatnya kita nih pegadangan gitu ya, semalaman itu selalu saja dimanfaatkan oleh para sindikat untuk memasarkan barang-barang itu. Sama, saya kira sama ya. Saya kira apa ya? Sepanjang pegunungan Meratus ya, mulai dari Loksado, kemudian Hantakan, kemudian di sini di tebing tinggi Dahalong, itu kan sejalur aja itu modusnya sama, modusnya sama. Nah, itu kita sudah melakukan pendekatan bekerjasama dengan Polres Balangan ya untuk bisa memitigasi ini ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat dengan alasan adat ini yang harus diberikan sosialisasi bahwa acara-acara adat yang sifatnya melenceng dari hukum positif itu harus harus diluruskan. Lalu dengan berbagai pendekatan yang tepat ya, jangan sampai menimbulkan konflik karena itu menjadi apa ya budaya gitu, sehingga ya ada aja oknum yang memanfaatkan itu untuk memasarkan barang, dan itu sudah kita pahami semua sebenarnya, sudah kita pahami semua, sehingga kita bekerja sama dengan Polres untuk melakukan pendekatan ya, pendekatan secara tepat sehingga hal itu tidak dilakukan ya. Tapi saya lihat memang masih ada ya, masih ada beberapa kegiatan yang menjadi momentum seperti itu. Nah, itu juga itu menjadi database kita juga untuk bagaimana kita melakukan strategi pencegahan maupun penangkapan terhadap para pengedar ya yang melakukan kegiatan pada saat-saat pesta hajatan atau syukuran di suatu wilayah. Saya kira gitu, Pak.
0: Oke, berarti artinya nih sampai sekarang masih jadi PR juga berarti, Pak ya, untuk kegiatan budaya ini, Pak ya.
1: Betul, masih menjadi PR kita semua ya. Jadi kita untuk menyadarkan masyarakat, karena biasanya kan kalau kegiatan itu kan terkontrolasi massa ya, acara-acara adat seperti itu, jadi memang harus ada apa ya penanganan yang spesifik, yang mitigasinya harus betul-betul pas, sesuai, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif ya, karena resiko ya kalau orang dalam pengumpulan massa yang besar terus ada kegiatan-kegiatan represif biasanya akan menimbulkan ekses yang sulit untuk diantisipasi ya, sehingga perlu pendekatan yang benar-benar tepat sehingga dampaknya bisa kita minimalisir ya, dampaknya terutama terjadi ya psikologi massa lah. Psikologi massa itu kan kalau orang ngumpul dalam jumlah besar biasanya dia lebih berani, lebih destruktif dan seterusnya ya, itu yang perlu diantisipasi, Pak. Jadi perlu mitigasi yang lebih mantap untuk melakukan penanganan kejadian yang demikian.
0: Oke, berarti boleh dibilang hal seperti ini cukup sensitif sekali, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau yang terkait tentang desa atau kecamatan bersinar tadi, Pak. Nah, kalau nya dari pihak BNNK Balangan sendiri, Pak. Itu di daerah, terutama kan di daerah yang pegunungan Meratus, Pak. Boleh dibilang itu wilayah-wilayah yang agak sedikit susah terjangkau, jauh juga posisinya. Ini ada berapa desa, Pak, yang sudah tercover oleh pihak BNNK menjadi desa atau kecamatan bersinar ini, Pak?
1: Ya, untuk di Balangan itu ada desa Sumsum yang sudah kita tunjuk sebagai pilot project desa bersinar juga, itu daerah-daerah tebing tinggi ya. Itu juga banyak kasus, statusnya rawan, sudah kita bina. Kemudian ada beberapa desa yang lain ya di luar, ya kebetulan di luar kecamatan ini ya, tebing tinggi atau Halong ya ada. Nah, ini masih kita data terus ya perkembangannya, nanti desa-desa lain bisa kita tunjuk juga yang memang memenuhi syarat daerah rawan ya. Memang kalau kita lihat sekarang ini modusnya para bandar pengedar ini banyak melakukan peredaran narkoba itu justru di wilayah-wilayah terpencil dengan apa ya, harapan mereka itu jauh dari kontrol aparat penegak hukum di kota ya, datangnya jauh, kemudian lokasinya juga terpencil, itu menjadi keunggulan mereka gitu. Nah, kayaknya menjadi modus mereka sekarang ini. mengedarkan narkoba justru di pusat peredarannya justru di wilayah-wilayah terpencil, sehingga aparat penegak hukum kesulitan ya, karena mereka itu rata-rata apa ya, di desanya itu kan di balik gunung Pak, di balik gunung, jalan satu-satunya di situ, kemudian jalannya sempit, sehingga aparat penegak hukum kadang-kadang kesulitan begitu masuk, kalau nggak begitu ada ibaratnya pohon rambah aja nggak bisa bulik gitu. Nah
0: okay.
1: itu jadi memanfaatkan keunggulan mereka ya. Sehingga apa nih yang kita amati memang menjadi modus bagi para bandar untuk meningkatkan bisnis mereka, dimulai dari wilayah-wilayah justru yang terpencil dengan harapan sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Tapi kan kita sebagai salah satu aparat penegak hukum juga selalu monitor ya, mengamati perkembangannya, selalu berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain, karena biasanya kasus narkoba ini kan untuk keamanan atau keselamatan aparat itu harus benar-benar dimitigasi ya, dihitung dengan cermat ya, karena banyak kasus di daerah lain juga banyak aparat penegak hukum, polisi juga yang jadi korban, entah karena ditembak, entah karena dikeroyok, entah karena nggak bisa balik lagi karena jalannya ditutup, macam-macam. Nah itu perlu mitigasi yang benar-benar akurat sehingga penegakan hukum itu bisa benar-benar dilaksanakan secara efektif dan sesasarannya bisa kita capai gitu. Jangan sampai aparat penegak hukum sendiri menjadi korban, dan itu sudah banyak contoh memang di tempat lain. Nah, kita nggak menginginkan di daerah kita ada kasus yang demikian ya. Kemarin kan di Kalteng sudah ya, beberapa aparat penegak hukum polisi yang meninggal ya, karena dikeroyok macam-macam ya, karena nah itu karena mitigasinya berarti belum matang terhadap resiko-resiko keamanan keselamatan dari aparat itu sendiri, karena ini menyangkut hajat hidup. Biasanya sumber penghasilan pendapat mereka yang begitu besar, biasanya kalau diusik atau hendak diusut itu pasti perlawanan pasti ada. Itulah pentingnya kita melakukan mitigasi keselamatan yang benar-benar mantap gitu ya. Kalau perlu ya, personil kita ini yang kita drop ke sana harus dua kali lipat dari mereka gitu. Apalagi kalau yang kita sasar ini di kampungnya atau di rumahnya, itu biasanya dia sudah persiapan, sudah banyak jaringan yang dibina, sehingga kekuatan kita harus berlipat-lipat dalam mereka. Kalau kekuatan kita kurang, apalagi dari sisi personel maupun penjataan nggak madai, ya itu bisa bunuh diri kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan mitigasinya. Jadi demikian.
0: Oke, nah berarti kan terkait bagaimana penanganan narkoba, terutama di wilayah-wilayah terpencil tadi, seperti di kawasan Balangan yang cukup banyak desa-desa yang bahkan sampai di balik gunung tadi, Pak Faisal ya. Ini kira-kira dari pihak BNN sendiri untuk melakukan kegiatan sosialisasi, terus juga kegiatan-kegiatan yang persuasif tanpa ada kekerasan sama sekali, ini bagaimana Pak? Apakah ada sempat melakukan penjajakan kepada desa-desa terpencil tersebut? Apalagi ini kan ada terkait tentang anggaran, dana, segala macam bersama kepala desanya. Gimana Pak? Ada nggak sih Pak sudah melakukan penjajakan seperti itu Pak?
1: Ya alhamdulillah kalau di Balangan ya, pemerintah daerah sangat mendukung sekali kegiatan BNN ya, terutama dalam kegiatan sosialisasi maupun tes urin terhadap semua desa yang ada di Kabupaten Balangan. Bahkan Pak Bupati sendiri memerintahkan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat itu untuk bisa mengedukasi ke setiap desa, bisa mengalokasikan anggaran paling tiga untuk kegiatan sosialisasi maupun tes urin. Itu salah satu langkah pencegahan yang luar biasa ya. Baik itu desa-desa yang kita anggap sebagai desa yang aman, siaga, waspada maupun bahaya, semua kita datangi, kita lakukan kegiatan sosialisasi, kita bersinergi dengan dan Ramil maupun Kapolsek untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat. Biasanya kalau kegiatan edukasi yang sifatnya pencegahan atau pemberdayaan masyarakat itu relatif aman lah, nggak ada halangan yang berarti lah. Tapi kalau penindakan itu yang biasanya yang harus benar-benar dimitigasi tadi. Jadi kalau kegiatan di kegiatan Desa Bersinar itu banyak kegiatan Pak. Jadi kita melakukan kegiatan sosialisasi itu mulai di tingkat pelajar, kemudian remaja, kemudian ibu-ibunya, tokoh-tokoh masyarakatnya, kemudian kita membentuk satgas relawan anti narkoba, kita membentuk unit intervensi berbasis masyarakat yang melakukan rehabilitasi tahap awal di desa. Kemudian kita juga pendampingan keluarga, ketahanan terhadap narkoba, kita juga kita lakukan. Itu kalau Desa Bersinar program BNN memang lengkap ya. Programnya menyasar semua masyarakat ya. Cuma ada bantuan dari Pemda itu ya paling tidak kegiatan-kegiatan pokok lah. Kegiatan sosialisasi dengan sasaran yang berubah-ubah ya. Atau menyasar seluruh kelompok masyarakat. Dan juga untuk membuktikan diri bahwa perangkat desa itu supaya bersih dari narkoba, terhindar dari penyalahgunaan narkoba, kita buktikan dengan tes urin ya. Mm-hmm. Dan alhamdulillah ini di Kabupaten Palangan sudah dari 137 desa ya, itu sudah mungkin sudah 70% sudah melaksanakan ya. Mm-hmm. Sampai dengan tahun ini ya, mudah-mudahan akhir tahun ini bisa 100% melaksanakan ya. Tentu dengan program ini kesadaran masyarakat kita harapkan tumbuh, sehingga daya tangkal atau daya imun, kesadaran kita terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba bisa kita tingkatkan secara bertahap ya. Kalau masyarakat temunya daya tangkal, daya imun yang kuat, apapun cara yang dilakukan oleh para bandar pengedar untuk meningkatkan atau memperbanyak pasar ke masyarakat desa tentu akan mengalami kesulitan. Itu yang kita harapkan ya, dengan pendekatan soft power approach terkait dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini, harapannya orang yang terpengaruh, yang dipengaruhi oleh para bandar pengedar itu menjadi semakin kecil, semakin sulit untuk dipengaruhi untuk masuk dalam kelompok mereka menjadi penyalahguna narkoba. Harapannya tentu itu. Kalau masyarakat sudah punya kesadaran penuh, maka kita harapkan para bandar pengedar itu kadang yang beli lagi akhirnya juga akan bangkrut. Itu yang kita inginkan. Jadi teori pasar permintaan penawaran itu benar-benar bekerja ya. Sehingga dua sisi ini yang selalu kita garap ya, dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran, dua-duanya kita lakukan. Tentu dengan secara bertahap ya, secara bertahap semua masyarakat, apalagi masyarakat pesisir ya, masyarakat pesisir yang berbatasan dengan laut, pantai itu menjadi sangat urgent. Kenapa? Itu harus sering kita edukasi karena sekarang ini penyelupan barang ilegal narkoba ini yang paling banyak justru melalui daerah laut ya, melalui jalur laut. Kalau jalur udara itu biasanya nggak bisa ya, karena semua alat kita udah canggih ya, di bandara-bandara itu mendeteksi untuk memanipulasi narkoba, baik itu disimpan di kamuflase di mana aja, bahkan ditelan, dimasukkan di dubur, kelamin dan sebagainya, ketahuan. Tapi kalau yang lewat laut ini ya, ini yang menjadi masalah besar, karena wilayah kita ini, pesisir kita ini begitu panjang ya. Dan tidak ada aparat yang menjaga ya, aparat kepolisian, TNI, Polri itu kan hanya di pelabuhan resmi ya. Kalau di pelabuhan rakyat, di pesisir-pesisir pantai ini tidak ada yang menjaga. Itunya perlu edukasi ke masyarakat pesisir untuk melaporkan kepada kita, ke penegak hukum, informasi sekecil apapun terkait dengan penyelundupan barang haram ini ke wilayah Indonesia ya. Karena data kita juga menunjukkan bahkan hampir mungkin yang bisa kita selamatkan, kita musnahkan itu paling 80% ya dari total barang yang masuk itu. 20% itu udah terlanjur masuk, nggak ketahuan ya. Itulah pentingnya kesadaran edukasi masyarakat-masyarakat desa ya. Mungkin desa-desa perbatasan, desa sudah bersisir, itu yang kita optimalkan untuk kita edukasi ya. Biasanya kita pahami bahwa di dua desa pesisir atau pantai biasanya penghidupannya juga relatif homogen, penghasilannya juga relatif diketahui, sehingga kalau ada suatu masyarakat atau orang yang dalam waktu singkat bisa kaya mendadak, kalau nggak ada informasi dapat warisan atau jual tanah macam-macam, perlu dicurigai. Biasanya itu terkait dengan bisnis narkoba, atau ada yang sering berkunjung ke rumahnya malam-malam, sering mobil datang banyak, itu perlu dicurigai. Ya inilah perlu partisipasi dari masyarakat ya, untuk melaporkan kepada kita, untuk kita kirimkan tim untuk menganalisa ya orang-orang yang bisa kita curigai, karena itu sangat jelas biasanya kalau di kampung-kampung itu sebenarnya sudah bisa di edukasi seperti itu, sehingga kita memperkecil peluang untuk peredaran narkoba di pesisir gitu. Demikian Pak.
0: Oke, ini menarik Pak Faisal, terkait tentang membekali masyarakat ya, terutama tadi Pak Faisal sempat menyinggung terkait tentang relawan. Nih, kalau kita lihat terkait relawan Pak, apalagi relawan anti narkoba, kalau di lingkungan pedesaan, wilayah-wilayah terpencil, daerah pesisir, perbatasan, dan di daerah perbukitan atau pegunungan, khususnya di wilayah Balangan, ini boleh dibilang agak ngeri-ngeri sedap Pak ya. Kalau boleh dibilang, seperti Pak Faisal bilang juga terkait aparat juga Pak, semacam kalau persiapannya kurang itu sama saja mengantar nyawa Pak. Tapi
1: Oh,
0: apalagi
1: betul.
0: nih penduduk desa sendiri nih Pak. Ini bagaimana pihak BNN sendiri nih untuk membekali mental dan juga bisa menjamin keselamatan nih para relawan-relawan ini agar mereka berani bertindak ya dan menjadi apa ya agent of change di desa mereka dan mungkin apakah ada program spesial dari BNN sendiri terkait anti narkoba di desa-desa tersebut Pak? Gimana Pak Faisal?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kita punya beberapa program ya untuk membentuk relawan atau penggiat anti narkoba. Mereka itu kita ambil dari tokoh masyarakat, bisa aparat desa, bisa tokoh masyarakat yang memang punya kepedulian tinggi ya. Karena ini kegiatan jiwanya kan jiwa sosial ya, relawan ya, tidak digaji ya. Paling-paling nanti pas kegiatan-kegiatan pembinaan atau bimbingan teknis atau itu aja paling mereka itu bisa ada sedikit transport gitu. Tapi kalau hari-hari ya memang nggak ada anggarannya. Ini memang kita pilih orang-orang yang punya jiwa sosial, punya kepekaan tertentu untuk menanggulangi narkoba di wilayah. Biasanya dari aparat desa maupun dari tokoh-tokoh, baik itu tokoh laki-laki maupun perempuan ya. Jadi kita latih, kita lagi bimbingan teknis, dan tentunya informasi yang kita harapkan disampaikan kepada kami itu sifatnya rahasia ya. Jadi dia tidak vulgar secara ini, dan itu kita jaga kerahasiaannya. Cukup informasi yang tidak bisa diketahui orang ya, tidak bisa diketahui orang lain ya. Jadi, karena ini menyangkut keselamatan tadi, maka informasi ini sifatnya rahasia, dan mereka juga kita lindungi ya. Artinya informasi itu benar-benar kita jaga kerahasiaannya, tidak perlu menganukan identitas mereka ya. Yang penting informasi itu sampai ke database kita, dan kita biasa melakukan bimbingan teknis secara periodik ya, untuk memberikan wawasan ke mereka. Kemudian kita tanamkan bahwa apa yang kita lakukan itu dan diingatkan sebagai ibadah, nilai ibadah ya. Karena kita menyelamatkan generasi muda dari narkoba ini betul-betul kegiatan atau yang memang sifatnya mulia ya. Kita menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba ini luar biasa. Karena pecandu-pecandu narkoba ini kalau nggak kita selamatkan ya, mereka ini memang menjadi apa ya, pengganggu masyarakat. Artinya mengurus diri sendiri aja nggak bisa, apalagi mengembangkan ekonomi, berumah tangga, mengabdi ke masyarakat, itu jauh. Yang ada ya akan menjadi beban masyarakat, menjadi masalah. Dan masalah itu baru selesai kalau si pecandu penyalahguna narkoba ini sudah meninggal. Ataupun ya mungkin ditahan gitu ya. Karena ada gium di kita ini, kalau para pecandu penyalahguna narkoba ini kalau masih beruntung mereka sempat direhabilitasi menjadi pulih ya. Tapi kalau gak beruntung tadi ujung-ujungnya kalau nggak masuk penjara ya masuk kuburan alias meninggal. Dan dari beberapa testimoni dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada keluarganya menjadi pecandu narkoba ini, memang masalah pecandu narkoba ini setiap hari menumpuk terus ya, nggak akan pernah selesai selagi yang bersangkutan memang belum meninggal gitu. Nah, itu memang narkoba ini masalahnya yang sangat berat ya, dan penanganannya ini perlu waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidup ya. Kalau seorang pecandu narkoba itu misalnya sudah sempat direhabilitasi, dinyatakan pulih oleh tim rehab, diberikan bekal keterampilan advokasi juga untuk kembali ke masyarakat sehingga punya penghasilan misalnya. Tapi kalau dia di kembali ke masyarakat itu dia masih bergaul sama teman-teman lama sesama pemakai, dia bisa kembali lagi Pak, relap lagi, terpengaruh lagi untuk pakai lagi. Makanya ini perlunya pendampingan, perlunya pemantauan ya oleh petugas BNN sebagai kegiatan pasca rehab. Tapi yang paling penting di sini adalah orang-orang yang dianggap punya pengaruh di rumahnya, misalnya orang tuanya, mamanya, atau kakaknya, atau siapapun tokoh masyarakat di situ yang bisa mempengaruhi mereka agar tidak terjerumus lagi. Kalau di BNN sendiri ada program yang namanya hijrah. Jadi para pecandu narkoba dia dinyatakan pulih itu, yang pertama kalau bisa dia harus memutuskan hubungan kontak dengan sesama pemakai narkoba ya. Jadi kalau perlu nomor telepon atau teleponnya ganti, jangan berhubungan lagi. Kalau terpaksa ketemu pun saya hello biasa aja, jangan sampai ngobrol. Kemudian yang kedua, kalau dia tinggalnya di wilayahnya masih banyak pecandu narkoba di situ, lebih baik pindah rumah ya, ke komplek atau tempat-tempat yang relatif bersih atau tidak ada penyalahgunaan narkoba, karena faktor lingkungan menjadi sangat penting ya, berpengaruh pada diri kita. Kalau misalnya dia masih bujang, diharapkan juga segera dikawinkan atau dinikahkan, sehingga ada yang menjaga, ada yang memberikan masukan, ada tanggung jawab situ. Biasanya juga kalau tadinya bujang, dia pejalan narkoba, udah pulih, dengan berkeluarga bisa berubah juga banyak kasus. Nah itu kita selalu sarankan kepada klien-klien kita pasca rehab yang telah menjalani rehabilitasi yang pulih, untuk bisa melakukan hijrah. Ya. Hijrah yang seperti yang kita sampaikan tadi. Terakhir juga setiap minggu biasanya kita datangi ya, kita lakukan kunjungan ke rumahnya, kemudian biasanya juga kita kumpulkan untuk terapi kelompoknya, untuk saling sharing dan sebagainya. Itu bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka, sehingga di masyarakat dia menjadi punya kepercayaan diri, punya pekerjaan yang bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga. Harapannya dengan kesibukannya ada, mereka tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah itulah yang kita lakukan ya, untuk para klien pecandu narkoba ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal. Pendengar dan pemirsa, silakan mungkin bagiannya yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi bersama Pak Faisal ya, baik itu lewat komentar di YouTube, WhatsApp ataupun telepon juga kami periksa ya. Kalau untuk di YouTube, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah memberikan komentarnya, luar biasa. Dukung terus ya pihak BNN untuk melawan narkoba ya, karena melawan narkoba untuk kemanusiaan itu sangat luar biasa. Terima kasih buat teman-teman ya, ini tidak bisa disapa semua. Apakah ada pertanyaan di komentar? Untuk pertanyaan di komentar belum ada. Kalau gitu kita akan menuju ke WhatsApp nih Pak Faisal. Ini sudah ada yang bergabung dari Amang Ijum di Paringin Selatan, Pak Faisal. Pertanyaannya, assalamualaikum Pak Kepala. Ulun Amang Ijum, tadi ulun mendengar ada pembentukan relawan anti narkoba. Pertanyaannya, itu ada SK-nya kah Pak dari kepala desa atau dari BNN? Kemudian yang kedua, yang jadi pikiran kami ini, apakah relawan ini dilindungi?

0: bekerja sukarela sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, tetapi bukan berarti menggantikan aparat penegak hukum ya. Jadi fungsinya hanya membantu, membantu memberikan edukasi, memberikan informasi, mengedukasi ke masyarakat yang sudah terlanjur menjadi penyandu untuk mau direhabilitasi, diajak untuk ke klinik BNN untuk minta rehabilitasi, dan itu gratis. Nah, di Desa Bersinar itu juga kita bentuk yang namanya unit intervensi berbasis masyarakat, di mana di situ kita didik agen-agen pemulihan juga yang bisa berkonsultasi ke sana. Kalau tahap-tahap kecanduannya masih tahap awal, silahkan konsultasi ke sana, nggak harus ke kota misalnya karena desanya jauh. Itu sudah bisa kita bentuk, konsultasi ke sana, nanti langkahnya seperti apa, nanti diarahkan ke sana. Nah, kemudian informasi yang kita disampaikan tentunya, itu saya bilang tadi bukan tadi menggantikan fungsi aparat penegak hukum ya, untuk penegak hukum. Jadi dia fungsinya ya memberikan edukasi, yang kemudian juga memberikan informasi ke kita, ke aparat penegak hukum. Informasi sekecil apapun akan bermanfaat bagi kita ya. Kita akan turunkan tim untuk menganalisis, memantau kondisinya seperti apa. Jadi tentu kita lindungi ya kerahasiaannya ya. Mereka itu nanti di SK-kan, kemudian biasa itu nanti dari kepala desa ya atau pembakal bisa dibuatkan SK-nya, dan akan selalu berkoordinasi dengan BNN ya untuk pembinaannya gitu. Jadi secara rutin juga akan kita lakukan pembinaan teknisnya ya, untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan mereka terhadap perkembangan permasalahan narkoba yang berkembang di Indonesia. Kemudian tadi terkait anggaran ya, alhamdulillah kalau di Kabupaten Balangan itu sudah ada surat edaran dari Pak Bupati, kemudian juga ada perintah langsung dari dinas terkait ya, pemerintahan desa, bahwa setiap desa itu bisa mengalokasikan, bukan bisa, malah diperintahkan ya, diperintahkan untuk bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan kemauan desa masing-masing, di anggaran dana desa itu untuk mendukung terwujudnya desa bersinar di semua desa di Kabupaten Balangan. Anggarannya bisa dimusyawarahkan dengan badan pemusatan desa ya, BPD ya, untuk kegiatan misalnya dirumuskan, dibentuk RAP-nya misalnya, kegiatan sosialisasi dengan sasaran yang mungkin pertama mungkin pelajar, kemudian kedua mungkin bisa nanti untuk ibu-ibunya, untuk tokoh-tokoh masyarakat dan seterusnya ya. Kemudian tes urin untuk aparat desanya, semua aparat desa itu bisa dianggarkan untuk pembelian alat tes urinnya, nanti pelaksanaan tes urinnya kita fasilitasi dari BNN, tinggal dijadwalkan. Nah, itu udah berlangsung sampai sekarang, dan itu legal dan justru diperintahkan langsung oleh Bapak Bupati ya, untuk masing-masing desa di Kabupaten Balangan ini diharapkan setiap tahun menganggarkan kegiatan sosialisasi dan tes urin untuk masyarakatnya ya. Jadi itu kalau dia sudah disepakati, berarti ada kesadaran kolektif dari masyarakat desa untuk benar-benar mewujudkan aparat desa yang benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkoba. Karena jangan sampai setiap hari kita memberikan edukasi ke masyarakat jangan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sekalinya aparat desanya sendiri itu terlibat sebagai pemakai atau pengedar. Dan itu beberapa kasus kita temui ya, memang ada banyak di sekdesnya, aparat desanya itu banyak terlibat ya. Itu beberapa kita tangkap juga kasusnya ya. Nah, itu membuktikan bahwa kita sebagai aparat desa atau sebagai PNS atau sebagai apa ya, guru kah, polisi kah, apa, harus memberikan contoh teladan ya, bahwa kita benar-benar bersih dari narkoba, dibuktikan dengan hasil tes urin kita yang negatif, supaya masyarakat betul percaya, jangan omdo aja gitu. Jadi sekarang ini kan modelnya harus ada bukti ya. Jadi kita menghimbau ke masyarakat jangan terlibat penyalahgunaan narkoba, harus dibuktikan dulu bahwa aparatnya itu tidak terlibat. Jangan sampai jeruk makan jeruk kayak gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah mungkin 70%, 75% ya, semua desa sudah menganggarkan itu ya, sudah berlangsung untuk Kabupaten Balangan. Alhamdulillah pemerintah daerah itu mendukung penuh, mensupport penuh untuk mewujudkan Kabupaten Balangan yang bersinar bersih dari narkoba.
1: Oke. Okay. Tapi Pak, kalau untuk relawan tadi Pak, katanya ditanyakan apakah ada SK-nya Pak, baik itu SK dari kepala desa atau SK dari BNN Pak?

0: untuk relawan tadi,
1: jadi,
0: Pak.
1: Jadi kalau relawan itu, jadi nanti sekaligus, Pak. Jadi di dalam desa Persina itu nanti ada relawan anti narkoba, ada apa tadi yang untuk ahli pemulihan ya, ahli pemulihan apa tadi, agen pemulihan ya, itu nanti di-SK-kan oleh kepala desa, Pak, kepala desa. Dan yang mengangkat yang ini ya nanti masyarakat-masyarakat yang punya kesadaran situ silakan mendaftar. Yang mendaftar untuk bisa diangkat di-SK-kan sebagai relawan maupun agen pemulihan. Tentu aparat desa akan selalu berkoordinasi dengan kita, Pak. Okay. Artinya nanti mungkin dilaporkan ke kita gitu. Jadi kita ada pembinaan ke sana gitu.
0: Oke, okay, baik. Jadi Bang Ijum nih terjawab semuanya ya pertanyaannya oleh Pak Faisal ya, terkait tentang SK-nya, terus juga perlindungan hukumnya. Tapi bukan berarti perlindungan hukum ini Anda menggantikan aparat ya. Jadi cuman kayak edukasi, sosialisasi, bukan seperti itu. Jadi sementang-mentang ada perlindungan hukum, lalu sok-sokan jadi aparat, ya nggak bisa, Pak, ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Ini juga ada pertanyaan, Pak, dari Ibu Ida di Paringin Pasar. Assalamualaikum, Pak Faisal. Di Kampung Ulun ini kan wilayahnya cukup padat, Pak. Ada kontrakan dan kos-kosan, ada bidakan juga. Dan orang itu silih berganti. Nah, misalnya kalau kita nih kan warga CRT ini ada mencurigai ada peredaran narkoba nih di kawasan bedakan kah, kos-kosan atau kontrakan tuh, itu lapornya kemana, Pak, sekira aman? Dan kira-kira identitas kami ini dirahasiakan kah nang melapor nih? Terima kasih, Bapak. Oke, silakan Pak Faisal.
1: Oke, terima kasih Bu Ida, ya, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang betul ya, di daerah-daerah yang padat penduduk, kemudian daerah-daerah kos-kosan itu memang rawan terjadi penyalahgunaan narkoba karena memang di situ silih berganti penghuninya karena bulanan. Itu memang betul itu daerah rawan. Nah, silahkan kalau memang ibu yang kebetulan tinggal dekat situ ada yang curigai, silahkan dilaporkan ke BNN atau ke kepolisian ya. Silahkan aja datang ke BNN, akan kita terima dengan senang hati. Kepolisian, ke Polres pun kita juga udah koordinasi mantap dengan Pak Kapolres. Kita selalu bersinergi dan itu nanti tentunya dirahasiakan ya. Personel atau masyarakat yang melaporkan itu pasti dirahasiakan identitasnya. Kita aja yang tahu, nggak ada orang lain yang tahu. Karena informasi-informasi intelijen ini menjadi sangat penting dan itulah yang memang kita inginkan, ada kesadaran dari masyarakat untuk apa ya, tanggap terhadap lingkungannya. Bukan acuh tak acuh. Jadi kalau semua masyarakat kita ini sudah mulai peduli terhadap lingkungannya, ada hal yang mencurigakan dia lapor, itu berarti sosialisasi kita ke masyarakat itu berhasil. Tapi kalau selagi masih masyarakat itu acuh tak acuh aja, emang gue pikirin, ah itu kan keluarga lo, misalnya bukan keluarga kita, ah itu berarti gagal kita. Pencegahan kita gagal. Jadi itulah yang kita inginkan justru. Jadi masyarakat ada kesadaran, aware terhadap lingkungan sekitarnya dan mau menyampaikan informasi atau melaporkan informasi ke kita. Kita tentu dengan senang hati akan menyambut baik ya informasi yang disampaikan, bisa ke langsung ke BNN, bisa juga ke kepolisian. Saya kira itu, dan itu akan dilindungi ya. Lindungi artinya aman lah. Pelapor itu pasti kita akan lindungi, hanya kita yang tahu informasi identitasnya. Demikian, Pak.
0: Oke, okay. Kecuali beliau sendiri yang mau ngaku, aku laporkan nikam jar. Nah, itu kada aman lagi, sudah, Pak.
1: Nah, itu jangan sampai gitu lah. Jadi informasi kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar juga. Berhadapan dengan situ, di lingkungan kita ini jangan vulgar, jangan apa adanya. Itu harus berpolitik juga kita. Jadi, tentu melaporkannya secara diam-diam ke kita ya. Biar aparat negara hukum yang langsung menangani, karena itu rawan ya terhadap keselamatan kita ya. Karena sampaikan tadi banyak kasus kejadian terkait dengan bandar narkoba ini, jangankan masyarakat biasa, aparat aja dilawan kan gitu.
0: Betul.
1: Jadi kita harus benar-benar bisa paham terhadap kondisi, silahkan aja informasinya sampaikan ke kita ya. Okay. Jangan dilawan sendiri. Nah, nanti bahaya kalau keselamatan kita.
0: Oke, okay. Nah ini dari Amuntai juga, Pak, sudah ada yang bergabung, Pak, melalui WhatsApp dari Pak Hasan di Amuntai. Assalamualaikum, Pak Kepala. Alhamdulillah program pencegahan ini sangat mulia. Tapi terkadang, Pak Kepala, di masyarakat kita ini kan kalau ada anak atau keluarga yang ketahuan pakai narkoba, keluarga itu supan benar, dianggap aib, akhirnya malah dikurung di rumah. Nah, kira-kira bagaimana cara Buhan BNN nih melalui program-program ketahanan keluarga agar membujuk orang rumah atau keluarga atau orang tua supaya mau membawa anaknya atau keluarganya yang korban narkoba untuk direhabilitasi tanpa harus merasa dihakimi oleh masyarakat. Terima kasih Bapak. Oke, silakan Pak.
1: Oke, ya itu terima kasih pertanyaannya. Ini memang kasus yang banyak terjadi di masyarakat demikian. Jadi kalau ada satu keluarga, ada anak atau ada anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba, ini dianggap sebagai aib sehingga dirahasiakan. Nah, ini pemahaman ini harus kita luruskan ya. Jadi memang pecandu penyalahguna narkoba ini sebenarnya korban. Korban mereka itu rata-rata korban, dia tidak bisa pulih dengan kesadaran sendiri. Harus dibujuk, harus diarahkan untuk mengikuti rehabilitasi supaya pulih. Itulah tugas kita bersama untuk memberikan pemahaman, kesadaran kepada masyarakat ya. Jadi prototip demikian itu harus dirubah ya. Jadi pecandu narkoba itu jangan dianggap sebagai aib, karena mereka itu korban, tentu harus diselamatkan, harus dibantu. Nah, BNN sendiri memang punya program yang namanya pendampingan ketahanan keluarga anti narkoba ya. Jadi keluarga-keluarga yang ada anggota keluarganya yang menjadi pecandu narkoba ini memang harus kita dampingi, kita arahkan untuk supaya mau diarahkan untuk mengikuti rehabilitasi. Kita sampaikan di sini bahwa rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BPN itu adalah gratis, tidak ada biaya sepeser pun. Jadi tinggal datang ke BNN, bawa kartu KK, fotokopi KK atau KTP, datang ke BNN, rehabilitasi, dan itu akan kita layani dengan senang hati. Dan masyarakat pecandu narkoba yang ada kesadaran sendiri untuk datang ke BNN minta rehabilitasi itu tidak akan diproses hukum. Jadi kita sampaikan lagi, masyarakat pecandu narkoba yang dengan kesadaran sendiri datang ke BNN minta rehabilitasi tidak akan diproses hukum. Jadi jangan takut, jangan khawatir, kita jamin justru kita akan bantu dengan senang hati untuk direhabilitasi dengan anggaran negara supaya menjadi pulih atau sembuh, sehingga nanti kalau sudah pulih sembuh kembali ke masyarakat bisa hidup bersosial di masyarakat dan produktif di masyarakat sehingga bermanfaat untuk bangsa dan negara. Demikian, jadi jangan takut Pak, jangan takut, jangan dianggap aib, silahkan aja dibawa ke BNN dengan kesadaran sendiri untuk minta direhabilitasi, dan itu yang kita harapkan. Jadi jangan lagi ada stereotip bahwa kalau ada anggota keluarganya menjadi pecandu narkoba menjadi aib, jangan mempunyai stereotip atau stigma demikian ya. Itu nanti dampaknya justru nggak baik bagi yang bersangkutan, karena tidak ada solusinya, tidak ada orang yang bisa memulihkan. Jadi saya sampaikan tadi, pecandu narkoba adalah korban. Jadi kita harus punya pandangan bahwa ya kalau kita sebagai korban ya kita harus berusaha untuk menjadi sembuh. Jangan malu, karena memang program negara ya. Karena memang pengaruh pandangan narkoba itu luar biasa, udah di mana-mana. Kadang-kadang orang tua itu karena sibuk mencari penghidupan, jarang ketemu dengan anak, anak kita ini bisa ya tadi terjerumus karena salah pergaulan, salah lingkungan. Nah, itu ya korban tadi, kecelakaan lah. Jadi jangan dianggap sebagai tadi stigma yang aib tadi. Kita harus terbuka, harus punya mindset terbuka. Kita arahkan untuk mau rehabilitasi. Harapannya tentunya nanti bisa pulih dan bisa beraktivitas, kembali ke masyarakat produktif. Dan akan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Demikian ya.
0: Oke. Ini ada di YouTube Pak, satu statement dari akun Muhammad Rajab. Tolong Bapak, sebaiknya anak-anak SMA, SMK dites urin. Nah, tanggapannya gimana Pak? Ini nggak tahu nih dari mana gitu ya, tapi di YouTube memang dari akun @muhammadrajab, tolong Bapak, sebaiknya anak-anak SMA, SMK dites urin. Nah, gimana Pak tanggapannya Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang untuk anak-anak level SMA, SMK ini memang sangat rawan ya, karena mereka ini biasanya masih mencari jati diri gitu kan. Geng-gengan juga, punya grup-grup tertentu yang jiwa korsanya tinggi, hendak dianggap jadi pemimpin dan sebagainya, itu memang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, BNN sendiri punya rutin punya program kegiatan sosialisasi ya di SMA, SMK itu kita di setiap Senin misalnya kita ada pembinaan sebagai pembina upacara misalnya kan. Atau kegiatan-kegiatan acak ya. Biasanya kalau kita lakukan tes urin di SMK, SMK itu kita bekerjasama dengan kepala sekolah atau guru BK-nya untuk karena jumlah muridnya kan begitu banyak. Biasanya kita pilah-pilah yang dicurigai oleh guru BK-nya atau pas sekolahnya bisa kita lakukan tes urin secara mendadak. Tapi ya kendalanya kadang-kadang memang berapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini kita BNN sendiri nggak ada anggaran untuk beli alat tes urinnya, Pak. Jadi kadang-kadang ya kita harus bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak sekolah sendiri untuk bisa menyediakan alatnya, alat tes urinnya. Kita fasilitasi tenaganya itu gratis. Biasanya seperti itu, nah. Nah, kalau dulu-dulu memang kita ada anggaran itu untuk pembelian alat tes urin untuk program demikian ya. 3 tahun terakhir itu kok udah nggak ada lagi ya. Mau nggak mau kita harus kerjasama dengan stakeholder yang lain, dengan pemerintah daerah ataupun biasanya ke Spangpol ya. Atau kemudian dengan pihak sekolah sendiri untuk bisa memfasilitasi paling tidak penyediaan alat tes urinnya, nah fasilitas tenaga kerjanya, tenaganya bisa dari kita ya. Itu sudah kita lakukan udah lama itu ya. Memang sangat perlu dan itu sarannya sangat bagus, itu sudah menjadi kegiatan rutin kita ya untuk pembinaan terhadap siswa-siswi kita, terutama siswa SMK ya, SMA ya. Biasanya itu memang ya itulah masa-masa remaja lah.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya ada liku-likunya di sana gitu. Itu menjadi perhatian kita memang.
0: Baik, terima kasih Pak Faisal. Jadi buat Pak Muhammad Rajab ya, di akun Muhammad Rajab, jadi misalnya ingin melakukan tes urin juga untuk SMA-SMK, ini Pak Muhammad Rajab bisa mungkin konsultasikan ke pihak sekolahnya ya, dan langsung lapor ke BNN nanti ya, pasti akan dibantu ya terkait segala macamnya. Baik, Pak Faisal, nggak berasa pukul 12 sudah kita nih Pak Faisal.
1: Oke, terima kasih banyak Pak.
0: Dan terima kasih Pak Faisal juga yang sudah menyempatkan waktunya Pak untuk berbagi buat masyarakat Kalimantan Selatan. Ini mudah-mudahan masyarakat semakin tercerahkan ya, agar benar-benar lebih bersinar lagi Kalimantan Selatannya, bersinar koba, dan peringkat Kalimantan Selatan itu nggak lagi masuk 10 besar pengedar narkoba di Indonesia. Amin Pak ya.
1: Amin.
0: Oke, baik. Sekali lagi pendengar, buat tim juga yang ada di BNNK Balangan, terima kasih juga yang sudah membantu di balik layar bersama Pak Faisal dan Aditya pamit. Kita jumpa lagi di program lainnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
0: Proses kanal informasi dan inspirasi tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, bergabung sama program Matika mengikuti warta berita olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini. Dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman, di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
0: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
2: She played really well today and
0: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
2: Looking forward for the next one.
0: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
3: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
4: Pada putaran selanjutnya,
0: Cobolli akan menantang wakil Australia, Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez. Dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta, Sintayong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta, Sinteyong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Percetakan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: Ini akan menjadi pertandingan kedua kami. Kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija. Ini adalah pertandingan yang menarik seperti setiap tahun. Jadi kita akan lihat nanti setelah kami menghadapi PSM.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isar Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Politiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Hiwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Hiwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya, di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu." Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 345.

0: tahu nggak sih pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang katanya dia.
1: Bentar, jujur. Ini kita ngomongin yang gak bener ya?
0: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
1: Tapi, itu bener apa enggak sih? Kalau gak bener, nanti jadi gibah loh.
0: Enggak tahu sih.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dengan esensi buku. Orang-orang biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil

0: ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Belitung. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Belitung sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong!
2: Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online, bikin untung. Tapi, untung buat Bandar, rugi buat kamu.
4: Banjarmasin, siang ini.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
2: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa menemani Anda di program acara cerita di siang hari ini. Dan juga bagi Anda pendengar serta pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun Anda berada, barusan tadi sudah membuka perjumpaan kita tilawah yang sudah disampaikan salah satu putri muslimah Sasirangan 2026 bersama dengan Kak Iva. Tapi Kak Iva enggak sendiri, kita sapa Iva apa Ivi? Ive ya. Tapi enggak sendiri, beliau bersama dengan putri muslimah Sasirangan Kalimantan Selatan 2026 juga bersama dengan Kak Wulan. Assalamualaikum Kak Ive, Kak Wulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sejuk rasanya di tengah suasana kota Banjarmasin khususnya yang siang hari ini luar biasa panasnya. Terus juga di dalam dengan AC 24 derajat, tapi kata mereka masih kedinginan, padahal kepanasan ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya Kak Ive, Kak Wulan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah baik ya. Tapi sebelumnya pendengar, Kak Ive ini adalah putri muslimah Sasirangan berbakat ya, Kalimantan Selatan. Maksud kami kategori berbakat.
1: Iya, kategori.
0: Untuk tahun 2026. Nah, sedangkan di sebelahnya ada Kak Wulan. Ini beliau adalah runner up 1 putri muslimah Sasirangan Kalimantan Selatan tahun 2026 ya. Alhamdulillah. 2-3-nya mana? Enggak ada.
1: Belum.
2: Ada.
0: Enggak ikut.
2: Nggak ikut, bergiliran nanti siaran.
0: Oh serius, giliran nanti di sini?
2: Iya. Di lain mungkin ada juga nanti.
0: Mungkin ada ya. Oke, pendengar dan pemirsa, di kesempatan hari ini bersama Kak Ive dan Kak Wulan kita akan membahas perjalanan bagaimana menuju Putri Muslimah Sasirangan 2026 yang kegiatan ini baru saja berakhir di tanggal Agustus kemarin ya. Iya. Apa, tanggal berapa sih terakhir waktu pengumuman itu?
2: Untuk grand finalnya ya, grand itu finalnya tanggal 23 Agustus ya Ive.
0: Ya, 23 Agustus kemarin ya. Dan alhamdulillah mereka ini punya misi masing-masing, pendengar dan pemirsa. Dan tentunya bagi Anda nantinya yang ingin penasaran sama mereka berdua, ingin bertanya atau berdiskusi terkait tentang Putri Muslimah Sasirangan 2026, kami persilahkan telepon kami 325-1562 ataupun di 0811-511-1410 dan juga melalui channel YouTube kita, karena siaran juga kita live-kan di akun kami di @rripro1banjarmasin ya. Oke, dan bersama mereka berdua sesuai tema kita pengen tanya dulu ya, kita akan ke kilas balik dulu, bahasanya itu apa ya, turning point, bahasa banjar turning point jerle. Nah apa ngelanggarnya momen nang akhirnya membuat Buan Piani memutuskan ya untuk mengikuti Putri Muslimah Sasirangan tahun ini ya. Nah terus juga dorongan apa sih sebenarnya dari Buan Pian, apakah dari lingkungan, dari orang-orang terdekat Pian, atau mungkin murni dari panggilan hati, atau mungkin murni karena ingin coba-coba. Nah kita ke runner up satu dulu nih, sebagai runner up satu berarti nang juara kalau leh. Iya, silakan Kak Wulan.
2: Iya, terima kasih banyak Kak. Jadi awal mulanya kenapa nih jadi ingin ikut Putri Muslimah Sasirangan? Jadi kan saya sebelumnya sudah mengikuti nih Instagramnya KP Sasirangan dan lihat-lihat di situ, kok ada nih pengumuman pemilihan Putri Muslimah Sasirangan, dan saya cari-cari tahu lagi lah tentang hal tersebut. Oh ternyata ada pemilihan Putri Muslimah Sasirangan loh di Kalimantan Selatan gitu. Cuman mungkin beberapa tahun kemarin memang sempat terhenti gitu pemilihannya. Nah, dan karena saya dasarnya memang suka bersosialisasi, suka berkegiatan, jadi ya saya mencobalah gitu mendaftar untuk menjadi Putri Muslimah Sasirangan. Seperti itu sih Kak untuk awal mulanya gitu.
0: Oke, jadi memang lihat di sosial media.
2: Iya, betul sekali.
0: Dan memang sebenarnya sudah tahu terkait tentang Putri Muslimah Sasirangan ini. Dan karena terhenti, akhirnya tahun ini ada, pas ngelihat langsung ikut ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Sebelumnya, saya nggak jadi deh bukan manggil Kak Wulan ya, karena namanya Putri Sasirangan, ulun nginya Putri.
2: Iya,
0: Putri Wulan
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh sekali.
0: Berarti Putri Wulan ini sebenarnya sebelumnya sudah tahu atau pernah ikut sih?
2: Sebelumnya mungkin saya di kegiatan pemilihan yang lain, Kak. Nah, kemudian di situ juga ada nih teman saya yang bilang, "Nih ada pemilihan ini nih. Siapa mau ikut?" gitu. Nah, terus kan ada juga ternyata lewat di beranda Instagram saya gitu. Oh, ternyata Putri Muslimah Sasirangan gitu. Dan kebetulan sebenarnya saya tahunya itu baru di tahun 2026 ini, Kak. Iya, begitu. Dan saya lihat, oh, sepertinya menarik nih. Putri Muslimah Sasirangan gitu. Wah, ini sesuatu yang mungkin orang-orang masih belum tahu gitu, Kak. Karena saya bilang tadi kan bahwa sempat berhenti gitu beberapa tahun. Terakhir kali pemilihan itu di tahun 2021 ya, Iveras.
3: Iya, 2021.
2: Iya. Kemudian ada lagi di tahun ini gitu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau nya ke Putri Ive.
3: Oke. Kalau Putri Wulan kan tadi tuh tahu Putri Muslimah Sasirangan dari 2026 ini ya, Kak. Kalaunya saya itu kebetulan tahu Putri Muslimah Sasirangan ini dari 2019. Dari 7 tahun yang lalu. Dan kebetulan saya juga pernah mengikuti pemilihan Putri Muslimah Sasirangan tapi yang cilik. Waktu dulu itu memang ada yang kategori anaknya. Dan alhamdulillah waktu 2019 itu saya diamanahi sebagai runner up 2 Putri Muslimah Sasirangan cilik kayak gitu. Terus pada saat itu saya tuh pengen aja gitu ngelihat kakak-kakak yang kategori dewasa gitu. Jadi ih, nanti Ive kalaunya udah umurnya mencukupi, Ive mau deh kayak gitu ikut Putri Muslimah Sasirangan lagi kayak gitu. Terus sampailah waktunya dan alhamdulillah umur saya udah mencukupi. Terus tahu-taunya muncul kayak gitu pamflet flyer pemilihan Putri Muslimah Sasirangan 2026. Jadi ikut deh.
0: Oke, tapi jelas ya dari jawaban Ive ini dia waktu Putri Muslimah kecil-cilik ya tadi.
2: Iya,
0: ya?
2: Cilik.
0: Cilik, itu dia gak mungkin lagi ikut kategori itu.
2: Iya, gak mungkin kan.
0: Karena usia udah lewat ya. Oke, jadi sesuai impiannya nanti pengen ikut lagi gitu ya. Pas ada lagi, gak mungkin lagi pengen balik ikut yang cilik lagi. Tapi kalau tahun ini ada yang cilik lagi gak?
3: Enggak ada tahun ini.
0: Oh.
3: Iya, kalau cilik kemarin itu kebetulan terakhir di 2019 itu juga.
0: Oh, iya. Oke. Akhirnya nggak ada lagi.
3: Nggak ada lagi.
0: Dan ini baru yang itu terhenti berapa tahun sih terakhir 2021 ya. Jadi 2019, 2021 itu terakhir.
3: Iya.
0: Habis itu sampai 5 tahun berikutnya baru ada lagi ada tahun lagi. Ini. Mudah-mudahan terus ya buat teman-teman alumni Putri Muslimah Sasirangan ini nggak mentok lagi kayak tahun-tahun kemarin ya. Iya. Oke, aku pengen ngajakin gosip tapi nggak jadi.
2: Kenapa tuh?
0: Pertanyaan itu gampang ya. Kenapa semalam jadi kadada lagi?
3: Iya itu sih.
0: Ya nanti aja. Karena iya. Aku bilang nggak jadi gosip deh.
2: Karena kami pun juga nggak tahu.
0: Oke, tapi sebenarnya terkait tentang mengikuti ajang seperti ini kan. Kalau si Ive mungkin kan 2019 pernah ikut Putri Muslimah Sasirangan cilik ya. Artinya memang dari usia belia pun si Ive pendengar dan pemirsa itu sudah ada bakatnya. Dan akhirnya tahun 2026 ini dia keluar sebagai Putri Muslimah Sasirangan berbakat ya. Nah, dan salah satunya tadi Anda sudah saksikan sendiri di awal dia menampilkan tilawah ya.
2: Iya.
0: Dan itu adalah hanya salah satu bakat dari si Ive ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin bakat sendiri untuk mengikuti ajang Putri Muslimah Sasirangan ini, apakah memang setiap peserta itu harus memiliki bakat-bakat tertentu yang nantinya akan ditampilkan kepada dewan juri, begitukah? Mungkin siapa yang jawab, Ive dulu atau Kak Wulan?
3: Oke, mungkin Ive dulu ya. Kalau dari saya sih nggak harus ya Kak, cuma dari bakat itu mungkin ada poin plusnya kayak gitu. Itu aja sih kalau dari Putri Wulan.
2: Iya, jadi meskipun nih kita nggak ada bakat karena memang salah satu tahapan seleksinya ada tes bakat ya, Ive. Iya. Jadi mau nggak mau kita berusaha nih mencari apa mencari potensi kita sendiri. Kalau memang misalnya tidak punya kesukaan atau tidak punya bakat gitu, jadi harus ada ya, intinya harus punya dan harus berani tampil gitu Kak.
0: Oke, tapi kayaknya saya yakin semua peserta punya bakat dong ya.
2: Iya kak, betul sekali.
0: Tidak mungkin tidak ya.
2: Iya, masing-masing pada diri seseorang pasti harusnya ada bakat gitu.
0: Iya, minimal satu atau dua tuh pasti ada gitu. Iya. Ya, yang paling disukai. Nah, kalau Kak Putri Wulan sendiri, waktu penampilan bakat itu menampilkan apa?
2: Kebetulan saya kemarin menampilkan Bapandung kak. Mm-hmm. Nah, jadi Bapandung itu merupakan salah satu seni tutur lisan dari Kalimantan Selatan yang mungkin banyak orang masih belum tahu kak. Mm-hmm. Jadi Bapandung itu bercerita menggunakan bahasa Banjar, tetapi yang memerankan hanya satu orang dan itu memainkan beberapa tokoh gitu kak.
0: Oh oke, okay. Luar biasa sekali ya. Tadi kan kita di awal udah Putri Feh ya menampilkan salah satu bakatnya tilawah. Berarti nanti kita akan lihat juga ya bakatnya dari Putri Wulan seperti apa Bepandung. Dan nanti kita akan challenge Putri Wulan ya.
2: Masya Allah.
0: Membuat naskah Bepandung dengan topik yang akan kita beri ya. Bagaimana Putri Wulan? Bisa ya?
2: Insya Allah siap bisa kak.
0: Insya Allah ya. Mm-hmm. Kalaunya kemarin waktu itu judulnya apa Putri Wulan waktu pentas bakat itu?
2: Kalau kemarin itu saya mengambil judul Sasirangan Si Aluh kak judulnya.
0: Sasirangan Si Aluh.
2: Iya.
0: Oke, kalau bagaimana kalau kita challenge nanti di akhir acara Putri Wulan akan menampilkan Bepandung dengan judul Sasirangan Aluh yang hilang atau
2: Masya Allah.
0: Ah karena jadi Aluh kehilangan sasirangan.
2: Nah. Masya Allah.
0: Aluh kehilangan sasirangan. Kalau yang bakatnya Sasirangan Si Aluh, ini Aluh kehilangan sasirangan.
2: Mm-mm.
0: Wah abutnya Aluh nih. Oke, selain Bepandung sebenarnya Kak Wulan ada berapa bakat sih? Atau waktu itu hanya menampilkan satu bakat atau boleh beberapa bakat?
2: Kalau untuk saat penampilan bakat hanya satu bakat saja. Cuman kalau dari pribadi Ulun sebenarnya Ulun suka sekali menari dari SD kak. Iya, cuman merasa kayak nari terus gitu. Pengen nih coba sesuatu yang baru. Oh apa ya?
0: Okay.
2: Yang berkaitan dengan budaya juga. Oh Bepandung. Jadi melatih Bepandung ya dalam waktu yang singkat juga kemarin itu gitu.
0: Oke, luar biasa. Saya tahu kenapa memilih Bepandung ya. Mm-mm. Karena Kota Banjarmasin kalau nggak salah dalam beberapa minggu yang lalu itu ada lomba Bepandung tingkat SD.
2: Betul. Betul
0: kayaknya,
2: sekali.
0: Kayaknya beliau nih salah satu tutornya nih.
2: Kak, bisa tepat jadi, sekali.
4: Bisa jadi
2: tepat
4: juri.
0: Enggak, kalau jurinya Pak Pahdi.
2: Bukan juri sih, pendamping aja.
0: Pendamping ya.
2: Kemarin, iya alhamdulillah dikasih amanah gitu.
0: Oke, nah kalaunya Putri Ive, selain tilawah bakat yang dimiliki apa kak?
3: Kalau selain tilawah ya menari, mengaji udah tadi ya. Menari, menyanyi, main musik, terus modeling, teater, menjahit, terus nulis lagu. Udah kali itu aja ya?
0: Itu kali ya? Wah,
3: iya,
0: nulis lagu ya. Keren ya.
3: Keren.
0: Wah, kalau tahu nulis lagu kita challenge juga nih.
3: Masya Allah, udah lama sih.
0: Nulis lagu dengan kita kasih challenge satu kata gitu ya. Bikin satu bait lagu gitu ya dengan kata itu.
3: Artinya dua challenge dong kak.
0: Makanya karena udah gak jadi. Oke, nah iya. Waktu ngikutin Putri Muslimah Sasirangan 2026, ada gak sih ekspektasi kalau Putri Ive dan Putri Wulan nih berada di posisi sekarang? Udah kebayang gak? Atau memang sebenarnya sudah ekspektasinya ke situ nih? Atau mungkin bismillah aja lah Putri Ive mungkin?
3: Sebenarnya tuh apa ya, expect cuma enggak yang terlalu berharap gitulah kak, karena kan kalaunya kita terlalu berekspektasi tinggi ya takutnya nggak sesuai dengan harapan kita nanti sakit hati ya kan kak. Jadi ya udah deh bismillah aja kayak gitu.
0: Dan akhirnya terpilih sebagai kategori
3: berbakat.
0: Nah itu kan setiap kategori kan biasanya ada ini ya, ada penilaiannya masing-masing.
3: Iya.
0: Jadi Ive terpilih ini apakah ada bakat yang ditampilkan Ive waktu itu yang akhirnya dipilih menjadi Putri Muslimah Sasirangan berbakat?
3: Mungkin karena penampilan Ive berbeda dari yang lain kali ya.
0: Apa itu?
3: Kan tilawah kak tadi.
0: Oh.
3: Iya. Ive menampilin itu memang sengaja sih kak, awalnya itu malam sebelum nampilin bakat ya. Ive tuh sempet bingung kayak gitu kak, mau nampilin apa kayak gitu kan, karena bakat Ive yang ya lumayan lah kayak gitu. Terus Ive tuh mikir awalnya tuh pengen nyanyi gitu kan sambil main musik, tapi gak jadi deh karena mungkin banyak yang nyanyi gitu. Terus pengen nyanyi sambil nari, nggak jadi deh kayak gitu, kayaknya banyak juga gitu. Terus Mama Ive nyaranin, kenapa nggak tilawah aja katanya, kan berkesinambungan ya sama muslimahnya gitu. Jadi Ive tampilin itu aja kali ya.
0: Itu berkat doa Kuitan salinya sana kayak saran dari Kuitan juga akhirnya. Nah kalaunya Putri Wulan sendiri, expect nggak jadi runner up satu?
2: Jujur enggak sih kak, karena saat berada di tahap seleksi itu semua pesertanya keren-keren sekali kak, apalagi kan saya maksudnya nggak ada sekolah yang background yang agamis banget gitu, itu nggak ada. Cuman ya setiap hari selalu berusaha agar lebih baik gitu, belajar ilmu agama, belajar sasirangan, belajar menjadi seorang perempuan yang memang muslimah gitu kak. Jadi nggak expect sih kak.
0: Nggak expect ya, tapi kepilih ya.
2: Iya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuman ada nggak sih Putri Wulan sendiri tahu atau sadar? Jadi sampai terpilih menjadi runner up satu itu pasti kan ada penilaian masing-masing. Nah itu kalau boleh tahu dari jurinya itu apa sih? Mungkin juga ini menjadi referensi buat teman-teman yang lainnya mungkin tahun depan pengen juga mengikuti ajang Putri Muslim Masa Sirangan ini.
2: Jadi kalau saya sendiri mungkin kenapa nih Putri Wulan menjadi runner up gitu ya? Padahal saya sendiri nggak expect. Menurut saya sih karena saya selalu memberikan afirmasi positif terhadap diri sendiri dan apapun yang terjadi hadapilah gitu kak. Yang penting kita selalu mengusahakan yang terbaik gitu. Jangan coba-coba tapi nggak serius gitu. Jadi kalau memang niat, memang ingin, jalanilah dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi mungkin itu sih kak.
0: Itu ya.
2: Iya.
0: Atau mungkin ada harus penguatan-penguatan tertentu nih, ini harus dibagusin di sini waktu penilaian itu. Ada nggak sih Putri Wulan? Takutnya kan kita mungkin misalnya ada teman-teman yang lain, penonton kita atau pendengar kita yang kayaknya tertarik dengan kegiatan Putri Muslim Masa Sirangan ini, tahun depan pengen nyoba, cuman apa yang harus mereka siapkan? Ya minimal mereka bisa bermimpi menjadi seperti Putri Wulan nantinya.
2: Masya Allah, amin. Jadi dari nama pemilihannya sendiri ya kak, Putri Muslimah Sasirangan. Putri artinya seorang perempuan gitu kan. Kemudian muslimah, apa sih yang harus disiapkan agar bisa menjadi seorang muslimah yang baik? Tentu saja dari akhlaknya, cara berperilaku, cara berbicara, itu semua dinilai kak dalam karantina, dalam pemilihan. Jadi itu sangat-sangat dinilai. Dan juga pengetahuan umum tentang ilmu agama itu juga dites. Jadi teman-teman bisa persiapkan dan bisa belajar gitu. Karena nggak ada ruginya kalau gitu belajar ilmu agama kan. Kemudian sasirangan, nah tentu saja sasirangan kemarin itu banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapatkan juga ya kak, yaitu tentang makna dari kata sasirangan sendiri, sirang artinya menjulujur gitu. Kemudian motif-motifnya itu juga kami cari tahu sendiri gitu kak, mengingat-ingat motif dan maknanya gitu, motif sasirangan dan maknanya apa itu juga di ingat dan kalau bisa dihafal dan ditanamkan dalam hati dan pikiran gitu. Kemudian sejarah sasirangan juga ada di tes juga gitu. Jadi banyak tahapannya dan yang perlu dipersiapkan juga banyak gitu kak. Mungkin cukup sih itu dari saya.
0: Oke, kalaunya Putri Ive ya waktu disiapkan waktu mengikuti Putri Sasirangan ini. Putri saya, Putri Muslimah Sasirangan ini.
3: Yang dipersiapkan apa ya? Kayaknya
2: kurang lebih aja.
3: Iya, kurang lebih aja sama Putri Wulan.
0: Nah, ini kan kita ke Putri Wulan lagi. Ini kan sebagai runner up, ya. Pasti ada satu tanggung jawab. Semoga ini bukan jadi beban mental. Pasti ada beban untuk sebuah program karena mengemban predikat runner up 1 Putri Sasirangan Putri Muslimah Sasirangan tahun 2026. Nah, ini apa yang Kak Wulan rasakan dan kira-kira program apa yang sudah disiapkan Putri Wulan?
2: Jadi alhamdulillah diberi amanah kan nih menjadi runner up 1 ya. Amanah yang luar biasa dan sesuatu yang baru gitu bagi saya. Menurut saya ini bukan sebuah beban sih Kak, justru sebuah amanah yang bisa kami jalani bersama gitu. Karena kan gak mungkin saya menjalaninya seorang diri. Karena kami di sini ada ber-15 orang. Iya, jadi untuk finalisnya ada 15 orang dan kami semua nanti akan menyeleksi nih program kerja mana yang bisa kami laksanakan. Dan itu sama sekali bukan sebuah beban karena kami menjalaninya dengan bersama-sama dan penuh kekeluargaan gitu kak.
0: Tapi kalau boleh tahu dari Putri Wulan sendiri program setahun ke depan?
2: Kalau yang sudah saya rancang ya kak, cuman nih masih belum tahu apakah akan dilaksanakan atau tidak. Tapi untuk advokasi yang kemarin saya bawakan itu adalah LISAN. Jadi LISAN itu akronim dari Literasi Sasirangan Anak Jalanan. Nah, jadi kebetulan saya ada punya teman di salah satu yayasan anak jalanan yang ada di Banjarmasin, Kak. Nah, di situ kebetulan kemarin itu dia pernah minta tolong sesuatu gitu sama saya. Dan saya terpikir, oh, ini kayaknya kalau diajak kerjasama mungkin bisa deh. Bisa nih memberdayakan anak jalanan melalui kain sasirangan gitu, Kak. Jadi mereka biar tahu gitu cara pembuatan kain sasirangannya. Seperti itu sih, Kak.
0: Oke, kalau advokasi terdekat mungkin yang kira-kira akan segera dilaksanakan atau masih nunggu nih?
2: Untuk saat ini setelah grand final ya kak, kami masih menunggu karena masih banyak juga kunjungan-kunjungan setelah pemilihan ini. Ada kunjungan ke sini, ke situ gitu. Jadi masih melakukan tugas-tugas kunjungan ini. Dan untuk perencanaan selanjutnya itu insya Allah mungkin nanti kami ada rapat bersama gitu dengan Putmus, dengan Yayasan Pecinta Sasirangan juga.
0: Oke, sekarang kita ke Putri Ive dengan gelar Putri Muslimah Sasirangan Berbakat. Nah, itu dengan titel berbakat itu apakah punya divisi tersendiri atau program kerja sendiri Kak Putri Ive?
3: Oh enggak kak, sama aja.
0: Sama aja jadi satu ya? Nggak ada yang karena berbakat mungkin
3: condongnya ke berbakat
0: ke ya gitu. Bidang bakat apa segala macam fokusnya enggak ya
3: enggak.
0: Jadi tetap dikerjakan bersama-sama
3: nanti iya. Dipilah lagi yang mana yang bisa mungkin gitu.
0: Oke okay, tapi kalau nya dari Putri Ive sendiri ada nggak sih ide hal-hal yang ada unsur bakatnya ini kepada generasi muda yang bisa diajukan mungkin programnya untuk digabung ke programnya nanti ke Putri Wulan?
3: Kalau kemarin tuh sih saya sempat ngerancang program kerja yaitu mengedukasi anak-anak ke instansi ataupun yayasan-yayasan kayak gitu. Tapi setelah ini saya tuh jadi kepikiran kayak gitu kak, bikin wadah gitu, kayak lapak mengaji gitu, bertilawah kayak gitu. Iya. Langsung terfikirkan. Iya.
0: Wow.
3: Iya.
0: Lapak tilawah namanya
3: iya.
0: Ya.
3: Iya. Keren sih.
0: Wah. Sih. Guru ngaji banget nih. Luar biasa ya. Itu bayangannya lapaknya artinya buka di mana gitu ya, event-event entah apa gimana.
3: Mungkin bisa di Kamboja atau di tempat-tempat yang open space gitu ya. Tempat terbuka gitu ya.
0: Oke, bagi yang mau belajar ngaji.
3: Iya, betul.
0: Wih, mantep banget pendengar dan pemirsa ya. Artinya khas banget. Apalagi wilayah kita Kalimantan Selatan yang hampir mayoritasnya muslim. Dan kadang-kadang kalau udah bisa ngaji rasa kayak apa gitu lah. Oke, tapi kalau kita lihat ya sasirangan ya itu adalah warisan budaya umurnya nggak hanya ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu sudah ada sasirangan. Apalagi kalau kita tahu sejarah sasirangan dari zaman-zamannya kerajaan itu kan namanya kain pamitan ya atau kain permintaan iya. Kain yang boleh dibilang salah satu kain sakral yang hanya boleh dipakai oleh golongan-golongan tertentu.
3: Iya.
0: Kalau kada pakai syarat-syarat tertentu bisa penggaringan, kepuhunan bahasa kita tuh atau digampiri, segala macamnya. Nah, tapi terkadang kita lihat anak muda zaman sekarang ini agak kurang apa ya? Kurang tahu sasirangan, cuman sekedar tahu aja. Itu kayaknya motif gini, sasirangan. Motif kayak gini, sasirangan. Cuman gak tahu secara spesifik sasirangan itu seperti apa. Nah ini jadi salah satu urgensi anak muda zaman sekarang. Nah melihat seperti itu Putri Ive dan Putri Wulan menanggapinya seperti apa nih?
2: Ya kak, jadi karena kami juga Gen Z ya kak, tentu saja kami sebagai Putri Muslimah Sasirangan akan mengedukasi para generasi muda untuk mencintai sasirangan. Pun zaman sekarang memang sasirangan sudah sering sekali digunakan, bahkan untuk nongkrong di kafe pun kita sudah bisa menggunakan sasirangan gitu kak. Jadi karena
0: kayak kawinan dong.
2: Apanya kak?
0: Kayak kawinan dong.
2: Ya tapi
0: nongkrong baju sasirangan.
2: Tapi kak sekarang sudah berkembang loh kak, ada jaket denim yang ada motif sasirangan, itu keren loh kak, bukan ke pengantinan aja.
4: Malah sekarang banyak yang itu pakai rompi sasirangan tau kak.
2: Iya, face sasirangan juga keren banget sih. Sasirangan sudah sangat berkembang kak saat ini kak.
0: Oke, iya. Jadi gak ada lagi pakai sasirangan tuh orang tua.
2: Enggak, udah gak ada lagi pemikiran seperti itu. Pun setiap hari pasti orang ada yang pakai sasirangan kak.
4: Bahkan Tayo pun sekarang pakai
2: sasirangannya kak.
0: Bener. Oke, artinya ini terkait anak muda sekarang juga ternyata bukan berpikir sasirangan itu adalah pakaian orang tua.
2: Iya, tapi udah nggak lagi berpikir seperti itu.
0: Nggak lagi, artinya udah masuk ke bagian dari fashion keseharian dong ya. Oke, nah tadi kan sempat pendengar dan pemirsa kita dengar kalau Putri Ife itu ada salah satu bakatnya adalah menjahit. Pernah bikin nggak sesuatu yang unik dari bakat menjahit itu dari kayak sasirangan, Fe?
4: Kalau sasirangan pernah sih kak, cuma nggak unik-unik banget gitu bikin tote bag.
0: Oh tote bag aja.
4: Iya tote bag.
0: Ah pernah kepikiran nggak bikin sesuatu yang unik gitu?
4: Pernah sih kak, celana jeans terus di apa ya, di ada sasirangan-sasirangannya gitu sedikit. Tapi belum kesampaian sih.
0: Belum kesampaian.
4: Iya karena waktunya. Yang terbatas.
0: Oke, baik ya. Nah, pendengar dan pemirsa, sebelum kita lanjut perbincangan kita ya, dan juga mungkin ini sudah 41 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, enggak berasa ya. Dan kita sambil juga ngasih kesempatan buat Putri Wulan mungkin mempersiapkan naskah tampilan bakatnya nanti berpandung. Kita break sejenak, jangan kemana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: nukar lakatan, bulikan nyama nukar sepatu. Oi, ding sanak berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari ini ulun putri ulan hendak berkisah. Judulnya Aluh Kahilangan Sasirangan. Pemarannya ada si Aluh lawan si Dia. Jadi bamula si Aluh bingung mencari sasirangannya hilang kada tahu ke mana. Astagfirullahalazim. Di mana aku nih anak sasiranganku lah? Maka langkar benar motifnya tuh. Siapa kali ini nang maambil? Kada lawas datang si Diam, tetangganya si Aluh nih kawan bermainannya jua. Oi, Aluh, kenapa ikam pina orang kebingungan? Kenapa kehilangan nang apa ikam? Sasiranganku nih nah, nang hanya ku ulah samalam di tempat pengrajin sasirangan tuh hilang, ikam melihat kah di mana? Oh, nang ini kah? Tadi ku jadi yang ngelap kaca, Hen. Ku kira kah ini apa kah tadi, leh? Astagfirullahalazim si Diam, ngitu tuh sasirangan. Sini, beli tangan sasiranganku.
2: Ayo kah, Iin, aku minta rela. Kira tadi lo nang apa kah? Pina nang kayak ini, Pang. Aku kan ketuju.
0: Ikam nih untung bebujur aja. Ini tuh kain sasirangan. Sasirangan ini adalah kain khas Kalimantan Selatan yang harus dilestarikan. Kenapa ikam jadi akan lap purun? Benar purun pada tikar ikam tuh. Jadi sini ikam berduduk, sini ikam berduduk. Ini ngarannya sasirangan. Ini tuh diolah pakai cara manja lujur, dijahit lawan tangan. Uyuh, karang pangrajin. Uyuh, aku menjahit. Ikam jadi akan lap lah, purun bana dia leh. Ih, ampih cak kita bakawanan sudah.
2: Ayuha, minta rela aku lah. Maaf, benar.
0: Hen buhannya, sasirangan itu kain khas Kalimantan Selatan yang harus kita lestarikan. Jangan diulah lap, jangan ditinggalkan. Jadi kayak apa kita caranya melestarikan? Kita umpat maulah sasirangan. Sakira kita tahu cara maulahnya. Jangan tahu memakai warak tapi kada tahu cara maulahnya. Rugi. Rugi benar, Hen Jako. Nah, jadi buhannya lah seberataan, jangan kada ingat untuk melestarikan kain sasirangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sembilan puluh dua koma satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku

0: puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Proses itu kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa, luar biasa ya penampilan dari Putri Wulan. Sekali lagi dong kita tepuk tangan buat Putri Wulan, ye. Luar biasa ya. Kayak dadakan tuh kok dia bisa ya?
1: Masya Allah.
0: Padahal challenge-nya hari ini dia udah langsung dapat naskahnya, terus bagaimana acting-nya, bahkan sampai pesan-pesannya pun juga sampai tadi.
1: Amin, semoga tersampaikan.
0: Sebagai juri, Anda juri memang pantas dapat runner up 1. Bagaimana Ife?
2: Terima kasih. Ya,
3: mantep banget.
0: Mantep banget. Saya kaget.
2: Memang pantas ya, Kak.
0: Kaget dadakan gitu ya. Okay. Nah, kita gak berasa 52 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ini salah satu pertanyaan sebelum kita closing statement ya. Ini kan sebagai Putri Muslimah Sasirangan ya. Tentunya di sini seperti di awal-awal Ife sempat mengatakan ada muslimah-muslimahnya. Artinya di situ kita ada bersinggungan dengan nilai-nilai syar'i sendiri yang memang harus kita jaga. Nah, sementara di sisi lain Putri Muslimah juga dituntut aktif, fashionable, stand out banget pokoknya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada kesulitan menyeimbangkan antara dua hal ini? Silakan, Kak Ife mungkin, silakan Kak Ife dulu deh. Atau Kak Wulan dulu deh.
1: Kak Wulan aja. Boleh. Jadi sebagai Putri Muslimah ya Kak, suatu tantangan yang baru nih, harus menggunakan sasirangan tapi juga harus ada tetap mempertahankan nilai-nilai sebagai seorang Muslimah gitu. Karena zaman sekarang mungkin siapa tahu masih ada yang berpikir bahwa sasirangan kayaknya bagusnya dipakai kalau nggak ada jilbab gitu ya. Padahal kan sasirangan itu bersifat fleksibel, yang mana semua orang bisa menggunakan, semua kalangan usia bisa menggunakan, termasuk kami seorang Putri Muslimah bisa tetap menutup aurat dengan sempurna, tetap menggunakan jilbab, tapi tetap bisa memperkenalkan budaya dan juga berdakwah mungkin ya melalui kain sasirangan. Karena kan kain sasirangan juga ada makna-makna dari setiap lembar jelujurnya gitu.
0: Oke, Kak Ife? Dari Kevin sendiri dah secara pribadi untuk menyeimbangkan ini.
2: Jujur kalau nya dari saya sih yang setuju ya sama Kak Ulan bahwasanya pakai sasirangan itu tidak membatasi kita sebagai seorang muslimah kayak gitu.
0: Oke, baik ya. Sebenarnya kalau kita lanjut lagi sih seru sih ngobrol sama mereka ini ya. Cuman karena udah 55 menit, pas dari pukul 13 mungkin closing statement deh buat pendengar dan pemirsa kita, serta juga buat generasi muda, masyarakat secara umumnya, dan ke depan, langkah ke depan seperti apa dari Putri Muslimah Sasirangan ini, Kak Wulan dan Kak Ife, silahkan.
1: Baik Kak, jadi harapannya sih kita semua ya bersama-sama gitu bisa melestarikan kain sasirangan. Bukan hanya mengenakannya saja, tetapi kita sebaiknya tahu cara membuat sasirangannya. Karena kan sasirangan itu prosesnya mungkin lumayan sulit gitu. Jadi harapannya generasi muda terutama bisa mengetahui cara pembuatan kain sasirangan agar bisa terus lestari sampai kapanpun gitu. Kemudian untuk closing statementnya dari saya mungkin amun kada kita siapa lagi mun kada wahini pabila lagi gitu Kak. Terima kasih.
0: Kak Ife silakan.
2: Kalau lu closing statementnya mungkin kata-kata motivasi ya sih Kak. Kalau kita gagal 9 kali kita harus bangkit 10 kali. Karena kita akan benar-benar gagal kalau kita menyerah.
1: Masya Allah.
0: Oke, saya jadi ingat kata-kata Mahatma Gandhi nih. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita berani melangkah 50% berhasil, tapi kalau kita tidak berani melangkah sudah pasti tidak berhasil.
1: Iya, masya Allah.
0: Oke. Ini jawaban pribadi masing-masing ya. Ife dulu, 5 tahun ke depan.
2: Mau jadi apa gitu, Kak?
0: Terserah.
2: Kalau 5 tahun ke depan si plan Ife pengen banget jadi presenter.
1: Masya Allah.
0: Oke, okay. Amin. Putri Wulan.
1: Kalau Ulun ada niatan sih Kak, pengen jadi pengrajin sasirangan gitu yang punya brand dan bisa menaungi beberapa pengrajin dan ya pengen melestarikan sasirangan melalui usaha penghasil sasirangan gitu Kak. Amin.
0: Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Pendengar-pendengar dan pemirsa kita doakan sama-sama ya. Berhasil dan sukses
1: amin,
0: ya.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di cerita di siang hari ini, dan mudah-mudahan cerita dari Putri Ive dan Putri Wulan itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama para generasi muda ya, terutama buat cewek-cewek, jangan malu, jangan hanya jadi kutu rumahan atau kutu kampus aja yang tidak kemana-mana, bersediam diri, hanya datang kampus rumah atau kampus kos aja,
2: kupu-kupu
0: kuliah pulang tapi bisa aktif ya. Karena apa? Karena kehidupan kalian hanya tidak sebatas sampai lulus kuliah aja. Betul. Masih ada kehidupan yang lainnya yang menunggu Anda. Saya Aditya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Informasi pertama, Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan menyoroti keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Kondisi tersebut merupakan dampak dari kebiasaan sebagian warga yang membuang sampah ke sungai. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Persoalan sampah di Kabupaten Barito Kuala kembali menjadi sorotan Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel, terutama karena keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA dan kebiasaan sebagian warga membuang sampah ke sungai. Sorotan itu disampaikan saat Komisi 3 melakukan monitoring ke Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Barito Kuala untuk melihat langsung kondisi pengelolaan sampah hingga TPA Tabing Rimbah. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah memimpin pertemuan bersama jajaran terkait guna menggali berbagai kendala pengelolaan sampah di lapangan. Menurutnya monitoring tersebut penting agar kebutuhan daerah dapat diimpun dan kemudian didorong penanganannya bersama pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Kalsel. Mustaqimah menilai pengelolaan sampah di Batola belum berjalan maksimal karena terkendala persoalan mendasar, terutama ketersediaan lahan landfill. Kondisi geografis Batola yang mayoritas berupa wilayah rawa membuat pemerintah daerah kesulitan mencari lokasi yang sesuai untuk pembuangan akhir. Akibat terbatasan tersebut, sebagian sampah Batola harus diangkut ke TPA Banjar Pakula yang berjarak sekitar 65 km dan tentu menambah beban pengangkutan.
2: Memang dari dinas itu masih belum maksimal untuk proses pengolahan sampah di sini. Ya, permasalahan yang mereka alami itu masih belum terdapat lahan landfill karena mereka sebagian besar tanah adalah rawa. Jadi mereka masih melakukan pengiriman untuk sampah-sampah itu ke TPA Banjar Bakula. Ya, mudah-mudahan kita juga dari dinas provinsi bisa membantu lebih banyak lagi. Dan satu lagi permasalahan mereka tadi untuk pembuangan sampah di sungai juga masih perlu pembenahan.
1: Sementara itu Kepala UPT TPA Tabing Rimbah Joko mengatakan, pengelola harus melakukan pemilahan sampah semampu mungkin untuk menghadapi keterbatasan kapasitas tersebut. Komisi 3 DPRD Kalsel menilai persoalan sampah di Batola tidak akan selesai hanya dengan menambah tempat pembuangan akhir. Penambahan lahan dan perbaikan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan penguatan bank sampah, serta perubahan perilaku masyarakat agar sampah tidak berakhir di sungai. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Ratusan pegawai sipil lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Penerimaan penghargaan diharapkan menjadi aparatur yang lebih profesional dan memiliki inovasi untuk mendukung pembangunan Kalimantan Selatan. Berikut laporan Diki Munadi.
3: Sebanyak 985 pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya atas pengabdian selama 10, 20, hingga 30 tahun. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Kalsel Muhyiddin dalam acara penganugerahan di Gedung Idam Halid Banjarbaru, Senin 31 Agustus 2026. Dari seluruh penerima, sebanyak 247 pegawai negeri sipil telah mengabdi selama 30 tahun, 124 orang selama 20 tahun, dan 614 orang selama 10 tahun. Muhyiddin mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para PNS dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Ia meminta para penerima penghargaan terus meningkatkan kemampuan kinerja serta menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas.
4: Jadi hari ini saya tingkatkan yang 10 tahun, yang 20 tahun, kalau memang ada karya ataupun kebiasaan, kepintaran, inovasi itu ya termasuklah inovasi, jadi artinya itu lapor kemajuan. Siapa tahu kepala dinas itu tidak menghendaki itu, lalu kawan, keluarga yang kenal, yang baik, yang diangkat nanti dibanjukan kepada kita. Nah, saat ini rekan-rekan sistem talenta ini masuklah, karena saya mau tes buang.
3: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalsel, Noriadi, mengatakan Satya Lencana bukan sekedar seremoni, tetapi bentuk penghormatan pemerintah terhadap PNS yang memiliki dedikasi, kesetiaan, kejujuran, dan disiplin.
5: Jadi ada arahan gubernur, silahkan kepala SKPD bagi PNS-nya yang menunjukkan kinerja yang baik, terus ada disiplin yang bagus, terus mempunyai potensi yang bisa dikembangkan, silakan kepala SKPD untuk mengusulkan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk melihat ke depan apakah bisa dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.
3: Melalui penerapan manajemen talenta, Pemprov Kalsel berharap pengolahan karir ASN diharapkan semakin objektif berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi masing-masing pegawai.

0: Ambruknya jembatan Sakaharang di kawasan Mantuil menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Peristiwa tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah kota dalam mengevaluasi dan juga mengawasi kelayakan jembatan di wilayah perkotaan. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Mereka lagi jalan-jalan alternatif yang tentunya beberapa...
2: Pasca ambruknya jembatan Sakaharang di kawasan Mantuil, pemerintah Kota Banjarmasin kini mengevaluasi akses penyeberangan yang ada di wilayah perkotaan. Hal ini mengingat infrastruktur jembatan menjadi akses vital bagi masyarakat. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, menegaskan pengawasan kondisi jembatan harus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang. Pihaknya telah menginstruksikan dinas terkait untuk memetakan ulang jaringan jalan dan jembatan yang ada di seluruh wilayah kota.
1: Tentunya saya minta nanti dinas terkait, khususnya dinas PU pekerjaan jalan, ya, untuk coba mereka-reka lagi jalan-jalan alternatif yang tentunya beberapa titik Kota Banjarmasin kan masih ada luasan areanya kan yang bisa dibikinkan jembatan dan jalan baru, ya kan, alternatif setidak-tidaknya bisa memecah arus juga.
2: Di sisi lain, warga kawasan Mantuil, Satria, mengungkapkan struktur jembatan kayu ulin di Sakaharang tersebut sudah lama tidak mendapat perbaikan. Sebelum runtuh, kondisi fisik jembatan kerap bergetar serta menunjukkan keretakan pada badan jembatan.
3: Kondisi jembatannya emang udah lama nggak diperbaiki lah, nggak ada layak pakai lagi.
4: Biasanya kalau dilalui apa, ada bunyi-bunyi kan?
3: Ada bunyi-bunyi, udah goyang samping-sampingnya itu.
4: Kalau kondisi aspalnya?
3: Kondisi aspalnya... di permukaan sini aja bang, kada pul aspal.
4: Kayu berarti lah.
3: Kayu.
4: Kulin lah.
3: Kulin.
4: Hebat tuh retak-retak lah,
3: tengah-tengah kepada. Retak-retak, kada pecah-pecah juga kan aspalnya.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pembangunan jembatan permanen Sakaharang akan dilakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan tersebut akan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Kalsel, mengingat jalur tersebut merupakan akses strategis provinsi. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar bazar dan juga pasar murah di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin kemarin. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin sekaligus memperingati Hari Bakti Adiaksa. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar pasar murah untuk menekan beban masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian. Namun program yang digelar bersama Kejaksaan Negeri Banjarmasin ini hanya menyediakan 500 paket sembako bagi warga. Bazar pasar murah tersebut digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin bersama Kejaksaan Negeri Banjarmasin di halaman kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR. Ia mengatakan pasar murah menjadi salah satu bentuk intervensi untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Harapan kita kegiatan ini memberikan kemudahan dan tentunya juga terkait pasar harga dan di Banjarmasin ini bisa stabil untuk kolaborasi pemerintah dan kejaksaan juga untuk menjaga inflasi ini itu sangat penting karena struktur penanganan inflasi juga termasuk beliau ini sebagai Forkopimda Kota Banjarmasin ini kita harus sama-sama menjaga.
5: Antusiasme warga terlihat sejak pagi dengan memadati lokasi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi yang jumlahnya terbatas itu. Sebanyak 500 paket sembako dijual dengan harga tebus Rp57.000 per paket yang berisi 2 kg gula pasir dan 2 liter minyak goreng. Dari harga normal Rp81.000, masyarakat mendapatkan subsidi sebesar Rp24.000 atau hampir 30% dari harga awal. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Muhsin menyebut, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kejaksaan dengan Pemko Banjarmasin. Kejaksaan menyediakan tempat pelaksanaan, sementara komoditas sembako disiapkan melalui program pemerintah daerah.
7: Kita pasar murah ini agar pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp24.000 per paketnya. Jadi diharapkan masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan daripada subsidi yang kita berikan. Ini berapa paket ini?
8: Berapa paket?
7: Tadi oleh dinas pemerintah telah disediakan 50 paket. Harga paketnya Rp57.000. Mencukupi subsidi sekitar Rp87.000, orang ini mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp4.000, sehingga mereka hanya menembus Rp50.000 per paketnya.
5: Meski demikian, pasar murah dengan 500 paket tentu belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan dukungan di tengah tekanan harga kebutuhan pokok. Karena itu keberlanjutan dan perluasan program menjadi penting agar intervensi pemerintah tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pengembangan kompetensi guru terus dilakukan musyawarah kerja kepala sekolah SMK Kota Banjarmasin. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan keterampilan siswa menghadapi perkembangan teknologi dan industri. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
8: Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, musyawarah kerja kepala sekolah SMK Kota Banjarmasin terus memperkuat pembinaan kompetensi guru dan siswa. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pengembangan wawasan sesuai bidang keahlian masing-masing. Sekretaris MKKS SMK Kota Banjarmasin, Nur Ivansyah, mengatakan peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu perhatian dalam mendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Guru didorong untuk terus mengembangkan potensi, menambah wawasan, serta meningkatkan berbagai pelatihan yang dapat menunjang keterampilan mengajar. Menurutnya, pelatihan bagi guru dilaksanakan di berbagai tempat baik di Kalimantan Selatan maupun di luar daerah. Pulau Jawa menjadi salah satu tujuan pengembangan karena perkembangan teknologi informasi dan pendidikan vokasi dinilai lebih maju.
9: Itu yang selalu kita kembangkan untuk guru-guru di lingkungan kita di sekolah-sekolah yang ada di SMK Banjarmasin. Apalagi sekolah-sekolah negeri kan juga luar biasa ya dari pemerintah supportnya untuk dikembangkan guru-gurunya. Agar anak-anaknya mempunyai kompetensi skill tadi agar bisa mereka lebih percaya diri nanti yang dipakai digunakan di dunia usaha.
8: Penguatan kompetensi guru tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan keterampilan siswa di berbagai bidang keahlian. Pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi juga dinilai penting agar siswa memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pihak berharap dukungan terhadap peningkatan kompetensi guru dan siswa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pembinaan yang konsisten, SMK di Kota Banjarmasin diharapkan mampu melahirkan lulusan terampil sekaligus meningkatkan prestasi di berbagai ajang kompetisi. Rizky Wahyudi melaporkan.
10: Berita olahraga.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnur Yadi Sulaiman, mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Gubernur Cup 2026 Mini Soccer Open Turnamen. Hasnur Yadi mendorong pembinaan talenta muda atlet Banua melalui ajang kompetensi berkelanjutan. Setelah kami sampaikan Robi Angga.
11: Cara katanya tahun depan mau ada VAR ya. Baik, mudah-mudahan dengan teknologi yang lebih baik kita.
12: Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman mengapresiasi suksesnya gelaran Gubernur Cup 2026 Mini Soccer Open Turnamen yang resmi ditutup pada Minggu 30 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menekankan pentingnya ajang ini sebagai sarana untuk memperkuat pembinaan talenta muda dari Banua. Ia menilai, hingga saat ini olahraga mini soccer kian terus diminati dari berbagai kalangan masyarakat di Kalimantan Selatan. Hal ini menjadi salah satu kebanggaan karena menjadi sinyal positif dalam melahirkan atlet-atlet yang nantinya bisa bersaing di level yang lebih tinggi.
11: Dan mudah-mudahan akan lebih ditingkatkan lagi ke depan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada panitia. Saya memang hanya menyaksikan final saja, tapi saya sepintas penyelenggaranya sangat baik. Malah tadi saya dengar Hamid Fatur bicara katanya tahun depan mau ada VAR ya. Baik, mudah-mudahan dengan teknologi yang lebih baik kita bisa semakin menjunjung tinggi fair play sportivitas.
12: Selaku Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan, Hasnur Yadi juga memanfaatkan ajang ini untuk memantau langsung potensi pemain muda. Kehadiran para legenda Barito Putra di lapangan juga diharapkan dapat memicu semangat generasi muda dalam menekuni olahraga sepak bola. Hasnur juga menyoroti masih minimnya representasi pemain asli Banua yang memperkuat tim sepak bola profesional PS Barito Putra. Sehingga pemantauan ini dinilai penting agar bisa mendukung lahirnya talenta muda yang bisa mengisi skuad kebanggaan Banua tersebut.
11: Saya juga ingin memantau langsung, mudah-mudahan ada bibit-bibit yang kita bisa kontribusi tidak hanya di cabang ini saja, tapi cabang-cabang yang lainnya pun, termasuk sepak bola, saya harapkan saya. Sampai saat ini masih belum banyak pemain yang asli Banua Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, ini menjadi PR kita semua, jadi tugas kita semua. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tingkatkan lagi, tapi yang paling penting adalah kita bisa mengharumkan nama Banua Kalimantan Selatan tercinta, tidak hanya di regional, tapi juga di nasional.
12: Selain fokus pada pembinaan talenta muda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan ketersediaan serta kualitas fasilitas sarana olahraga di Kalimantan Selatan. Hal ini agar dapat mendukung upaya dalam pengembangan olahraga sepak bola demi lahirnya atlet-atlet muda di masa mendatang. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta melalui media sosial terverifikasi kami baik itu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh? Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Kembali bersama Aditya menemani Anda di Pelari Indonesia untuk sesi pertama ya. Di kesempatan hari ini, hari Selasa, hari Rabu tanggal 2 September 2026 ya. Dan pendengar, di kesempatan kali ini Aditya pengen ngasih tahu dulu lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Itu lengkapnya kalau mau dicek langsung di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin atau di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Nah, untuk yang lagi dengerin kita lewat di TikTok ya, lagu-lagunya pilihannya apa aja nih, aku kasih tahu. Dengerin baik-baik, bisa langsung di request aja ya. Terima kasih buat yang udah tap-tapnya dulu. Thank you love-nya ya. Jangan lupa juga love orange-nya. Oke, ada Andin Gemintang ya. Terus ada Dikta, Pecundang Sejati, Mahalini, Bawa Dia Kembali, Endang Sukamti, Sampai Jumpa, Ungu featuring Rosa, Tercipta Untukku, ada Leto, Sandaran Hati, Kris Pati, Kesalahan Yang Sama, ada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, ada Jazz, Katakan, Anet, Warna Favorit, Arsy Widianto, Mencintai Hati Yang Tak Cinta, ada Tulus, Gajah, Armada, Harusnya Aku, Cindy Bernadette, Bahasa Kolbu, Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih, Baby Romeo, Bunga Terakhir, Terry, di Persimpangan Dilema, Irwansyah featuring Aceh Septriasa, My Heart, Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja, Bercinta Lewat Kata dari Doni Maula. Oke, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di sesi pertama bersama Aditya. Nanti di sesi kedua bersama Mas Fadli, oke? Oke, dan kita terima penelpon pertama dulu. Halo, Blari Indonesia. Terima kasih, boleh dicoba kembali. Dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410. Di nomor telepon WhatsApp juga boleh ya. Halo, Blari Indonesia.
2: Halo.
1: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Abang Sugianur. Abang Sugianur di Amuntai. Oke.
2: Raya ini tempatnya desanya.
1: Desa Tumbukan Raya.
2: Ya, Tumbukan Raya.
1: Nah, oke. Okay. Bang Sugianur, lagu requestnya apa Bang Sugianur?
2: Ya, yang Mahalini gitu deh.
1: Mahalini, oke, okay. Siap Bang. Kirim salamnya buat siapa Bang?
2: Buat yang apa? Cuman udah masuk belum ya?
1: Ah, pian nang Panambayan mangai.
2: Mulai ya.
1: Pian nang Panambayan. Oke.
2: Okay. Yang di Jorong Gebung.
1: Balumbang pian nang Panambayan nang pertama.
2: Ini Mas siapa?
1: Mas Adit. Halo?
2: Halo, habis ini ada siapa lagi yang siaran?
1: Habis ini nanti ada Abang Fadli.
2: Abang Fadli ya.
1: Oke. Okay. Oke, itu aja Bang Sugi. Oke, siap. Terima kasih Bang Sugi. Kami terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, Blari Indonesia.
3: Halo Bang, selamat siang.
1: Selamat siang kembali buat Bang Ojan yang ada di kawasan Sukumpul ya.
3: Iya, kabar baik Om.
1: Alhamdulillah, sudah hujan kah turun di sana?
3: Belum, Om.
1: Iya, soalnya di sini Pinamuru harinya, kok di sana hujan sudah?
3: Yang ada kawan jam 10 tadi meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Kawan ada relawan di parkiran hilang pulang sekong.
1: Allahu Akbar. Lagi tugas di mananya tadi? Tugas di mana?
3: Sampai umurnya kayak apa?
1: Kalau penghabis tugas pemadaman relawan?
3: Ada bulan.
1: Hah?
3: Kadainya meninggal garing juga Bang.
1: Oh, kalau Bang gara mendengar relawan nih, lalu kalau Bang relawan karhutla gitu nah.
3: Adanya relawan juga tubuhannya tuh.
1: Habis
3: sudah manunya masa aktif.
1: Iya, masa aktifnya sampai sudah.
3: Itu sudah dibawa ke Amuntai tuh. Ini orang Amuntai.
1: Oh, dikubur di sana.
3: Di sana aja.
1: Oke, oke.
3: Sudah jalan.
1: Amin, mudah-mudahan selamatan sekeluargaan sampai balik pulang kena.
3: Ya udah, lagunya. Yang tadi tuh.
1: Apa?
3: Sukamti kan?
1: Endang Sukamti. Sampai jumpa, paslah lagunya.
3: Lain Fadli Sukamti lah.
1: Lain. Endang. Ini Endang lagunya. Pas saya lagunya kan lo. Agan ya. Kawan sampai jumpa.
3: Sampai jumpa kemana?
1: Allah alam sampai jumpa kira di akhirat pulak.
3: Malaikat tuh salah anu kita salah cabut.
1: Nah salah cabut pulang.
3: Ini nak cabut aku cuma kada sampai.
1: Bahan masih 40 nih mangnya belum lagi.
3: Tentu. Yang 16-15 yang tewas sudah.
1: Ah 16-15 tuh anuja tuh
3: percobaan.
1: Kada juga percobaan. Mau bang malaikat percobaan pian mulai lain ya. Banyak
3: umurnya.
1: Amin.
3: Dah, makasih banyak lah.
1: Sama-sama.
3: Rela minta halal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis tuh satu penelpon lagi ulun terima yang di telepon WA pulang lah. Ada siapakah yang ada bergabung di telepon WA? Assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
1: Siap, Pak Lurah.
4: Masuk kah?
1: Alhamdulillah, masuk Pak Lurah.
4: Persimpangan dilema.
1: Persimpangan dilema. Kenapa ada di persimpangan 4?
4: Karena diambil sapo PP. Karena akan apa kurang.
1: Karena takut tambah di persimpangan 4 kira di sapo Satpol PP.
4: Mengaji.
1: Ya, Pak Lurah.
4: Sehat kak Omang.
1: Alhamdulillah, Pak Lurah. Doakan terus sehat kita bertahan, Pak Lurah lah.
4: Mama salam mengaji.
1: Salam balik, kagak mama. Ya,
4: mama ini minta wewa, minta widho, mudah sehat, Amang.
1: Amin. Dilancarkan rezekinya, Pak Lurah. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin.
4: Anu jangan mengaji jauh umur berkacamata masih amang ya.
1: Namun kada kabaca kalau kada berkacamata kada kau melihat maai ulun.
4: Ayo jangan ulun katakan ulangnya awalnya kayak ini.
1: Oke.
4: Ketukutan si pengampat ulun. Mang, karena soal siapa mang jam 3.
1: Aduh Pak RW.
4: Nah Pak RT kah?
1: PRT.
4: Salam ya ulun.
1: Ya.
4: Malam kena siapa tuh?
1: Malam kan tahu lagi nah. Tahu nih PRT aja kena.
4: Nah kata kopi lagi kata dibuka lagi ulun.
1: Takut di lewat TikTok. Takut di TikTok.
4: Oh kata pun takut nih di ini aja lihat di storynya aja.
1: Nah.
4: Kata pun pantau live nya aja.
1: Nah, betul.
4: Itu aja apa?
1: Siap, Pak Lurah. Makasih. Sama-sama, Pak Lurah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Lurah Istanbul ya. Oke, pendengar ada 3 penelpon sudah yang bergabung bersama kita. Di TikTok belum Aditya sapa ya, nanti sabar dulu. Yang di WA juga belum Aditya sapa, sabar dulu ya. Biar ini aja, biar lagunya keputar semuanya aja di sesi pertama ya. Biar ada juga kalau nyangka sapa di sini nanti bingung lagi nih kebanyakan yang request. Banyakan playlist yang ngantri nanti mas Pak RT Padli nanti bingung nih ya. Oke, 2 lagu untuk Anda, bawa dia kembali mahal ini dan sampai jumpa Enno Sukamti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam berapa nih? Lama banget sih Padi datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Bro, maaf banget bro. Macet di jalanan tadi bro. Ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah. Ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Jam karet nih. Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.

Persatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar 54 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Artinya perjumpaan di belahan Indonesia cukup sampai di sini dulu ya bersama Aditya di sesi pertama. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung. Tadi telepon udah kita terima 3 langsung ya. Sekarang di 5 menit terakhir Aditya pengen nyapa sedikit buat teman-teman yang udah gabung lewat di TikTok ya. Ada cuman bacain komentar-komentar yang sudah bergabung ya. Sisanya nanti Mas Padli yang lanjutin. Oke, yang pertama ada Ban Baron. Iya Baron ya. Iya buat Baron ya. Lagu kupu-kupu malam nggak ada karena masih siang, kupu-kupunya masih tidur ya. Oke, makasih. Ada Amah di Palam ya Bang Adit. Biar pian gendut tetap belum suka lihat pian. Oh, terima kasih Amah, ganteng kan aku. Asya. Amah request Geisha lumpuhkan ingatanku. Ada nggak sih lagu Geisha hari ini ya? Geisha lumpuhkan ingatanku. Oke, Pak punya Amah request satu nih di TikTok ya. Hah? Oke, dan halo Blare Indonesia, hadir dari Bang Rama. Terima kasih Bang Rama udah bergabung ya. Siang Adis, siang juga buat Mama Madan. Ada Babang Pepi ya, selamat siang juga ya. Ada M. Shidik Syaukani Abdan ya. Assalamualaikum, umpat bergabung sana kelas. Siap lah Babang Pepi, selamat siang, tambah lamak pian lah. Salam gesan bertahan. Ulun habis makan, makanya belamak mangai. Ya kalau ngeren makan buku rusuh dong, percaya aja pian. Oke, 56 menit lepas dari pukul 14, Aditya pamit dulu ya, terima kasih. Kalau Aditya baca komentar selanjutnya, nanti itu ada requestannya. Biar Mas Padli aja yang bacain nanti ya, karena Mas Padli udah datang juga. So, Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Dan sebagai lagu penutup di sesi pertama, di persimpangan dilema dari Terry, spesial buat Bang Eza. Dia pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya Fadli Ansyah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim informasi bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menangis dan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan kunjungan KDM ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu korban gempa. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi melalui Instagram pribadinya @didimulyadi71. Dedi Mulyadi mengklarifikasi bahwa narasi yang beredar luas adalah tidak benar ataupun hoax. Lebih lanjut, penelusuran menggunakan Google Lens menemukan video yang beredar identik dengan unggahan di kanal YouTube @kangdedimulyadichannel. Video itu merupakan momen Dedi Mulyadi bertemu dengan Teguh Wijaya yang merupakan salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dalam video, Teguh bercerita bahwa kepada Dedi, ia menyesal telah memberi keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016. Demikian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Bila 7,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Belantika Musik Hari Indonesia sesi yang kedua. Saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin sore ini. Ya, suasana kita Banjarmasin saat ini lagi mendung. Tapi gak tahu nih mendungnya apakah mendung karena asap atau mendung karena mau hujan. Kita doakan mudah-mudahan mendungnya karena hujan. Dan mudah-mudahan sore ini ada hujan sedikit ya, paling tidak sejam dua jam lah ya. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan apa ya, kepulan asap yang mulai berkurang dengan adanya hujan di sore hari ini, kita berharap ya. Oke, di Belantika Musik Hari Indonesia banyak banget di jamnya Mas Adit tadi, telepon-telepon tidak terangkat. Aduh, sayang sekali ya, memang Mas Adit ini numpuknya ke saya nih rata-rata ya. tadi di jam, di menit 55 sempat loh, nerima satu telepon, dua telepon loh, Oh, iya benar juga sih ya. Oke, pokoknya nih silakan mau bergabung di jam saya ya. Masih ada orangnya, ternyata saya gak enak membicara ini. Oke, selamat sore Belari Indonesia.
3: Selamat sore dari Indonesia. Assalamualaikum.
2: Ibu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah sehat. Gak bisa masuk tadi di sesi pertama.
2: Iya. Mas Adit. Mas Adit banyak banget tadi nerima teleponnya. Sampai tiga penelpon.
3: Di sesi kedua bisa masuk. Sehat Mas.
2: Sehat alhamdulillah. Pokoknya di sesi kedua tenang aja yang belum sempat masuk, karena sesi pertama memang singkat sekali waktunya.
3: Iya, singkat banget waktunya. Jadi, setengah jam itu pun lagu.
2: Iya, jadi harus bersabar kalau di sesi satu. Sesi kedua nanti silakan buat yang pengen gabung ya. Sehat kabarnya Berika ya?
3: Masih. Pun. Sehat alhamdulillah. Kabutnya masih Mas.
2: Alhamdulillah masih kabut asapnya.
3: Kita tahun rutinitas kayak gitu ya.
2: Kita cuma bisa bersyukur aja Berika ya.
3: Iya, mudah-mudahan aja cepat turun hujannya.
2: Amin, ya rabbal alamin.
3: Lagunya kayaknya minta Leto aja.
2: Leto aja sandaran hati ya. Oke, lagunya buat siapa aja silakan?
3: Salamnya ada Ibu Bambang, Mbak Maimunah, Mbak Osin, Mama Madan juga. Terus ada Putri, Mawar, ada Bang Herman, Bang Ojan, Bang Rama, Bang Roy
2: ya.
3: Bang Boy juga, Bang Albia Baica, Bang Masri, Bang Ali.
2: Bang Masri, siap.
3: Semuanya, Ibu Pak Cima Umar selalu lupa. Katanya sehat selalu. Mas Padli juga mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan jatah rezekinya terhindar dari kabut asap.
2: Amin, ya rabbal alamin, doakan ya.
3: Makasih waktunya Mas.
2: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Rika ada siapakah kira-kira? Kita belum ke WA dulu ya, tunggu dulu yang WA. Kita mau ke telepon biasa dulu. Selamat sore Belari Indonesia.
4: Selamat sore bro.
2: Selamat sore, nyerah di WA ya Bang Herman ya.
4: Kenapa?
2: Sudah nyerah di WA berarti nih. Tadi lu lihat pinanya menelpon banget di WA, nah hanyar aja menelpon pian lah. Sudah kelimpungan banget di WA ya kalau Bang Herman lah.
4: Iya.
2: Apa kabar, sehat aja kah? Alhamdulillah. Gagah aja kalau. Iya, harus gagah dong. Buat dalam karung pokoknya gagahnya ya.
4: Kau aja buka portal.
2: Kau aja membawa macam-macam ya kalau pokoknya.
4: Kau aja mana mangkat karung
2: betul. Mau mangkat karung tuh kita usahakan kawat harus ya kalau lah. Kiap aja kondisi ya kalau. Oke, Bang Herman lagunya dulu silakan. Mau yang mana?
4: Tadi ada armada, Pak.
2: Apa? Siapa?
4: Ada armada kah?
2: Armadanya ada. Judulnya harusnya aku yang di sana dampingi. Yang mana tuh?
4: Armada loh.
2: Iya, makanya harusnya aku yang di sana jarnya Han. Sedih benar lagunya.
4: Iya.
2: Oke, salamnya buat siapa aja silakan.
4: Tadi Bu dari Erika tadi ya loh. Heeh. Siap aja loh.
2: Siap.
4: Nah, si Abang Hendy aja ditunggu sore di Tekora ya, lo.
2: Abang Hendy siap meluncur ya, pokoknya beliau ya.
4: Ini jangan goreng ini ya, lo.
2: Kita doakan aja lah.
4: Bu, nama di tingkat kreatifnya aja, lo. Tepat-tepat Halbi. Guru aja, Abang Ojan juga.
2: Abang Ojan juga ya, siap.
4: Semuanya dapat enak.
2: Oke deh, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Herman. Kita ke WA dulu Abah Hica yang beruntung ternyata ya. Selamat sore Abah Hica.
5: Selamat sore ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nyamannya didengar suaranya jelas. Nah.
5: Mulai adit tadi enggak muncul belenya.
2: Kenapa tuh?
5: Aku masuk mulai adit tadi ya muncul.
2: Makanya penuh perjuangan kalau di sesi satu ini Abah Anu.
5: Iya. Iya. Jadi kan keduanya ikemnya.
2: Jadi bahadang ini. Ada ngeja ya kalau dulu.
5: Yakin aja gua Joko pasti pantas belinya ke
2: siapa. Walaupun mungkin mahadangnya dulu ya kalau setumat.
5: Iya.
2: Oke.
5: Berarti nama apa 562 kah telepon biasa tuh sibuk juga aja pun coba
2: ya. Biasanya tuh saingannya berat tuh ABHCI jadi tekanannya haur terus jadinya.
5: 976 Pinakada masuk juga.
2: Kayaknya
5: bukan WA ya, belum dapat
2: ya. Kayaknya hampir semuanya sibuk ya rata-rata ya.
5: Iya, bacanya tuh lo kalau tambus.
2: Ya Allah Rabbi.
5: Iya. Saya ingin tetap.
2: Iya, pokoknya kalau di WA ini harap bersabar aja deh Abica ya. Saya tidak berani menjanjikan bisa masuk di WA ini.
5: Iya, cuma alhamdulillah itu berjaya ya. Akhirnya tembus ya Allah.
2: Alhamdulillah.
5: Itu mendung gitu, ngandai berjaya nah.
2: Mendung ya Allah.
5: Mudah-mudahan itu hujan lah. Iya tuh makanya tuh mudah-mudahan ya hujan ya Allah.
2: Ulun sih berharapnya hujan lah. Cuacanya yang kayak ini ya Allah nyaman benar nah.
5: Iya, nyaman ya tuh ada panas gitu
2: nah. Iya, tenang jarang tuh. Adem. Jadi, makanya.
5: Bilang asap ya Allah mau hujan mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan lah aman pokoknya asap kita ya.
5: Iya.
2: Oke, lagunya dulu silakan. Mau yang mana?
5: Ada Ungu kini ya, padahal.
2: Ada dong, Ungu judulnya Tercipta Untukku.
5: Nah, lawan Pete Rosa kalau tuh.
2: Iya, ini barengan sama Rosa nih kalau yang ini nih.
5: Itu aja lagunya padahal.
2: Oke, salamnya buat siapa aja, Beca silakan.
5: Alhamdulillah, Ano, Pak Menderika dari Jola. Yang pertama tadi si Istanbul dari
2: Eja. Eja, ya.
5: Gitu ya.
2: Siapa lagi?
5: Ramadan juga kan ya belum masak ya. Belum masak lagi. Masak tuh buah
2: berarti. Masak sudah ya kalau masak belum.
5: Masak padum lagi masak sudah buah.
2: Oke.
5: Buat semua aja pendian ya kalau ya, yang lain
2: belum.
5: Ya. Salam sehat juga buat ya Allah. Buat balik tetap semangat ya Allah.
2: Amin. Ya. Rabbal alamin. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976 selamat sore pelari Indonesia. Waalaikumsalam Acil Maimunah. Sehat benar kita. Pian
6: kepanasan agaknya agak kayak ngomong tapi Mbak angin.
2: Iya kalau
6: dekat sini anginnya.
2: Pinanya hujan Bang kira-kira lah harapannya nih.
6: Jadi terbang pokoknya juga.
2: Alhamdulillah kabutnya berlalu pokoknya menyakawa ya kalau.
6: Mau kabut kah? Ada tahu juga. Mau gak anak hujan kan?
2: Makanya
6: hujan,
2: nih.
6: Mau gak anak hujan?
2: Mudahan nih. Murah anak hujan. Pina bau baunya anak hujan, Bang ya Allah.
6: Empat Berika kerja Leto kah?
2: Leto sandaran hati habis ini langsung kita puterin ya.
6: Salamnya buat Berika tadi Bang Herman.
2: Siap.
6: Abang Ojan. Beica.
2: Oke.
6: Buat Mbak Usin, Bang Nihat.
2: Siap.
6: Ini semuanya aja, salam sehat ya.
2: Buat semuanya.
6: Semoga diberi kesehatan selalu.
2: Amin. Terima kasih atas
6: waktunya.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 4 penelpon sudah kita terima ya tadi. 3 penelpon deng, sorry. ada Bu Rika, Baica, terus ada Bapak Imuna, ada Bang Herman, sorry 4 telepon benar. Oke, 2 lagu dulu kita puterin untuk Anda, Leto dan Armada, ini dia.

0: Oke, itu dia tadi pendengar harusnya aku. Di TikTok ada yang komen katanya banyakin lagu 2000. Nah, kalau mau dengerin lagu-lagu tahun 2000 silahkan dengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita full lagu-lagu tahun 2000-an ya. Dari tahun 2000-an, 90-an, bahkan 80-an juga ada di sini. Oke, kita sambil terima telepon yang sudah bergabung di telepon seluler. Selamat sore Blari Indonesia.
1: Sore.
0: Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu Bang Herman. Bang Herman mah ada ngipian benar, manakah orang nyajar masuk ke ada nih?
1: Belum gajian Herman, Mang.
0: Oh, belum gajian lagi lah. Makanya pinahan tak liur rupanya lah.
1: Ya.
0: Makanya pinah semangat, kurang semangat juga nih Bang Hendy masuk nih. Jangan-jangan Anda yang belum gajian juga nih.
1: Ditagih Herman tak.
0: Ditagih apa? Ditagih makan kira-kira ya.
1: Tanggal 2 lah, Pak.
0: Oh iya benar.
1: Hari ini Bapak Adli jadi cair dah.
0: Ulun nih cair tuh kada jawab Bang. Karena masalahnya langsung masuk setoran Bang Bini.
1: Oh iya.
0: Lain BNI ulun lah Bang Bini masuknya.
1: Oh iya. Yang di rekening masih banyak di sebelah tuh.
0: Nang di sebelah mana nih?
1: Rekening satunya.
0: Rekening satunya ludes juga Bang Hendy. Semua rekening ludes. Jadi ulun nih cuma bisa untuk apanya? Cuma bisa minta sangu aja ulun, duit saku. Itu artinya suami berbakti. Bukan istri berbakti, kita suami berbakti ini.
1: Berbakti kah?
0: Ya begitulah. Apa tuh? Pasukan suami takut istri. Itu termasuk juga ya.
1: Iya kah? Ini
0: bini habis beralahan kita ya kalau Oke, okay, Bang Hendy lagunya dulu silakan Bang Hendy.
1: Apa yang masih dapat?
0: Ya, mau band atau mau solo?
1: Band lah.
0: Oke, okay, Dewa 19 ada nih tapi judulnya Risalah Hati. Nah, ini kita konfirmasi dulu ya karena sebelumnya sudah kita puterin yang sesuai request. Hari ini harus ikut playlist ya.
1: Waduh. Kejam amat
0: dong. Harus dong. Untuk kali ini ya. Habis itu Dewa 19 ada Yofi Nuno masuk band gak ya? Masuk deh kayaknya. Tanpa Cinta. Ada Malik The Essential kita bikin romantis. Hijau Daun cobalah. Ada siapa lagi nih bandnya nih? Kris Patih Kesalahan Yang Sama Dikta Pecundang Sejati.
1: Oh iya. Karena sesuai playlist ya kita bikin romantis aja.
0: Itu dong. Nurut dong sekali-kali dong sama saya.
1: Cuma di ngajak entah di malam membuat kabar yang agak meragukan gitu nah.
0: Kenapa tuh? Sama saya tuh masalahnya malam tadi tuh.
1: Iya, sekarang belum jelas kayak apa, yang mana sih gitu.
0: Yang Adina tersayang itu kan ya.
1: Yang di Palam.
0: Yang di Palam. yang di Palam nonton lagi loh.
1: Ya, makanya kan dia kan menunggu tuh ke yang mana gitu loh.
0: Iya, makanya ditunggu nih.
1: Diperjelas jangan gitu loh.
0: Tolong diklarifikasi pokoknya ya.
1: Oh iya, jadi orang enggak salah sangka ya lo. Bus aku
0: jar
1: di Palem.
0: Nah, ini yang di Palem nonton nih. Hati-hati ya Bang Ojan ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa dulu? Salamnya silakan.
1: Buat biasa buat Adik Ojan sama Adik Herman. Padahal aku bagi anu patah sekong seorang, jangan berabot.
0: Astagfirullah.
1: Dia sudah dapat juga yang di Sungai Arpat tuh.
0: Oke. Okay.
1: Masih dapat juga. Jadi insyaallah Pandawa ini sudah punya pasangan masing-masing gitu nah, jangan berebut lagi lah.
0: Oke, siap-siap.
1: Oke, buat Pak Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Hendy di belakangnya, selamat sore Blari Indonesia. Terputus kah ini suaranya? Oke, kayaknya terputus gak apa-apa, boleh dicoba lagi ya. Ini tadi ada yang minta lagu Rudolf Colson, kita bikin romantis katanya lagunya buat Mada Bungas aja. Oke, lagunya kita siapin dulu ya. Kita cek di WA, sudah ada yang bergabung. Oke, Mbak Lestari, Lestari ya, dari Barabai. Selamat sore. Ya, terputus. Mbak Lestari, Anda kurang beruntung. Sorry banget ya, saya bukan memutus telepon Anda, tapi memang terputus sendiri teleponnya ya. Sorry banget nih. Kita coba beralih ke 976. Selamat sore, Blari Indonesia.
2: Selamat sore, Blari Indonesia.
0: Selamat sore, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik. Sehat aja kah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Banyu masin enggak masih?
2: Masih aja lah, masih betukar ya banyu.
0: Masih betukar banyu lah.
2: Ini jolong.
0: Jadi kah berjual ke Sungai Ulak?
2: Jadi Sungai Ulak kalau tangan ongsmiak kan.
0: Kalau wae. Pohon kenapa tuh?
3: Rugi.
0: Iya kan.
3: Miak larang lo ini, miak solar larang.
0: Kecuali para orang sana ya kalau berjualan.
3: Ayolah. Yang nang membawa 100 tank untuk latihan.
0: Eh bujur.
3: Ada aja ujungannya lah.
0: Eh ini masalahnya sedikit aja. Eh ujungannya kira-kira ya kalau lah.
3: Ini kalau tokan halus pada aja kan gana. Jadi banyak boting nang 50 kan Han.
0: Iya benar.
3: Kali 5. Ongkosnya 50 ada ongkos. Di ujungannya.
0: Lumayan juga ya kan jadinya ya.
3: Cair
0: ya
3: Allah, membanyun cair.
0: Bocor. Makanya nih bisnis yang sama-sama menguntungkan, masyarakat untung, penjual untung. Iya. Nah, kayak itu pang
3: ya. Itu pang ada untung aja lebat lah.
0: Bocor.
3: Dalam balik musibah itu ada keuntungan.
0: Karena Ustadz semalam tuh ada madahkan di setiap musim, di setiap apapun itu ada aja celah untuk mengambil kesempatan keuntungan.
3: Iya,
0: tapi
3: ada
0: bukan
3: kabut kan
0: masker.
3: Salahnya kan ada aja untungan yang ngomong penjual masker.
0: Iya.
3: Masalah banyak mesin
0: ada aja yang jualan.
3: Banyu ada aja untung aja
0: ya itu. Pokoknya semuanya insya Allah
3: ambil baik positifnya aja
0: lah. Ambil yang ya positifnya aja pokoknya.
3: Jangan ambil baiknya aja. Positif menambah baiknya aja dong.
0: Itu kayak orang datang ke masjid mencari sandal baik ditukar sandal buruk. Nah.
3: Sandal guru pulang.
0: Sandal guru pulang yang ditukar. Roh nasib aja lagi guru kada kobulik jersidin.
3: Ambil baik aja.
0: Itu nasib pemperguruan, kasihan perguruan karena bajalan Mbak. Becapal wara. Oke, lagunya dulu Bang Mihat, silakan.
3: Lagunya pernah ada lagi tuh.
0: Yang mana hendak nih?
3: Yang di bawah tuh Gajah lah.
0: Ada Tulus dengan judulnya Tulus. Gajah.
3: Ada dia.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa nih, silakan?
3: Buat Febri Sungai Andai, Lawan Pedangan lah.
0: Siap.
3: Ki Yanti. Buat Nang Sungai Ulak tuh masuk lagi lah.
0: Sungai Ulak tuh masuknya biasanya di kuliah subuh, tablik udara. Lawan di jam 10 biasanya.
3: Nah. Kira-kira guring ngawasin.
0: Kira-kira guring pang contohnya ini lagi nah.
3: Guring ngawasin dapat banyu dah. Mamadan, Abah Tiaga ya Allah.
0: Mamadan monitor nih di TikTok nih. Siapa tuh?
3: Yang tamban pajak.
0: Oh iya, telos banget ada masuk tuh Sidin tuh.
3: Iya, mendengar aja jenisnya metu aja.
0: Matnor ya juga tuh.
3: Sama di Palam ya, Bang Udin kan. Saya selalu semuanya dapat lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Selalu banyak pajaknya buat
0: siap.
3: Adli juga.
0: Thank you.
3: Mudahan apa yang dicita-citakan tercapai pada ikam.
0: Amin ya rabbal alamin. Siap sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita terima lagi telepon untuk Anda. Ungu Rosa dulu, Malik and the Shinshells. Ini dia untuk Anda.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, saatnya azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar bagi anda yang menjalankan.
2: Allahu

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

0: Kita Bikin Romantis dari Malik and the Essentials menemani Anda di sore hari di Plantika Musik Hari Indonesia sesi yang kedua. Saya Fadli masih menemani Anda pendengar ya. Oke, masih ada satu lagu darinya Tulus dengan Gajah. Berarti masih ada satu slot lagu lagi yang bisa Anda pilih di sore hari ini untuk Plantika Musik Karya Indonesia. Silahkan yang pengen gabung, ditunggu teleponnya yang tadi terputus, tidak terangkat teleponnya dan lain sebagainya ya. Oke, Mama Madan ternyata yang bisa gabung di malam sore hari ini. Selamat sore Mama Madan.
1: Sore, assalamualaikum.
0: Pujungan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pujungan Mama Madan lah.
1: Pujungan ya kalau. Iya, mana tadi teguring juga lah, pas Pak si Adit siaran tadi hidup aja anunya main teguring.
0: Ya Allah, orangnya ada ya kalau di TikToknya pun ada juga ya kalau lah.
1: Ya, TikToknya menonton orangnya guring.
0: Ya Allah Rabbi. Koyohan banar rupanya Mama Madan lah.
1: Alhamdulillah. Daripada anu ini jarang kau guring siang nih petai. Ya,
0: umumnya sudah bisa kau guring tuh nikmati banar Mama Madan ya Allah.
1: Iya nikmat banar tuh bang ya tuh. Semuanya malam tuh petai. Biar orang nang bedangdut di ketelingan terpa pak ayah aku guringnya dah.
0: Kada kau ayah sudah ya kalau misalnya sudah anu tuh.
1: Malam tuh sudah kayak kada kau biar diganggu kada kau guringnya.
0: Iya benar benar.
1: Jadi mengani orang tuh di acara orang pas mengani orang bermasak-masak memasak orang di semalam tuh. Di belakang panggung ada ruangan anu kamar kayak itu guring orang bedangdut di luar aku guring ya. Kawaan banyak.
0: Kok bisa kayak gitu ya? Ulun jujur misalnya ada bedangdutan atau apa di higa tuh ngalih banget guring biasanya.
1: Ah, ulun guring aja asal malam, munnya siang kerawa, Bang.
0: Lah iya, munnya siang kerawa, tapi mun malam dasar waktunya guring-guring tuh, Bang lah.
1: Guring-guring tuh, Bang, dah biar orang apa kah? Ada sambil teleponan padahal si video call tuh guring.
0: Ya Allah, Rabbi, luar biasa.
1: Mun malam tuh kadang kawa diganggu, mun malam tuh waktunya guring sudah ya tuh.
0: Anu apa aja orang tuh istilahnya jam biologis seseorang itu Mama Madan sudah terbentuk biasanya.
1: Ya itu kalau kau dianum ya bisa mati seorang HP-nya buahnya yang telepon tuh di buahnya yang mati.
0: Oh alhamdulillah ya kalau lah yang penting istirahat tuh tercukupi itu tanda

0: dulu malam tuh ya Allah.
1: Nah. Tanda awak sehat insyaallah ya kalau lah.
0: Amin. Lagunya okay. Sebuting juga lo lagi hebat lah.
1: Lagunya ini masih kawat halus sebuting lagi nah. Kehendak yang mana pian lagunya?
0: Apa lagi?
1: Lagunya ada tapi ini kada dari Melayu ya, Muhammadan ya.
0: Ayolah, habis sudah ya kalau dah.
1: Ada Baby Romeo Bunga Terakhir, ada Krispati Kesalahan Yang Sama, terus ada Rita Effendi Selamat Jalan Kekasih, ada Mencintai Hati Yang Tak Cinta Arsi Widianto, ada juga
0: Mana Sakit Seburetaan.
1: Oh, iya. Mau yang senang-senang? Mau yang senang-senang
0: ada tipek pengandal.
1: Ah, kita hadirkan tipek jekin lah. Ayo boleh.
0: Nah, tipek jekin dah.
1: Nih.
0: Mas cepat lah itu Mas Bandar kan dia dipasang di list tuh.
1: Iya, makanya nih Mas Adit nih yang atur playlist nih.
0: Ya Adit nih orang di dingkrek-dingkrek gitu ya siang-siang nih.
1: Adit nih Bang, mantap lagu anu sedih-sedih jam-jam siang nih. Ini hendak lagu yang mana ya, nih?
0: Siang-siang sedih dah. Dah tipek aja dah.
1: Yang mana tapi nya ada Kamu Penipu, Pacar Yang Baik Karena Cemburu, Karena Patah Hati, Tanda-tanda Patah Hati, Satu-satunya. Ah, yang mana pian pokoknya hendak.
0: Ah, barang aja gini yang penting tipek aja sudah, yang tuh jingkrak-jingkrak semuaan aja muninya tuh.
1: Ah, saran ulun
0: biar sedih tetap jingkrak-jingkrak aja muninya tuh.
1: Saran ulun genit aja gin lah.
0: Nah, pas benar.
1: Ah, itu tuh jingkrak banar tuh ya kalau lah.
0: Iya, yeah, itu aja gin lambat lah.
1: Oke, siap kita bungkus lagunya.
0: Salamnya ya yang di TikTok, yang di grup, yang monitor ada Anu Fadlilah. Salam persahabatan di seberataan buat Fadli dan yang terbaik. Sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan hari Minggu kita kasih Tuhan insyaallah. Amin.
1: Ditunggu pokoknya ya kalau lah.
0: Okay. Mas selamat. Sore seberataan aja lah. Assalamualaikum, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mamadan. Oke, kita udah dapetin dua lagu. Artinya ini lagu penutup kita ya. Malam lagi sore ini. Bang Wizi, lagunya yang diputer ini genit dari Tip X, dari Mawar Hitam gak bisa kita puterin. Terus ada Pusat Mobil Diesel, mohon maaf banget lagunya gak bisa kita puterin untuk siapa tadi lagunya tadi ya, Baby Romeo ya, saya mohon maaf banget. Linda Idris, salam buat kakak dari Sari Banjarmasin, Ica Bone, Ibu Farida Palu, Bang Edo Palangkaraya dari kakak Linda Idris Ternate. Ada siapa-siapa lagi yang gabung, yang baca-baca salam-salamnya nih, saya bacain dari atas dulu. Mas Kamto, salam kenal dari Bengkulu, Bang. Aku dulu pernah ke Banjarmasin ketika ada kegiatan Jambore Kepemudaan. Terus juga ada Marisa Clara, titip salam buat Ananda Haryati di Gang Binjai belakang RRI katanya. Titip salam buat Ririwan di rumah, request lagunya Restu Ponhoten, sorry banget request lagu itu gak bisa dulu ya. Ada siapa lagi nih, Sambung Makmur hadir, lagu dahulu nang aku suka banget Ebit G. Ade katanya. Wah, Ebit G. Ade lumayan juga ya. Oke, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye. Ini dia, ada Tulus, Gajah, dan Tim X, genit.

97,6 Prosoto FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore, Anda masih bersama kami di Prosoto FM. Terbuang dalam waktu, bara suara menemani Anda di sore hari ini. Suasana sore hari Kota Banjarmasin seperti yang tadi kita perbincangkan dengan pendengar kita, banyak yang bilang katanya cuacanya lagi mendung, cuacanya lagi berawan. Tapi nggak tahu ya, sekali lagi apakah ini hujan atau enggak. Kita berharapnya sih mudah-mudahan hujan, karena kalanya hujan enak banget rasanya ya. Setelah sekian lama kita tidak hujan, dan masalah karhutla mudah-mudahan cepat teratasi. Tapi yang namanya karhutla, pendengar, masih banyak informasi-informasi yang bisa kita hadirkan. Di antaranya terkait dengan pembasahan hutan lindung yang ada di Liang Anggang. Ini dipercepat untuk mengantisipasi karhutla yang merambat ke wilayah sana. Jadi Pemprov Kalsel ini mempercepat upaya pembahasan di hutan lindung Liang Anggang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang meluas atau mungkin meluas ke kawasan tersebut. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin langsung meninjau juga kesiapan dari posko tersebut pada Selasa petang kemarin, 1 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk memantau pemadaman di area yang dinominasi lahan gambut tersebut yang melibatkan ratusan personel Satgas Darat dari Dinas Kehutanan, BPBD, TNI, Polri hingga relawan. Nah, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: hai di hatimu.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagi informasi pendengar seputar Karhutlah, di mana kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalsel pada pekan ke-33 ini berangsur menurun setelah sebelumnya sempat mengalami peningkatan akibat kabut asap dari Karhutlah. Tapi kita nggak tahu ya seterusnya gimana nih. Nah, Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan maksudnya, Dr. Diaudin mengatakan tren penurunan tersebut menjadi perkembangan positif di tengah upaya pemerintah meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat terdampak kabut asap. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id. Kita doakan mudah-mudahan ISPA ya di Kalimantan Selatan ataupun juga berbagai penyakit dampak dari kabut asap ini bisa segera turun, dan juga kabut asap di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan lain sekitarnya mudah-mudahan bisa berangsur-angsur turun juga, sehingga kita bisa menikmati udara yang segar lagi kemudian harinya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini.

RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, ini ada lagu yang menarik datang dari Luther Vandross dengan judulnya Dance With My Father. Tahu kan ya, suara yang begitu ikonik, suara yang begitu nyentrik, dengan suara yang gede banget, mirip kayak saya ya. Gak tahu deh gedenya sama apa enggak juga ya. Nah, yang jelas ini lagu kita putarkan dari RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih menemani Anda di sore hari ini. Suasana kota Banjarmasin dan sekitarnya masih mendung. Terpantau cuacanya dan kabut asap di Banjarmasin agak lumayan enak ya. Tidak ada yang pekat banget, tapi tetap hati-hati. Jangan lupa gunain masker juga untuk keselamatan kita. Nah, bicara tentang kabut asap, pendengar, ini juga berbicara tentang yang namanya pendidikan, khususnya anak-anak sekolah yang biasanya berangkat pagi, rata-rata pagi waktu-waktu yang rawan terkena kabut asap. Jadi, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu Dinas Pendidikan Kebudayaan ya, mengeluarkan surat edaran nomor 9 tahun 2026 sebagai respon terhadap kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Nah, surat edaran tersebut mengatur pelaksanaan pembelajaran pada jenjang SMA, SMK, SLB dengan menyesuaikan kondisi kabut asap-asap masing-masing wilayah maksudnya ya. Nah, Kepala Disdikbud Kalsel Abdul Rahim mengimbau sekolah yang berada di wilayah dengan kondisi kabut asap pekat untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh. Namun, penerapan kebijakan tersebut bersifat tentatif dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan menurutnya, sekolah yang berada di wilayah dengan kondisi udara yang relatif aman masih dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti biasa. Penerapan PJJ akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi kabut asap di masing-masing daerah. Abdul Rahim juga menambahkan pelaksanaan PJJ bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala. Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara hingga kondisi kabut asap kembali mereda dan dinilai aman bagi pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

97,61 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita menuju ke informasi nasional dulu, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun pada rentang 6

0,87%. Kemudian rasio Gini ditargetkan berada pada rentang 0,362 sampai 0,367 dan indeks modal manusia ditargetkan 0,575. Nah, Purbaya juga menargetkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan inflasi dijaga pada level 2,5%. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id. Jangan kemana-mana, masih banyak lagi informasi yang menarik yang sayang apabila Anda lewatkan. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rigar dan pemirsa di Pro 1, saatnya kita ikuti lintas Banjar Nusantara ya bersama RRI Tarakan.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya RV Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Perjumpaan kita sore hari ini akan diawali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya jumpai Bang Fadli.
1: Halo, RP.
0: Halo, Bang. Lambat aku menunggu kemunculan Abang tadi. Jadi agak delay dulu pesawatku, Bang.
1: It's okay. Kayaknya mungkin harus sabar kita ya di Kalimantan ini pokoknya.
0: Bang, gimana Banjarmasin kabut asap, Bang?
1: Kabut asap sebenarnya udah mulai melengang atau mulai mereda, tapi di Banjarbaru ini di kota sebelah masih pekat ini.
0: Ya udah, jangan lupa pakai masker selalu ya Bang Fadli dan
1: Wah,
0: Om Tim
1: tenang.
0: di sana ya.
1: Saya pakai masker ya.
0: Ada. Wih, mantap. Oke, Bang. Informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Seperti biasa, kami akan update informasi seputar karhutla di Kalimantan Selatan, RV.
0: Siap. Silakan informasi selengkapnya Bang Fadli.
1: Baik, terima kasih RV Febrianti dari RRI Tarakan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda terus melakukan percepatan upaya pemadaman karhutla di wilayah gambut di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, salah satu teknik yang dilakukan dengan metode suntik air yang dicampur dengan cairan khusus. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari muka sampai ke tengah tadi sudah enggak ada asap.
3: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan terus mempercepat penanganan karhutla di kawasan Gambut Ring 1 kawasan Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru. Saat meninjau lokasi, Muhyiddin menemukan masih adanya panas dan bara di dalam lapisan gambut meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Pemadaman dilakukan dengan metode suntik air atau gambut injection dengan menancapkan pipa hingga ke dalam sekitar 2 meter ke dalam tanah. Air dan cairan pembasah dialirkan langsung ke lapisan gambut untuk mendinginkan titik yang masih menyimpan panas, sekaligus mencegah api kembali muncul dan menjalar. Muhyiddin mengatakan karakteristik gambut membuat pemadaman tidak cukup hanya dengan menyiram permukaan karena bara di dalam tanah masih dapat menjalar dan kembali membesar saat terkena angin.
2: Di sana tadi, rekan-rekan kalau ada media tadi di sana, dari muka sampai ke tengah tadi, sudah nggak ada asap. Nah, jadi itu terus ke perintahan, terus ke belakang, sampai ke tengah lagi. Jadi terus menyusur supaya asapnya hilang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya penemuan seperti ini, kita ada asap-asap lagi, kita kejar.
3: Penanganan karhutla juga diperkuat dengan cairan pembasah berbahan dasar minyak nabati yang dikembangkan jajaran Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan produksi cairan tersebut masih terbatas karena terkendala ketersediaan bahan baku. Polda Kalsel telah meminta pasokan bahan baku dari Surabaya dan Jakarta agar produksi dapat segera ditingkatkan. Kapolda menyebut uji coba cairan tersebut di lokasi karhutla menunjukkan hasil positif karena titik yang sebelumnya mengeluarkan asap tidak lagi terlihat mengeluarkan asap pada hari berikutnya.
4: Hari ini kita masih produksi terbatas ya karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku, tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak ya, banyak-banyaknya.
5: Itu maksudnya yang tiangnya pipanya itu atau yang cairannya?
4: Yang cairannya.
3: Sementara itu Pemprov Kalsel telah menyiapkan sekitar 60 unit mesin pompa yang didistribusikan ke sejumlah kawasan rawan karhutla termasuk Pengayuan dan Guntung Damar. Dukungan juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui jajaran sumber daya air dan balai wilayah sungai berupa pengiriman pompa serta memastikan pasokan air dari sistem irigasi riem kanan dapat mengalir ke lokasi penanganan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan RV.
0: Terima kasih Bang Fadli dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya, Kota Cantik ini saya menyapa Reta. Halo,
1: iya.
0: Reta.
1: Halo,
0: Reta. Iya, Reta, apa kabar? Bagaimana juga kabar Kota Palangka sore ini, Reta?
1: Iya, baik. Untuk kabar, ini masih sehat saja ya, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, untuk Palangkaraya ini kondisinya kalau dibilang masih pekat, tapi lumayan berkurang dari beberapa hari yang lalu.
0: Iya,
1: Seperti itu.
0: semoga makin mereda ya, dan kita
1: Iya.
0: semua bisa beraktivitas di tengah udara yang bersih kembali.
1: Iya, amin.
0: Baik, Reta, informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, dari Palangkaraya, kabut asap karhutla berpengaruh warga bayar pajak di Samsat Palangkaraya.
0: Siap, silahkan laporan selengkapnya, Reta.
1: Iya, pemirsa dan pendengar, dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga disosialisasikan. Banyak hal-hal lain juga yang disosialisasikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
3: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan pemotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
4: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena.
3: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan RV informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Tarakan, pengurus Pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 50 ribu lembar masker medis melalui PMI Sekalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai, jangan dijadikan hiasan, taruh di kantong.
2: Penyaluran bantuan masker medis dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia PMI Tarakan Selasa 1 September kemarin melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Ristianto menyebut jumlah masker medis yang dibagikan sebanyak 50 ribu lembar yang pendistribusiannya menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan. Daerah dengan populasi besar seperti Bulungan dan Tarakan mendapat alokasi lebih banyak.
3: Hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Kota Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi kabut saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman PMI yang ada di Kabupaten Kota yang di lapangan tentu akan bergerak dalam rangka untuk bisa mengedukasi juga maupun juga membagi masker agar tentunya dapat pencegahan terhadap penyakit ispa.
2: Selain pembagian masker, Risdianto juga menginstruksikan PMI di kabupaten dan kota untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Relawan diharapkan turun ke lapangan bersama tenaga kesehatan dan ambulan membantu penanganan darurat. Sementara itu, Ketua PMI Tarakan Hamid Amrin mengatakan masker hasil bantuan akan dibagikan langsung kepada masyarakat di persimpangan jalan dan lampu merah, sekaligus melakukan sosialisasi.
1: Yang pertama tentu kita akan membagikan kepada masyarakat di perempatan jalan, di lampu merah, sekaligus kita sosialisasi. Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai. Jangan jadikan hiasan, taruh di kantong, atau malah disimpan. Nah, kalau disimpan lebih bagus nggak usah diambil, jadi kita berikan kepada yang betul-betul memanfaatkan. Saya kira masyarakat siapapun yang mendapat akan menggunakannya itu ya, akan dipakai.
2: Hamid Amrin juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara motor, wajib menggunakan masker untuk menjaga gangguan pernapasan. Ia menegaskan bahwa PMI Tarakan selalu siaga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Relawan dan ambulan PMI telah dipersiapkan bersama BPBD dan unsur TNI Polri untuk penanganan di lapangan, khususnya di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Hamid Amrin berharap masyarakat dapat manfaatkan bantuan masker ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, demikian informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Di Samarinda, Kalimantan Timur, saya menjumpai Dita. Halo, Dita.
1: Halo, selamat sore, RP.
0: Sore, Dita. Suaranya kok agak kecil nih?
1: Halo, oke.
0: Iya. Agak ini ya, long distance tadi ya, mic-nya.
1: Betul, terlalu jauh sepertinya ya.
0: Jangan jauh-jauh, Dita. Ntar kangen dia ya. Oke, Dita, bagaimana kabar Samarinda dan juga all team di sana?
1: Kabar kami di Samarinda, alhamdulillah baik-baik saja. Cuma memang masih ada dampak dari kabut asap mungkin ya, RV ya. Sehingga mungkin beberapa dari kami lebih mudah terserang flu, batuk, dan belum sembuh sampai sekarang.
0: Iya, pastinya itu bisa menyerang yang namanya saluran pernapasan atas ya. Jadi ya itulah, kita harus gunakan masker nih kemana-mana. Oke, informasi apa yang akan disampaikan ke pendengar dan pemirsa untuk sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kemarau yang melanda, dan ini membuat warga Sepaku untuk perkuat ikhtiar mereka untuk meminta hujan.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Dita.
1: Terima kasih, Ervi. Ya, pendengar, kemarau mulai menekan ketersediaan air di Sepaku. Warga memperkuat ikhtiar melalui sholat istisqo sambil pemerintah menyiapkan distribusi air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Iswar Kula.
2: Kekeringan mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara. Minimnya hujan membuat sumber air warga terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengikuti sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Kegiatan dilaksanakan serentak di 4 kecamatan atas arahan pemerintah daerah Penajam Pasar Utara pada Senin 1 September 2026. Camat Sepaku Gamalil Abimanyu Arliandito mengatakan, dalam sekitar 3 pekan terakhir curah hujan di wilayahnya sangat minim. Menurutnya kondisi tersebut mulai berdampak pada sumber air di Kelurahan Sepaku dan Desa Karangcinawi yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan air perpipaan.
3: Untuk sholat istisqo pada hari ini juga, ini sesuai dengan arahan Bupati Penajam Pasir Utara bahwasannya pada hari ini kita serentak melaksanakan kegiatan sholat istisqo di 4 kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Penajam. Hal ini juga sebagai bentuk ikhtiar kami karena kondisi di Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini curah hujan cukup kecil, bahkan di 3 minggu ini kayak belum ada hujan sama sekali, sehingga yang pertama banyak kekeringan untuk di Sepaku sendiri ada di 2 wilayah, yaitu Kelurahan Sepaku dan di Desa Karangcinawi. Itu sudah 2 kali dilakukan suplai air bersih karena untuk sumber-sumber air bersih yang ada di sana juga sudah berkurang.
2: Berkurangnya sumber air membuat pemerintah harus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Suplai air telah dilakukan 2 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan juga menyiapkan mekanisme pelaporan bagi warga yang membutuhkan bantuan air. Laporan tersebut nantinya ditindaklanjuti bersama pemerintah, pihak swasta, TNI, dan Polri. Kondisi kering juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Terlebih Sepaku berada di kawasan strategis sekitar Ibu Kota Nusantara. Di tengah persoalan tersebut, sholat istisqo menjadi momentum masyarakat untuk memohon hujan sekaligus melakukan introspeksi diri. Khotib sholat istisqo Said mengatakan, kondisi kemarau perlu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperbanyak tobat dan memperbaiki diri.
4: Jadi dengan adanya sholat istisqo ini kita bisa introspeksi diri, kita bisa ingat dosa-dosa kita yang masa lalu, sehingga hikmahnya mau turun hujan apa enggak, yang penting kita tobat dulu. Karena adanya turun hujan itu dimulai dari pengakuan salah yang ada pada diri kita dulu, sehingga Allah yang akan menurunkan hujannya dari kerendahan hati kita. Minimal ada pengakuan salah di dalam hati kita, itu saja sudah termasuk poin yang penting dengan diadakannya sholat istisqo. Ini bagus.
2: Menurut Said, sholat istisqo bukan hanya tentang momentum turunnya hujan, tetapi juga mengakui kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan sholat. Nilai introspeksi dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi warga Sepaku, hujan kini bukan sekedar kebutuhan untuk membasahi lahan. Turunnya hujan menjadi harapan untuk menjaga ketersediaan air dan mengurangi resiko kebakaran. Sementara pemerintah tetap menyiapkan langkah teknis melalui distribusi air bersih dan kesiapsiagaan bencana. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kering masih berlangsung. Dari Ibu Kota Nusantara, Nesor Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, RVD Tarakan.
0: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kita akan menyeberang kembali menuju Kalimantan Utara, tepatnya di Nunukan, Bumi Tununtaka.

0: Iya, di Nunu kan saya jumpai Syasha. Halo Syasha.
1: Halo Ervi, selamat sore.
0: Apa kabar, cinta?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat. Teman-teman di sini juga, walaupun cuaca masih kurang baik ya, tapi semuanya dalam keadaan sehat, Ervi.
0: Iya, mudah-mudahan ya kita semakin sehat dan udara juga semakin bersih ya. Karena tampaknya Nunu kan juga
1: Amin.
0: terdampak ya, Syah ya.
1: Iya betul, saat ini masih lumayan pekat ini untuk kabut asap kirimannya.
0: Iya, baik. Nah, ada informasi apa dari Nunu kan ini, Syah Syah?
1: Dari Nunukan, informasi di sore hari ini terkait dampak kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Nunukan, RV.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Syah Syah dari Nunu kan.
1: Terima kasih RV, pendengar dan pemirsa. Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah, tetapi juga membuat distribusi program makan bergizi gratis ikut disesuaikan. Laporan selengkapnya bersama reporter kami Ahmad Ilham.
2: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik juga membuat distribusi program makan bergizi gratis atau MBG ikut disesuaikan. Penyaluran MBG kepada peserta didik untuk sementara tidak dilakukan mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Hal tersebut menyesuaikan surat edaran Bupati Nunukan yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG terkait penyesuaian distribusi MBG selama pembelajaran dari rumah. Penyaluran MBG akan disesuaikan setelah kebijakan belajar dari rumah berakhir dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
3: MBG-nya sudah kita sampaikan, sudah koordinasikan bahwa tidak ada proses pembelajaran di sekolah dan juga memastikan bahwa MBG hari ini kita tidak diberikan sampai 3 hari ke depan kalau masih kondisi udaranya seperti ini.
2: Menurut Wahid, kebijakan pembelajaran dari rumah selama 3 hari dinilai masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Jika kabut asap kiriman masih berlangsung dan kualitas udara belum membaik, kebijakan belajar dari rumah berpotensi diperpanjang.
3: Sesuai edaran dari Dinas Pendidikan itu selama 3 hari, tapi masih kemungkinan masih tentatif ya. Artinya kalau kita lihat kondisinya nanti udara membaik, kemungkinan ya bisa jadi edarannya dicabut dan kemudian proses pembelajarannya tetap muka secara langsung. Dan bisa lebih lama, tapi hal itu tentu kita tidak harapkan.
2: Meski demikian, ia berharap kabut asap kiriman dapat segera mereda agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Pasalnya, proses belajar mengajar di sekolah dinilai lebih maksimal dibandingkan dari rumah. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke RV yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini.

Ada Ben dengan manja menemani Anda di sore hari ini. RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi, masih menemani Anda di suasana sore hari ini berdengar. Dan memang ya, masalah kabut asap ini menjadi bahasan prioritas yang kita bahas selama beberapa hari ini, bahkan sampai sekarang, yang menjadi persoalan kita bersama. Kabut asap, kabut yang menyelinap lagi di rumah-rumah juga sampai ke kamar-kamar kita juga, ini bisa menjadi potensi berbahaya bagi kita apabila kita mengabaikan kesehatan kita seperti menggunakan masker ataupun juga tidak membuat yang namanya itu asap itu pergi dari rumah atau mengabaikan asap itu ya. Nah, yang jelas ini menjadi perhatian kita bersama, dan salah satunya ini saya cerita aja ya. Dulu kan kalau tidak salah ya, BEM itu ada demo ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan mereka itu menuntut percepatan untuk penuntasan karhutla di Kalimantan Selatan yang mereka berikan deadline selama 2 pekan. Ketika itu lagi parah-parahnya, banyak menteri-menteri yang datang, bahkan Wamenko bidang pangan juga datang. Akhirnya mereka demo, mereka menuntut agar wakil rakyat bisa menuntaskan hal tersebut dengan cara wakil rakyat bisa memanggil dan lain sebagainya. Tapi kali ini wakil rakyat juga menantang. Maksudnya dalam artian menantang dalam hal yang baik ya, bukan menantang dalam arti konotasi negatif. Menantang BEM juga turun tangan untuk menangani karhutla, dan akhirnya belasan mahasiswa dari aliansi BEM Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan turun langsung membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di area dekat Ring 1 Bandara Banjarbaru di hari Senin kemarin. Aksi tersebut menjadi langkah nyata mahasiswa atas ajakan anggota DPRD Kalsel saat agenda penyampaian aspirasi beberapa waktu yang lalu. Nah, perwakilan rakyat sebelumnya meminta mahasiswa juga dapat terlibat langsung membantu petugas di lapangan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id. Ya, mudah-mudahan bagi yang mungkin bicara tentang yang namanya itu kondisi-kondisi kabut asap dan lain sebagainya, ayo kita bahu-membahu turun ke lapangan. Atau paling tidak misalkan tidak turun ke lapangan, bantu doanya ya, sehingga kabut asap di Kalimantan Selatan bisa cepat pulih dan kita sebagai warga bisa kembali menghirup udara segar yang nyaman dan nikmat ya, seperti sedia kala. Mudah-mudahan lah. Nah, bagi Anda yang pengen ngabarin bagaimana situasi karhutla di daerah Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0511 325 1562, 0811 511 1410, 0811 40976, atau bisa kirim ke WhatsApp kami ya. Pesan teksnya juga bisa untuk ngirim ke pesan teks WhatsApp kami kalau ada yang mau kabar-kabar bagaimana situasi dan juga kondisi daerah Anda terkait dengan khususnya kabut asap di Kalimantan Selatan.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: PJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan. Sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Yes, itu dia tadi melawan restu dari mahal ini berdegar. Tapi gak ada kan di sore hari ini, atau pendengar kita yang lagi dengerin yang ngelawan restu dari siapapun itu. Karena agak lumayan apa ya, agak lumayan bagaimana gitu ya, kejadian-kejadian yang mungkin belakangan ini semacam kayak pernyataan mahal ini juga tadi, melawan restu jadinya kita ya. Mungkin Tuhan ingin kita lebih banyak bersabar, bersyukur maksudnya ya, bersabar, terus juga ingin lebih banyak yang namanya itu ibadah dan lain sebagainya. Ini jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memberikan yang namanya teguran ataupun juga hal lain sebagainya, atau ini merupakan sebuah kenikmatan bagi orang-orang tertentu, dan ini bagi kita yang mendapatkan ujian, ini ujian tertentu juga bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita kuat semuanya mendengar di Kalimantan Selatan menghadapi berbagai masalah, ujian, kenikmatan yang lagi ada di wilayah kita, sehingga kejadian-kejadian seperti sekarang ini yang sedang menimpa Kalimantan Selatan, bahkan sepulau Kalimantan, khususnya juga di kota Banjarmasin yang banyak banget kejadian kebakaran, entah itu hutan dan lahan ataupun juga pemukiman, yang ini wajib kita berhati-hati. Jangan lupa ya mendengar, untuk yang namanya kompor dan lain sebagainya, ini penting untuk dilihat dan dimatikan apabila Anda pengen keluar rumah. Jangan lupa juga kondisi air juga ya, listrik juga kondisinya bagaimana, harus diperhatikan agar kita semuanya aman ketika meninggalkan rumah ataupun juga meninggalkan tempat yang Anda tempati ya, entah kos atau kontrakan atau kantor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita kuat semuanya, semangat. Mudah-mudahan kita selamat sampai dengan selesainya usia kita di muka bumi ini.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim memperlihatkan 4 kendaraan berat melaju dan diklaim diterjunkan ke gedung DPR RI, lokasi unjuk rasa tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya klaim video dengan narasi bulldozer diberangkatkan menuju gedung DPR RI untuk menghalau demonstrasi 27 Agustus 2026 kemarin adalah hoax. Dilansir dari Komdigi, video tersebut memperlihatkan iringan truk pengangkut alat berat di Simpang Muara Kabupaten Bungo, Jambi pada 29 Oktober 2025. Dalam mengawal aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI, pihak kepolisian mengerahkan personel pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta melarang petugas membawa sajam atau senjata tajam, senjata api, tanpa adanya pengerahan bulldozer tersebut. Demikian informasi cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat petang pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kembali saya Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 Rosato FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Jangan pernah berubah dari Marcel. Kami harap juga Anda jangan pernah berubah channel. Tetap di area di Rosato Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi yang masih menemani Anda dalam perjalanan ataupun yang sedang bersantai di rumah ya. Nah, pendengar, hari ini tadi RRI Banjarmasin mengadakan RRI Fest 2026 Aksi Cinta Lingkungan dan juga Peduli Sesama dengan menebar ribuan benih ikan dan masker gratis kepada pengguna jalan. Jadi hari ini Rabu 2 September, tepatnya di depan RRI Banjarmasin Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di Kota Banjarmasin, membagikan masker dan juga penaburan benih ikan. Yang rangkaian ini merupakan RRI Fest 2026 dalam rangka Hari Radio ke-81. Di mana ada 1000 benih ikan papuyu yang merupakan bantuan dari BPBAT Mandiangim, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sebanyak 1000 ikan papuyu yang ditebarkan di saluran irigasi atau di depan sungai RRI Banjarmasin ya. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan tersebut ini bisa membuat lahan terbatas seperti halnya irigasi atau sungai kecil yang ada di depan RRI Banjarmasin atau di pinggir jalan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, yang nantinya pastinya ini akan menjadi budidaya dan nantinya akan dikembangkan juga sehingga nantinya ikan-ikan ini menjadi ikan yang bisa Anda rasakan, Anda panen dan kita bisa panen bersama ya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Banjarmasin sore ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

97,61 FM kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, berdengar ada satu informasi terkait dengan ISPU ya, yang berdasarkan catatan dari data stasiun Kayu Tangi mencatat angka indeks standar pencemar udara atau ISPU untuk parameter PM10 berada pada angka 102 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah hari ini. Angka ini menempatkan

kualitas udara kita boleh dibilang sangat dalam kategori tidak sehat. Nah, kondisi udara yang buruk mulai memicu keluhan dari para pedagang dan pengguna jalan. Salah seorang warga, Sarman, ini mengaku harus makin waspada saat menembus pekatnya asap, terutama pada pagi hari saat beraktivitas di luar ruangan. Ia mengaku bahwa ada rasa khawatir terhadap dampak buruk yang terjadi paparan asap bagi kesehatannya. Namun, tuntutan kebutuhan harian ini tetap dijalankan asal dapur ngepul. Usaha apapun itu akan dilancarkan ya, mudah-mudahan. Nah, jadi kita titipkan pesan kepada kita semuanya, bagi para pejuang nafkah, semangat dalam bekerja walaupun dengan tantangannya dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan bagi Anda pejuang nafkah selalu dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mendengar sampai di sini, saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin sore ini. Selepas ini ada Auliana yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengar. Jumpai Anda di Banjarmasin Malam Rabu 2 September 2026. Ya, setelah tadi Padli yang membersamai Anda di Banjarmasin sore. Nah, selainnya bersama saya Auliana, kebersamaan kita hingga pukul 24 malam nanti. Berhubung malam hari ini tablik udara bersama Ustadz Johansa tidak terselenggara karena beliau sedang tidak kondisi, ya kondisi beliau lagi sakit ya. Jadi kita doakan bersama semoga beliau cepat pulih dan insya Allah bisa mengisi kembali tablik udara selanjutnya. Maka kami isi dengan informasi terkait dengan perayaan Maulid Nabi yang kemarin dilaksanakan tentunya, dan kita akan pantau beberapa negara yang tentunya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menuju ke Arab Saudi dulu. Ada apa nih perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Arab Saudi? Pendengar, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu momen penting yang diperingati umat Islam di berbagai negara. Namun pendengar, tidak semua negara mayoritas Muslim menjadikan Maulid Nabi sebagai hari libur nasional atau merayakannya secara khusus, termasuk Arab Saudi. Nah pendengar, Maulid Nabi yang juga dikenal sebagai Maulid Al-Nabi, Maulid Al-Nabawi atau Maulid atau Milad, merupakan hari ketika umat Islam di berbagai belahan dunia memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutip dari Marhaba Qatar Information Guide, Maulid Nabi jatuh pada 12 Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Peringatan tersebut dilakukan di banyak negara mayoritas Muslim dan sejumlah negara bahkan menetapkannya sebagai hari libur resmi, termasuk Uni Emirat Arab, Mesir, Maroko, Malaysia, Indonesia, dan juga Sudan. Bukan Sungai Danau, bukan ya, Sudan. Iya, namun pendengar, situasinya berbeda di Arab Saudi. Ada apa? Kenapa jadi berbeda? Jangan kemana-mana, kita akan ulas informasinya. Tetaplah di Pro 1 RRI Banjarmasin, dan untuk siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital.

jadi atas kehendakmu, hidup dan mati ku serahkan pada

Sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Baayun Mulud merupakan kegiatan mengayun bayi sambil membaca syair maulid. Tradisi ini bermula di Desa Banua Halat, Kabupaten Tapin, namun kemudian berkembang dan dilaksanakan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan.

Dalam tradisi ini, masyarakat biasanya berkumpul di rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah untuk mengingat dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tradisi Baayun Mulut menggambarkan bagaimana masyarakat di Kalimantan Selatan merayakan momen penting dalam agama Islam sembari mempertahankan unsur budaya mereka sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

arah jalanmu darinya Nagita Slavina. Semoga jalan dan langkah kita selalu diarahkan yang baik-baik ya. Dan tentunya dengan doa, semoga apapun langkah kita hari ini, besok dan seterusnya diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengar kenapa Maulid Nabi di Arab Saudi tidak dirayakan? Kenapa ya?

Arab Saudi situasinya berbeda ya. Maulid Nabi tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional secara umum, tidak dirayakan sebagai perayaan resmi di negara tersebut. Nah itu ya. Kenapa peringatan tersebut pendengar dilakukan di banyak negara mayoritas Muslim? Hal itu berkaitan dengan pandangan bahwa perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan dalam Al-Quran maupun ajaran Islam. Maulid juga tidak dianggap sebagai kewajiban yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Sebagai Muslim, karena itu memilih untuk tidak merayakannya. Ada pula pandangan yang menganggap perayaan tersebut sebagai sebuah inovasi dalam praktik keagamaan, sehingga tidak semestinya dilakukan. Meski demikian, praktek memperingati Maulid Nabi berbeda-beda di berbagai negara dan komunitas Muslim. Di sejumlah negara, umat Islam memperingatinya dengan menghias rumah dan juga jalan, mengikuti prosesi, melantunkan lagu-lagu keagamaan, mengadakan makan bersama, hingga menghadiri ceramah di masjid yang menceritakan kembali kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di negara seperti Mesir, Sudan, Pakistan, India, dan Indonesia, perayaan atau festival maulid bahkan dapat diselenggarakan beberapa hari sebelum hari peringatan. Berbagai makanan dan kudapan juga menjadi bagian dari tradisi tersebut. Wijen, kacang karamel, pistachio, hingga aneka kacang manis sebagai beberapa makanan yang dijual kepada masyarakat dalam perayaan maulid di sejumlah negara. Nah, ada pula pendengar kudapan khusus yang dikenal sebagai halawat al-maulid atau halawiyat, Turkish delight, dan makmul, yakni kue yang diisi pasta kurma atau kacang, juga menjadi makanan yang populer selama periode maulid.

0: tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
4: Banjarmasin malam ini.

Baik pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, telah tiba waktu azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah salat Isya untuk Anda, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke, baik pendengar, semoga bisa terlaksana semua ya yang 5 waktu, dan masih kami hadirkan informasi terkait dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di belahan negara di Timur Tengah seperti Afrika Utara, Mesir, Maroko, Tunisia. Hari di mana dirayakan Maulid Nabi meriah dengan lampu hias di jalanan serta makanan khas seperti moshabek dan manisan gula El Arosah. Di Maroko, peringatan diisi dengan lantunan Al-Quran dan puji-pujian kepada Nabi di masjid-masjid besar ya. Kalau di Asia Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, umat Islam menghias jalanan, masjid dan rumah dengan bendera serta lampu warna-warni serta mengadakan pawai damai Juz and Eid Milad An-Nabi dan pembagian makanan gratis untuk kaum fakir. Nah, kalau di Arab Saudi, sebagian teluk tidak diperingati secara resmi atau dijadikan hari libur nasional karena pendengar merujuk pada pandangan keagamaan setempat yang tidak mensyariatkan perayaan hari lahir meski aktivitas keagamaan rutin berjalan seperti biasa.

0: tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya, sampai ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dia dapatkan? Dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
4: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda bersama mengikuti warta berita sentral disampaikan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Red Corpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSE itu mereka punya community guidelines sendiri yang mengasum standar di semua konten terpesan ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih pada PSE, artinya pemulihan teknis memperbaikan backup.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RR, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada di
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: Global Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
13: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia kadang-kadang.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Persatukan informasi dan inspirasi, baru saja tadi kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan malam hari ini saatnya kami akan ajak Anda bersama umat Hindu untuk mengikuti mimbar agama Hindu dengan judul Panca Sarada, disajikan oleh Nikomang Salma Melisa. Selamat mengikuti.

pendengar RRI Banjarmasin, dimanapun siaran ini dapat didengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengenjali umat dari saya. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan Kidung Dewa Yatnya, Kawitan Warga Sari.

permulaan dalam mengarang keindahan di dalam hutan yang bergunung-gunung. Gunung yang indah bagai diukir bertepatan dengan datangnya musim keempat, Sasi Kapan Kartika, yang penuh keindahan saat bunga-bunga sedang mekar dengan indah menaungi pohon tangguli yang harum semerbak, menghiasi tanaman jangga yang daunnya menjuntai indah. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada, serta umat sedharma yang saya cintai dan saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas anugerahnya kita mendapat kesempatan untuk berkumpul dalam ruang siaran rohani pada hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Nikomang Salma Melisa, mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan siraman rohani dengan tema Pancasrada, Lima Dasar Keyakinan atau Kepercayaan dalam Agama Hindu. Dalam agama Hindu ada pedoman yang digunakan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan keberagamannya, yaitu berpegang teguh pada kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Hindu disebut dengan Pancasrada. Dengan menerapkan lima keyakinan umat Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa, Pancasrada merupakan dasar untuk mencapai tujuan hidup tertinggi. Oleh karena itu, semua orang yang menganut agama Hindu wajib meyakini ajaran Pancasrada. Namun, banyak umat kita yang tidak memahami pentingnya mengetahui Pancasrada, ajaran dasar kita. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia dan dianggap dapat menunjukkan kebenaran kepada mereka. Setiap ajaran agama menginginkan pengikutnya untuk dapat mencapai ketentraman dan keharmonisan dalam hidup mereka, sebagaimana ditunjukkan dalam agama Hindu. Dengan mencapai keharmonisan terdiri dari tiga hal yang dikenal sebagai konsep Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau pariangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia yaitu pawongan, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya yaitu palemahan. Pancasrada merupakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu percaya bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa itu ada. Demikian pula Atman itu ada. Kita harus percaya bahwa hukum karma itu ada. Kita juga harus percaya
bahwa reinkarnasi itu ada. Sedangkan bhakti adalah sebuah persembahan kerja tanpa memikirkan hasil dan penyerahan diri secara total. Serada dan bhakti semestinya senantiasa menjiwai setiap gerak langkah umat Hindu. Perkembangan, pemahaman, dan pengamalan serada dan bhakti umat Hindu diharapkan semakin meningkat. Dengan memahami dan melaksanakan swadharma kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun bagian-bagian panca serada, yang pertama yaitu Brahman atau Widi Serada. Widi Serada berarti keyakinan akan adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Keyakinan akan adanya Tuhan sudah terdapat sejak manusia itu ada. Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa tidak nampak oleh mata biasa, namun beliau ada. Sangat sulit untuk mendefinisikan atau merumuskannya, sebab Tuhan berpredikat serba maha dan mengatasi segalanya. Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berdoa secara rutin, melakukan sembahyang atau puja Trisandhya setiap hari sebagai wujud syukur dan penyerahan diri. Yang kedua, menjaga ciptaan Tuhan, merawat lingkungan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, karena semua berasal dari Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga, bersyukur saat menghadapi masalah. Setiap ujian, hidup dengan keyakinan bahwa semua kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Yang keempat, berbuat baik, menolong sesama manusia karena meyakini bahwa Tuhan di dalam setiap ciptaannya. Adapun bagian yang kedua, yaitu Atman atau Atma Serada. Atman adalah percikan-percikan kecil dari para matma, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa, yang berada dalam makhluk hidup disebut Atma. Atma di dalam badan manusia disebut Jiwatma, yang menghidupkan manusia. Atma dengan badan diibaratkan seperti kusir dengan kereta. Kusir adalah Atma, sedangkan kereta adalah badan. Demikian, Atma itu menghidupi sarwa prani atau makhluk hidup di alam semesta ini. Indria-indria manusia tidak dapat bergerak jika tidak ada Atma yang menghidupi tubuh kita. Jadi, jelaslah bahwa Atma yang mendampingi tubuh kita, Atma yang berasal dari Brahman atau Tuhan, sebagaimana halnya matahari dan Atma sebagai sinarnya yang terpancar memasuki tubuh makhluk hidup. Atma itu sempurna karena berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Tetapi manusia itu tidak sempurna. Walaupun yang menghidupi adalah Atma, itu disebabkan karena persatuan Atma dengan badan, sehingga menimbulkan Widya. Jika manusia lahir dalam keadaan Awidya yang menyebabkan ketidaksempurnaan, Atma disebut jiwa karena memberi hidup raga atau badan jasmani. Adapun bagian yang ketiga, yaitu karma pala atau karma serada. Karma pala terdiri dari dua kata, yaitu karma dan pala, berasal dari bahasa Sanskerta. Karma artinya perbuatan, dan pala artinya buah, hasil, atau pahala. Jadi, karma pala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Karma pala serada
adalah keyakinan tentang kebenaran adanya karma pala atau hasil perbuatan. Setiap perbuatan baik atau susila, atau perbuatan buruk yaitu asusila yang kita lakukan, pastinya nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita perbuat. Perbuatan baik yang kita tanam, maka hasil yang kita petik pun adalah hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. Karma pala inilah yang akan membawa roh kita nanti setelah meninggal. Sang Hyang Yamadipati sebagai Dewa Dharma tentunya akan mengadili setiap manusia sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Apakah akan mendapatkan moksa atau neraka? Tetapi sebagai umat Hindu, tujuan kita mendapat moksa atau neraka akan dilahirkan kembali di dunia. Tetapi jika kita bisa mencapai moksa, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Karena Atman telah bersatu dengan Brahman atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Ada cara untuk membebaskan diri dari hukum karma yang selalu mengikat diri oleh ikatan duniawi, yaitu dengan cara mengubah perbuatan menjadi yoga. Maksudnya, segala perbuatan dan hasil yang kita lakukan dan kita peroleh wajib kita persembahkan terlebih dahulu kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, karena kita yakin semua yang ada dan akan ada berasal dari Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pembagian karma pala, yang pertama Sanchita Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita di masa lalu akan kita nikmati sekarang. Yang kedua, Prabhabdha Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita sekarang akan kita nikmati pada saat ini juga. Yang ketiga, Kriyamana Karma Pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Adapun bagian yang keempat, yaitu Punarbawa atau Punarbawa Serada. Kelahiran berulang ini menghasilkan kesenangan dan kesedihan di seluruh dunia. Kenikmatan duniawi yang diikuti oleh kelahiran kembali mempengaruhi jiwatma yang menyebabkan terjadinya Punarbawa. Saat kita dilahirkan kembali sebagai manusia, kita memiliki kesempatan dari Tuhan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana punar berarti kembali dan bawa berarti menjadi atau lahir. Jadi, punarbawa dapat dimaknai sebagai proses kelahiran kembali. Dalam ajaran agama Hindu, manusia terdiri atas tubuh jasmani yang bersifat sementara dan atman yang bersifat kekal. Ketika seseorang meninggal, tubuh akan hancur, tetapi atman tetap hidup dan melanjutkan perjalanan menuju kelahiran berikutnya. Kelahiran kembali ini dipengaruhi oleh karma, yaitu seluruh perbuatan, pikiran, dan ucapan seseorang selama hidup. Karma baik akan membawa kelahiran yang lebih baik, sedangkan karma buruk dapat menyebabkan kelahiran yang penuh penderitaan. Punarbawa berkaitan erat dengan konsep

sadar bahwa juga mengandung nilai moral yang penting. Umat Hindu dianjurkan untuk selalu berbuat baik, bersikap jujur, membantu sesama, dan menjaga perilaku. Karena setiap tindakan akan membawa konsekuensi bagi kehidupan kita saat ini maupun masa depan. Dengan demikian, Punarbawa tidak hanya menjelaskan tentang kelahiran kembali, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang bertanggung jawab. Adapun bagian yang kelima atau bagian yang terakhir, yaitu moksa atau moksa serada. Moksa adalah tujuan terakhir dari umat manusia, khususnya umat yang beragama Hindu. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata muk yang berarti membebaskan, mengeluarkan, atau melepaskan. Dari urat kata ini kemudian menjadi mukta atau moksa, yang berarti kelepasan atau kebebasan. Sebagaimana tujuan dari agama Hindu yang tersurat dalam kitab suci Weda, yakni Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, maka moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Moksa ialah kebebasan dari keterikatan benda-benda yang bersifat duniawi dan terlepasnya atman dari pengaruh maya, serta dapat bersatu kembali dengan sumbernya atau dengan Brahman Ide Sang Hyang Widiwasa dan mencapai kebebasan tertinggi. Moksa terjapai bukan saja setelah manusia mengakhiri hidupnya, tetapi dalam dunia ini pun moksa itu tercapai. Hanya dicapai apabila sudah dapat mengendalikan nafsu-nafsu keduniawian. Keadaan ini disebut jiwa mukti atau moksa semasi hidup. Moksa sebagai tujuan akhir dapat dicapai melalui 4 cara, yaitu dengan mencari kesatuan yoga dengan ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut Catur Yoga, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama yaitu Bhakti Yoga atau Jalan Bhakti. Yang kedua yaitu Karma Yoga atau Jalan Perbuatan. Yang ketiga Jnana Yoga atau Jalan Ilmu Pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Raja Yoga atau Jalan Yoga. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah siraman rohani mengenai Pancasrada, 5 dasar keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi suluh penerang, membimbing setiap langkah hidup agar menjadi lebih sadar, lebih suci, dan lebih damai. Semoga ajaran ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita juga dapat memahami ajaran dasar kita. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. Om Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Prityor Ma Amertam Gamaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam, dan siaran Pro 1 juga dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Saatnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, Ruang Rindu. Siaran berjaringan nasional disiarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta, menghadirkan bintang tamu Gary Harp, drummer sejuta band, dan dipandu langsung Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979727912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya, sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Okay. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum itu sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya itu diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi, jadi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya, jadi. Nah, kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 85.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya itu ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: sana sini. Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya. Oh jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya? Aja,
1: nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Turnya
1: itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Bang, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benny Joka?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benny Jo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi N. Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band Premix. Baru Katon Bagak Sekara dan Yopi N. Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang diidolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana? Dari mancanegara. Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh Ma'ana,
1: nggak
0: apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh Ma'ana, selamat malam. Halo. Oke, Oh Ma'ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yovi N. Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh, siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum gitu. Tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh baik, itu ya Bung Benny Jo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd. Terus si Nicola Ayuta sama Jeff Porcaro
0: ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut. Terus, kita kan ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya. Itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yovian Muno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar ininya. Sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya. Bang Gary, ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih,
0: Bang. Padang ya. Siap, silakan Uncle Gazi. Ya.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Gary? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Gary main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Prosas Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line satu agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya? Di,
1: iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Ya ya ya ya ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam band-nya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya iya iya iya.
1: Ada
0: ya,
1: Mates. Iya, jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna.
0: Aha.
1: Sana sini yang cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari ya, dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Okay. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Okay. Fix line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Judi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang, dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan. Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya, ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi, okay, main di Bandung, okay. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong nggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band. Gitu.
0: Oh ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Okay. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Untuk tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya pernah belajar. Sama jelang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah.
0: Ya siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri, mungkin ya lumayan banyak karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi satu setengah bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak, itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam, siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang
6: ya, Bang Gary, ya.
0: Oma
6: Ana. Wah. Iya, Bang Gary,
0: Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
0: 85, oke nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa loh? 85,
6: Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya, oke. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, gak
0: kita
6: apa-apa.
0: Dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong salam-salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Gary tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor
6: terus,
0: ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Jaswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah, nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat. Gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Sama, gitu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik, Mbak Ita.
2: Ya nih, sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar.

0: Bentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
1: Oh, udah gak kehitung. Udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
1: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
2: Pernah kok, iya pernah.
1: Kok ya ya lagu apa ya Gary? Lali-lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
2: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
1: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam.
1: Ciguria, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Iya, Ciguria. Pesawatnya udah sampai.
0: Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Selamat ya, kabare.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
1: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
1: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
2: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus. Kan
3: jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musik di kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Baru selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
1: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya.
1: Ambon
0: kan
1: bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim-kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
1: Ya.
3: Salamnya buat presenter-presenter yang bersatu sementara yang lagi dinas ini, yang lagi tugas. Selamat.
0: Siap.
3: Salam juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
3: banyak.
1: Sama-sama Ciguria. Ya.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
1: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
1: bisa kirim
0: voice
1: chat
0: note
1: aja.
0: Oke, karena
1: Dipakai bintang tamu.
0: Oke, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab, aktif ya. Atau gimana?
1: Oh iya, masih
0: karena
1: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
1: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
1: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
0: Gimana?
2: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti ya. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
1: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
1: Saking sibuknya.
0: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
1: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Aku gak bisa nyanyi. Aja
0: nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
1: Drummer bukan singer.
0: Oke. Kita terima telepon lagi.
1: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas
0: Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
1: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Gini Mas Yudi. Gimana saya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Duh, ngedengerin Ciguria, tetap ceria aja. Salam sehat untuk Ciguria. Jadi kan berdua sehat lo ya.
1: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas Gary.
1: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
1: Mas kok anu
0: kami sosolan. Mau ngomong apa ini?
1: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolan itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolan?
1: Kami sosolan belibet.
0: Bahasa Indonesia oh belibet ya ya, kok belibet ngomongnya.
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwi Kedan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
0: bibirnya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Ojo suwe-suwe sama di tenteni wong akeh tak no.
1: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketangguhnya suwi katong lepu ya.
0: Loh, iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni. Dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
1: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
2: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek itu pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu
0: akan
4: ceweknya
0: agak siap itu aja.
1: Oke.
4: Jai puas
0: cewek. Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
1: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
1: Oh iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
1: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
1: Oh iya, pastinya
0: gimana,
1: kan
0: gimana
1: Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
2: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya
2: menolak gitu.
1: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
1: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
1: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
1: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
1: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya di udah tahu.
1: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
1: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya.
1: Bener. Keren kan, wes.
0: Oke. Banget. Kita ke Jember ya.
1: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita dengan Mas Ari.
1: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat
1: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat terus juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
1: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan
1: Mas.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi
1: terima
5: wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
1: Gimana Bang Gery?
0: Gimana Bang Gery?
2: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Saya cukup senang gitu banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
0: Okay.
2: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Mm-hmm. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini, ya saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
1: Oke, okay. Silakan dijawab Bang Gery.
2: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Iya.
2: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
2: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album kita bikin album trio. Sempat kita masing-masing bikin album solo. Gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya, Bang Gery?
2: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
1: Banyak sukanya gitu ya, Gery. Iya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
2: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah.
0: Sedih ya?
2: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Okay.
2: Main musik apa pokoknya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya gitu.
1: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu kita menuju Bogor.
1: Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
1: Oh iya jangan-jangan tetangga
0: mungkin.
1: Halo Teteh.
6: Ya, halo, selamat malam, Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
1: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh, ya, gitu.
1: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gery.
6: Nyong Gery, selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Ale rasa, ya rasa, semua rasa, ya.
1: Ayo jawab Ger.
2: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
1: Kumaha damang. Oh, Bang Gery juga bisa bahasa
6: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gery. Kumaha damang Nyong.
2: Mangestu Teh.
0: Tuh kan.
1: Iya Bang Gery juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gery?
2: Apa?
1: Bogornya di mana? Bogor.
2: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
0: apa itu cakep?
6: Lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Deket kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya, kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Geri, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
0: Boleh.
6: Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Iya.
6: Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
0: Iya.
6: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
1: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu mencahin rekor muri.
0: 8 jam ya, Bang?
1: Lebih dari 8 jam.
6: Sebagai drummer. Mm-hmm, pernah kan lebih. Ya Mbak Ita?
1: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Geri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
1: Tobing? Oh, memecahkan rekor itu Bang Geri.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
1: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Geri.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
1: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
1: Iya, Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
1: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Silakan, Jordi teh. di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Geri. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama
0: Teteh.
1: Hanupis.
0: Hah? Wup, langsung
1: Hanupis
0: diputus.
1: Tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
0: Hanupis.
1: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti
1: Bang
0: Jelly Tobing?
1: Gimana Bang Geri?
2: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
1: diatur.
0: Oke, gitu ya.
1: Oke.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
1: ganti perangkat drum selama berkarir Bang Geri?
2: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang,
1: ya. Mantap.
2: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa gitu.
1: Iya.
0: Oke. Mantap kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
1: Bang Geri.
0: Soalnya. Ada
1: dari
0: Kak Ayu.
1: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Iya, biasa
0: panggilnya
7: Bu.
0: Bu
7: Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
1: Bung.
7: Oh, Bung. Bukan Bung, tapi Bu. Bung.
0: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
1: Enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong
1: okay.
7: Masih. Oke.
0: Oh, oke.
7: Okay. Mungkin Bang Gery itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gery.
2: Selamat malam,
7: Suci. Iya, bukan ibu tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa di ditarik gitu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya. Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
2: Selamat malam Usi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery? Apa kabar?
2: Kabar baik.
7: Ya, kayaknya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gery.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
1: Drum ya, Bang Gery. Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
7: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Kan siapa namanya Kak Gery kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
7: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gery.
0: Okay.
7: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: siap okay.
7: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
7: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
1: Iya
7: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Iya dan ke Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat Ayu. Malam. Wah, ini
2: malam,
0: jadi
2: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau ya. Perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
1: Gimana Bung Gery?
2: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gery. Ya. Silakan Mas.
2: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik ya ya.
2: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
2: Cuma harus mungkin lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Arus Sahanaya.
1: Oh iya iya.
2: Yang saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
1: Kok, pas di sana ya, Bang Gerry ya.
2: Nah, pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali. Gitu.
0: Siap. Oke, kalau begitu.
1: Baik, Bang Gerry.
0: Kita break dulu Bang Gerry ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gerry memainkan drumnya.
1: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu ya. Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gerry?
2: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gerry di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya?
1: Kue.
0: Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiaw. Kue tiaw, oke. Ya sudah, kalau begitu... Sudah siap, siap? Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, gak mungkin enggak gitu kan.
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap gak siap kata Bang Gerry?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry ya?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gerry.
2: Halo, kedengaran okay. Gak?
1: Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke, okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat gak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab?
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail, wah,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh.
1: Bang Gerry.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Okay. Pertanyaan ya, ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi 5 Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu 5 Romeo itu?
0: Judul, ayo, judul
1: albumnya
0: album.
1: Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gerry.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh. Ngisi ya.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat Juki martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry.
0: Susah. Ya.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya, Bang Gerry. Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Hah? Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Herb.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary. Oh,
0: kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya. Nggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat Gary. Ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Subasambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Okay.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya.
0: Masih untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovi and Uno, itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz ini, gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, karena semua bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu. Jadi
1: benar.
2: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas. Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh yeah, yeah.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno. Kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagunya
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga dia. Ya, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yes. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses Mas terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Menerian 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Pendengar, baru saja tadi kita bersama mendengarkan Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional disiarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta, menghadirkan ya bintang tamu Gary Harp, drummer Sejuta Band, dan dipandu langsung Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Kembali ke studio Pro 1 RRI Banjarmasin malam hari ini, dan kami akan hadirkan kembali update informasi terkini. Jadi malam hari ini tentunya Pro 1 akan bagi-bagi info sehat dulu deh untuk Anda. Nah, siapa yang suka madu? Pasti semua suka madu ya. Iya, cairan yang dibikin atau dibuat dari lebah ini tentunya ya, yang mana lebah juga mengambil dari nektar bunga dan sari nektar bunga, dan tentunya banyak manfaat madu untuk tubuh, apalagi tentunya di saat-saat seperti ini ya, kondisi cuaca yang memang saat ini kita membutuhkan banyak vitamin untuk bisa tetap aktif dalam beraktivitas. Ya, kalau kita berbicara tentang madu, pendengar, rutin mengkonsumsi madu setiap hari, apa sih manfaatnya bagi tubuh? Ya kan, pasti begitu. Nah, pendengar, perlu kita ulas sejenak. Menerapkan pola hidup sehat kini tengah menjadi tren di semua kalangan, mulai dari olahraga hingga mengkonsumsi makanan sehat. Pendengar, banyak orang cenderung memilih pola hidup yang sehat sebab sebagian orang kini sudah menyadari manfaatnya. Nah, salah satu penerapan pola hidup sehat adalah mengkonsumsi makanan yang bermanfaat seperti bagi tubuh ya, seperti madu. Nah, madu adalah makanan manis berstruktur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Nah, madu juga tersusun dari air, gula alami, dan beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan polifenol. Pendengar, komponen tersebut membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis tetapi juga bisa dikonsumsi setiap hari. Karena madu memiliki kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Nah, kandungan tersebut membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Selain menjadi sumber energi, pendengar, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Nah, senyawa ini, pendengar, dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan dan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Manfaat lain apa sih, Ria? Iya, manfaat lainnya yang cukup terkenal adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Ya, jadi bagi Anda yang saat ini lagi batuk, nah mungkin ada pilihan tepat untuk mengkonsumsi madu. Karena mengkonsumsi madu mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Apalagi manfaat lainnya, ada lagi. Madu juga memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi. Karena hal tersebut, pendengar, madu kerap dikonsumsi secara langsung atau juga bisa dituangkan ke dalam minuman hangat. Nah, jadi madu juga berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan tubuh melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya. Namun, ini juga bukti konkret tentang manfaat tersebut masih terus dikembangkan, dan hasilnya akan berbeda sesuai dengan jenis madunya. Ya kan, ada jenis madu yang memang alami dipetik dari memang dari sarangnya dan diperas gitu, tidak ada campuran apa-apa, madu murni, dan ada juga madu yang udah dicampur gitu ya. Jadi harus smart, harus pintar-pintar milih madu yang memang ada campurannya atau tidak ya. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda. Informasi dapat Anda baca melalui portal rri.co.id.
1: Orang-orang biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Belitung, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Belitung. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Belitung sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Setitik Air. Mungkin Anda tahu ya lagu ini siapa yang menyanyikan. Ya, almarhumah Mika Ardila. Tapi di recycle ulang. Walaupun tidak mengubah liriknya, di aransemen ulang, tapi masih enak didengarkan. Setitik Air, sesuatu yang mungkin tampak kecil ya, sederhana tetapi bisa memiliki arti dan dampak besar. Kalau secara kiasan, air setitik air pendengar dapat menggambarkan harapan kecil, kebaikan sederhana, atau juga kontribusi kecil yang memang jika terus dilakukan dapat membawa perubahan. Contohnya, ya, ketika terkumpul mungkin setitik air itu mampu menjadi sungai. Maknanya jangan meremehkan hal kecil, karena perubahan besar sering dimulai dari satu langkah kecil yang sederhana. Kita tinggalkan Rudy Kafein dengan setitik air. Pendengar, kami hadirkan masih informasi sehat untuk Anda malam hari ini. Yang sehat-sehat aja ya, kita bahas dari portal rri.co.id. Pendengar, nah bagi Anda yang sering masuk angin, iya, kalau masuk angin biasanya yang terjadi adalah batuk, hidung tersumbat, tenggorokan tidak enak, tidak nyaman, badan lelah, kerap disebut oleh masyarakat sebagai masuk angin. Keluhan tersebut dapat muncul saat mengalami infeksi saluran pernapasan ringan yang umumnya membaik dengan perawatan mandiri. Ada 9 cara mudah meredakan gejala masuk angin yang dilansir dari beberapa sumber. Yang pertama adalah istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengkonsumsi madu. Nah, tadi baru aja kita bahas ya terkait dengan madu, karena madu dapat menjadi pilihan untuk membantu meredakan batuk pada orang dewasa dan anak yang berusia lebih dari 1 tahun. Karena madu dapat dikonsumsi langsung atau dicampurkan ke dalam minuman atau air hangat ya. Yang berikutnya adalah berkumur dengan air garam. Gunakan semprotan atau tetes hidung saline, menjaga kelembapan udara sekitar, mandi atau menghirup uap air hangat ya. Bisa juga Anda campur dengan minyak kayu putih ya kalau nggak salah ya, betul, karena uapnya juga mampu meredakan masuk angin. Menjaga pola makan yang baik, dan juga terakhir adalah obat, karena obat yang dijual bebas dapat dipertimbangkan untuk membantu meredakan gejala tertentu seperti demam atau nyeri tubuh. Karena penggunaannya, pendengar harus mengikuti petunjuk pada kemasan atau berdasarkan anjuran tenaga kesehatan. Antibiotik tidak diperlukan untuk mengatasi pilek biasa karena penyebab umumnya adalah virus. Nah, jadi penggunaan antibiotik tanpa indikasi dapat menimbulkan efek samping dan berkontribusi terhadap resistensi antibiotik. Nah, jika keluhan tidak membaik atau justru semakin berat, pemeriksaan medis perlu dilakukan. Kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat oleh tenaga kesehatan. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Mat, mana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan, ya, bosen Dang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber

17 untuk mencintaimu. Ya, maknanya memang bersedia menerima, ya kan? Memahami, menghargai, menjaga seseorang dengan tulus. Bukan hanya ketika keadaan menyenangkan, tetapi juga ketika ada kekurangan dan juga ujian. Itu sih maknanya dari untuk mencintai. Mencintai bukan sekedar memiliki loh ya, melainkan memberi ruang, menghormati pilihan, menjaga perasaan, tetap menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang dicintai, bahkan ketika tidak selalu bisa bersama. Cileh, dalam banget ya. Oke, baik pendengar, masih kami hadirkan informasi dari RRI Banjarmasin. Pendengar, LPP RRI Banjarmasin menggelar aksi penebaran benih ikan serta pembagian masker gratis di Jalan Ahmad Yani KM 3,5 pada Rabu 2 September 2026. Nah, kegiatan tersebut pendengar menjadi bagian dari rangkaian Semarak RRI Fest 2026 yang beriringan dengan Hari Radio ke-81 tahun. Prosesi diawali dengan penaburan 1000 benih ikan papuyu di saluran irigasi depan kantor RRI Banjarmasin. Nah, penaburan bibit ikan dengan nama Latin Anabas Testudinus tersebut dipimpin langsung oleh Kepala RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Indonesia Tengah. Nah, pendengar, di saat-saat seperti ini, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas penerbangan, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan. Paparan asap mengandung particulate matter PM10 yang dapat masuk lebih jauh ke dalam saluran pernapasan. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, particulate matter merupakan partikel padat atau cair yang terdapat di udara PM10 berukuran kecil sehingga paparannya dapat mencapai bagian saluran pernapasan yang lebih dalam dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu kebersamaan di Banjarmasin malam. Sebelum Anda melanjutkan istirahat dan kita berpisah, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Urusan dengan Tuhan.
1: Renungan malam

0: ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya termasuk kebun warisan orang tuanya dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki, dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.
1: Jermasin malam ini.

Mendengar sampai di sini, kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5.00 WITA melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program Mas 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ya di hari yang penuh dengan berkah insyaallah hari ini, Kamis 3 September 2026. Mudah-mudahan semuanya kabarnya baik ya. Hari ini Mada siap menemani Anda sampai nanti di Banjarmasin pagi jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Mengawali hari ini pendengar, informasi untuk Anda, azan subuh insyaallah berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya tepat di jam 5 lewat 5 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Serta untuk hari ini pendengar, selamat menjalankan aktivitas bagi Anda untuk bisa berkegiatan dalam keadaan yang dipenuhi keberkahan dan juga tentunya diselamatkan, disehatkan badan. Kita mendengarkan dulu pengajian Sari Tilawah hari ini, Quran Surah Ibrahim ayat 35 hingga 41 pendengar, yang dibacakan oleh M. Nur Fuad beserta Sari Tilawah Bardiyah.
2: A'udzubillahi minasyaitan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakai, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhan benar-benar Maha Mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhan, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama. Silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita kembali bersyukur di pagi hari ini masih disehatkan badan, dipertemukan kembali di program acara Kuliah Subuh RRI Pro 1 Banjarmasin ya, bekerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini pendengar ya, tepat di hari Kamis tanggal 3 September 2026, hingga beberapa menit ke depan kita akan menemani Anda dengan topik terkait dengan hal yang memang di hari ini gitu ya, di tengah arus informasi yang begitu deras, yang mana terkait dengan segala hal kayaknya mudah sekali untuk kita bisa temukan. Dan itu akan kita membahasnya, bagaimana ketenangan kita gitu ya, mencari ketenangan itu di tengah dunia yang bising. Nah, kadang dunia yang bising ini bisa dipikirkan hanya di kepala masing-masing ya pendengar ya. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan hal tersebut ya, berdiskusi bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya. Ini di tengah cuaca kita yang luar biasa juga, harus menjaga kesehatan ya Pak Ustadz ya. Ini terima kasih banyak Pak Ustadz sudah hadir langsung di studio hari ini. Nanti kita juga undang bagi para pendengar dan pemirsa untuk bisa bergabung berdiskusi bersama kami. Silahkan di 0511325162 maupun juga di nomor WhatsApp ya pendengar, 0811-5111-410. Jangan lupa untuk bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin maupun juga di streaming RRI Digital. Baik Pak Ustadz Fahmi, mungkin kita bisa dulu memulaikan di judul hari ini, tenang di tengah dunia yang bising. Silahkan.
1: Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua baik melalui streaming ataupun melalui radio Persatu RRI Banjarmasin. Tentu kesempatan persuaan kita ini, pertemuan kita ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan salat subuh ya. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Mada tadi, tema kita pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan tenang di tengah dunia yang bising.
0: Saya mau sebelah. Silakan Pak Ustadz ya untuk minum dulu. Baik, nanti juga silahkan ini ya pendengar untuk bisa sambil dikomentari juga terkait dengan topik hari ini di kanal YouTube juga boleh sekali, ataupun di RRI Digital tadi ya. Sudah Pak Ustadz ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, tema kita pada pagi hari ini tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Mada, yaitu tenang di tengah dunia yang bising. Ya, kita yang hidup di zaman sekarang ini tentu merasakan bagaimana dunia kita, apalagi kehidupan kita ini kalau dilihat pada aspek perubahan ya, mulai dari zaman dahulu dengan zaman sekarang itu perbedaannya sangat luar biasa. Mereka yang berusia misalkan 40, 50, 60 tahun itu merasakan sekali bagaimana perubahan dunia yang sangat cepat ya. Mungkin kalau orang hidup di tahun 70, 80 atau awal-awal 90 itu merasakan kehidupan yang biasa ya. Apalagi orang-orang yang di desa, orang-orang yang di kampung tidak mendapatkan berita, tidak ada saluran televisi, sehingga lingkungan mereka hanya diisi oleh informasi-informasi yang beredar di sekitar mereka saja. Namun kita rasakan setelah masuknya era teknologi, walaupun kita agak terlambat ya di Indonesia ini, ini kita sudah mulai merasakan ada dunia ya, bukan hanya dunia di sekitar kita yang kita bisa rasakan dan kita bisa saksikan, tetapi ada juga dunia yang memang itu real apa adanya. Karena apa? Dengan teknologi semuanya itu didekatkan. Dengan teknologi semua informasi, semua berita, semua kondisi yang ada di belahan dunia manapun itu ada di genggaman kita. Makanya ketika kita memasuki dunia teknologi dalam hal sekarang ini, baik melalui laptop, baik melalui smartphone, kita seakan-akan masuk ke suatu dunia yang sangat menyibukkan, sangat bising, dan sangat luar biasa intensitasnya. Berita di belahan dunia manapun itu hadir di hadapan kita. Berita politik, berita peperangan, bahkan yang ada di Indonesia, mungkin orang yang tidak merasakan asap ya, ikut ribut di belahan provinsi sana. Sementara kita di sini juga bukan hanya ribut tentang asapnya, juga ribut di dunia maya, bagaimana yang menanganinya, bagaimana tentang sholat istisqa, siapa yang bertanggung jawab. Banyak lagi berita, apalagi kita hari-hari dipenuhi oleh iklan tentang apa, barang-barang yang begitu mudahnya hadir di kita, tawaran-tawaran yang menjanjikan. Terus juga kita diberitakan tentang cerita-cerita, tentang hal segala sesuatu yang itu tentu tidak ada habisnya. Kalau kita sehari, dua hari, tiga hari, mungkin apa yang kita lihat di dunia maya itu semuanya sangat beragam, semuanya tidak ada habisnya, karena dunia berada di dalam genggaman kita. Nah, walaupun demikian, ya ada satu persoalan yang mungkin semakin kita rasakan ya. Manusia semakin mudah menemukan banyak hal, tetapi kemudian manusia semakin sulit untuk menemukan dirinya sendiri. Mungkin kita juga di Facebook, di WhatsApp, begitu banyaknya teman-teman kita, bahkan begitu banyaknya grup yang kita ikuti ya. Di Facebook kita berteman ada 2.000, 2.500, ada yang sampai 5.000. Di WhatsApp itu banyak sekali. Tetapi banyaknya orang itu tidak menghadirkan keramaian, malah menghadirkan kesepian di dalam kehidupan kita. Terus juga kita mungkin kehilangan banyak ketenangan, walaupun sebenarnya kehidupan kita hari-hari itu dijajali oleh informasi. Kehidupan kita dijejali oleh berbagai macam hal yang semuanya hampir di dalam kehidupan dunia ini ada, baik yang berita tentang lucu, ada yang tentang agama, tentang macam-macam itu ada. Tapi malah ternyata kita merasa tidak tenang. Bahkan mungkin di dalam dunia nyata, kita bekerja, kita mencapai sesuatu, kita melakukan setiap hari untuk mengejar impian kita, tapi yang kita rasakan semua itu tidak memiliki makna. Apa sih sebenarnya gerangan dari semuanya ini? Kita merasa kesepian di dunia yang bising ini. Itu semacam di istilah orang itu adalah paradok ya. Paradok dalam arti kenyataannya kita ramai, tetapi ternyata kita merasakan kesepian. Kita nyatanya memiliki harta, memiliki sesuatu, tetapi kita merasakan sesuatu itu tidak bermakna. Nah, ternyata masalah terbesar manusia itu bukan kekurangan informasi, bukan kekurangan teman, bukan kekurangan harta. Jadi bukan kekurangan jabatan, malah yang masalah terbesar dari kehidupan kita itu ternyata kita kehilangan arah. Kita tidak memiliki arah yang benar, arah yang pasti di dalam hidup ini. Sementara kita tahu ya, ajaran-ajaran agama terutama di dalam Islam itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ketenangan itu didapatkan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surah Ar-Ra'd ya, ayat 28 disebutkan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Nah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai pencipta kita. Dan dia di dalam firman-Nya menegaskan bahwasanya kehidupan makhluk-makhluk yang dia ciptakan, terutama makhluk yang bernama jin dan manusia, dia inginkan adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada dirinya. Nah, dalam rangka pengabdian itu diantaranya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang mengingat Allah, dia akan kembali disadarkan bahwasanya kehidupannya ini betul-betul berjalan dari sesuatu ke sesuatu. Sesuatu itu apa yang bermula di dalam kehidupan dunia, maka kita akan dikembalikan atau pasti akan kembali kepada Allah. Makanya kita sering mengucapkan sesuatu kalau ditimpa musibah, karena memang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, apabila mereka ditimpa musibah, mereka akan berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya bahwasanya sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata ketidaktenangan kita itu disebabkan tadi kita tidak memiliki arah tujuan yang pasti di dalam hidup ini. Hati kita itu menjadi lelah. Karena apa? Kelelahan itu disebabkan oleh hari-hari kita mengejar sesuatu yang sesuatu itu tidak pernah memuaskan kita. Misalnya secara simpel saja, misalkan kadang kita membuka HP, membuka informasi, itu banyak sekali aplikasi di media itu. Kita buka Facebook, kita merasa puas dengan Facebook, pindah ke WhatsApp, kita merasa puas dengan WhatsApp, kita pindah ke lain lagi. Kita tidak pernah selesai dengan sesuatu, tidak ada henti-hentinya. Apalagi misalkan kita buka di YouTube, buka di mana aplikasi film pendek dan seterusnya, habis nonton film satu, pindah lagi film yang lain, habis nonton yang lain, pindah lagi. Itu kalau berminggu-minggu, bertahun-tahun, itu tidak akan selesai dan kita tidak akan mendapatkan yang namanya kenyamanan, ketenangan. Karena apa? Kita itu disungguhkan oleh sesuatu yang tidak ada habis-habisnya dan kita menginginkan sesuatu yang lain. Menginginkan sesuatu yang lain itu menyebabkan hati kita menjadi lelah, menjadi tidak memiliki kepuasan yang habis-habisnya. Nah, oleh karena itu maka perlu yang namanya itu hati yang tenang itu tadi, sehingga kita bisa mengendalikan diri. Misalkan kalau di dalam konteks di kehidupan akhirat, Allah sudah menyatakan kalau jiwa kita yang terus-terusan dikejar oleh dunia, mengejar dunia, yang itu kemudian kita bawa di dalam kehidupan akhirat, kita tidak akan selamat nantinya. Misalnya dalam surah Asy-Syu'ara ya, ayat 88-89 itu disebutkan bahwasanya yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak bermanfaat lagi harta benda dan juga anak. Maksudnya tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak itu, kalau di kehidupan akhirat itu maka semuanya itu tidak bermanfaat lagi. Di dalam ayat-ayat lain disebutkan seorang itu tidak akan bisa menolong orang lain. Harta itu tidak bisa digunakan untuk menebus, bahkan apapun itu tidak bisa menolong kita lagi. Jadi semuanya itu tidak bermanfaat. Sementara yang kita kejar di dunia itu adalah dunia. Kita mencari sesuatu yang sebenarnya tidak memuaskan. Setelah kita dapatkan dan kita menghadapi yang namanya kematian, di akhirat nanti malah itu semua tidak bermanfaat. Anak istri itu tidak bisa membela kita. Harta yang kita kumpulkan banyak-banyak itu tidak bisa juga. Nah, maka apa yang bisa menyelamatkan, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang tenang. Mungkin ada kaitannya dengan tadi ketenangan itu tadi. Nah, bagaimana orang jiwanya yang tenang itu tadi, dia sudah selesai di dalam kehidupan dunia itu tadi. Jadi jiwanya ketika menghadap Allah betul-betul membawa kebersihan, tidak menyekutukan Allah dengan benda-benda, dengan harta. Karena kadang-kadang kita akan mengalami kemusyrikan juga di dalam kehidupan, menyangka harta, uang, dan seterusnya itu bisa menyelamatkan kita. Memang di dalam kehidupan itu sangat bermanfaat, tetapi kalau itu dijadikan Tuhan, menyekutukan Tuhan, menuhankan harta benda, apalagi menuhankan yang seperti orang-orang terdahulu ya, yang kemusyrikan. Tapi sekarang ini kayaknya sudah beda, Tuhannya itu adalah harta benda. Jadi itu yang dia kejar, itu yang mereka sangkakan bisa menyelamatkan. Kalau itu kita bawa di dalam kehidupan akhirat, nah maka kita ketika berjumpa dengan Allah, kita pasti akan tertolak, pasti tidak akan selamat. Karena apa? Semua itu tidak bisa menebus apapun di dalam kehidupan ini, karena Allah Subhanahu wa taala memandang kehidupan kita itu berdasarkan apa tadi, yaitu kita harus datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Maka di dalam surah Al-Bayyinah misalkan ayat 8 itu disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini cocok, Allah menyukai kita karena kita datang dengan kebersihan, dengan kecintaan kepada Allah, dengan ketenangan jiwa di dalam kehidupan, walaupun tidak memiliki harta ataupun memiliki harta, kita bisa mengendalikan diri, tetap kecintaan kita pada Allah, kita gunakan harta itu untuk tujuan Allah, kita gunakan informasi di dalam rangka beribadah dengan Allah, itu menyebabkan jiwa kita tenang. Di dunia, orang yang

0: sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Mungkin ini saja pengantar dari saya. Sebelumnya terima kasih.
1: Baik, luar biasa Pak Ustadz ya. Ini memang terasa sekali perbedaan dulu dan sekarang ya Pak Ustadz ya. Di tengah dunia yang bising ini kita biar sendiri gitu Pak Ustadz lah. Melihat di HP tapi rasanya ribut banar lah.
0: Ribut banar.
1: Jadi rasa banyak persaingan di sana, melihat kekawanan sudah sampai mana, kita di mana. Itu tuh bikin kadang kita juga capek sendiri gitu ya. Baik pendengar, nanti kita untuk bisa berdiskusi dengan Anda silahkan di 0511325162 dan juga di nomor WhatsApp ya 0811531410. Kita angkat dulu di 562. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
1: Baik, Bunda Hani di Sulawesi.
2: Sehat selalu, Dinda. Lagi
1: alhamdulillah.
2: Lagi
1: nih. Iya.
2: Lagi
1: tinggi.
2: Berapa hari ini saya tidak monitor, Dinda, minta maaf ya.
1: Waduh, enggak apa-apa, doakan Bunda, yang penting sehat.
2: Semua yang beraktivitas sehat.
1: Amin. Semangat, amin ya rabbal alamin. Baik. Ya,
2: assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan nih, Bunda.
2: Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
2: Bersama keluarga ya Pak Ustaz.
0: Nggih, Wandi.
2: Aktivitasnya. Mudah-mudahan Allah memberikan Pak Ustaz bersama keluarga sehat, semangat, panjang umur, amin, dan dimudahkan segala urusannya.
0: Amin. Amin, amin,
1: amin. Alamin. Silakan bertanya nih Bunda Hani.
2: Iya. Ini Pak Ustaz. Saya ini apa yang telah saya dapatkan. Bertahun-tahun saya berjuang sejak dari saya kecil hingga saya dewasa berkeluarga. Saya ditanamkan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama dan saya jalankan. Tapi saya itu bertubi-tubi itu Pak Ustaz, saya mendapat ujian, musibah. Meninggal anak, meninggal suami, rezeki saya diambil oleh keluarga-keluarga dari suami. Saya tetap tabah, sabar. Apa yang saya jalankan sesuai dengan ridhonya Allah. Dan saya dapatkan itu Pak Ustaz. Saya sujud meneteskan air mata Pak Ustaz agar saya dapatkan ridhonya Allah. Dan saya menjauhkan sekarang ini Pak Ustaz untuk muhasabah diri agar orang-orang ini yang melakukan di zaman gadget sekarang ini Pak Ustaz, saya menjauhi. Dan saya sering dimanfaatkan oleh mereka-mereka karena mereka tidak mau belajar apa yang disyariatkan dalam agama, apa yang pendidikan dunia dan akhirat kita cari. Mereka tidak usahakan Pak Ustaz, tetapi sering mereka itu mencari yang tidak diridhai Allah. Dunia-dunia, uang-uang, ketenaran-ketenaran yang mereka lakukan. Tapi saya sabar Pak Ustaz, saya memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah telah berikan kepada saya. Saya seningkan diri saya. Saya keluarga saya lindungi. Tetapi kadang keluarga saya diusik juga Ustaz. Cucu saya pernah ditipu 30 juta. Saya sampaikan dia pergi umroh. Ini sekarang dia lagi pergi umroh Ustaz. Saya doakan mudah-mudahan dia sehat. Dia ajak saya ini pergi umroh. Saya bilang jangan Mina, terima kasih. Mudah-mudahan saya doakan kalian dari sini semua yang orang-orang berniat baik untuk menjalankan aktivitas, menjalankan syariat agama Islam, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ini sekarang zaman gadget Pak Ustaz.
1: Pertanyaannya
2: saya
1: Bunda,
2: saya istighfar terus. Saya sikir terus. Mereka bermaksiat digejek. Itu tidak ada disunahkan oleh Nabi. Digejek itu untuk beraktivitas yang baik, melakukan kebaikan. Tapi digejek itu pernah saya tangkap orang melakukan kepada saya Pak Ustaz. Saya bilang salah orang, ternyata perbuatan kalian seperti itu. Mereka bermaksiat, habis uang mereka. Sakit. Itu dari dirimu sendiri. Kalau kamu sakit karena kau bermaksiat, tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pertanyaan saya pastilah bagaimana? Untuk menyadarkan orang-orang yang bermaksiat digejek. Mereka korbankan keluarganya. Mereka tinggalkan suami dan istri mereka karena bermaksiat digejek itu. Mohon Pak Ustaz agar mereka itu sadar.
1: Baik.
2: Jangan melakukan dunia.

0: dunia seperti itu. Mereka mengejar dunia untuk keteneran. Katanya itu katanya hiburan, hiburan apa? Kau bermaksiat. Dan saya dikatakan Pak Ustaz, kalau kau Mama Dede kau pergi di Indosiar. Saya sabar Ustaz. Semoga Allah berikan saya kekuatan.
1: Amin. Baik. Mohon pencerahan. Terima kasih banyak Ustaz.
0: Apakah ini berdosa Pak Ustaz? Saya menjauhi orang-orang seperti itu Pak Ustaz.
1: Iya. Baik. Terima kasih banyak Bunda.
0: Kita semua diberi kesadaran.
1: Amin.
0: Agar kita mendapatkan ridhonya Allah. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Bunda saya minta maaf terlalu panjang pertanyaan.
1: Iya.
0: Saya mohon maaf.
1: Terima kasih.
0: Izin mohon maaf ya Bunda. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Hani. Di belakang Bunda Hani ada Pak Muas di WhatsApp nih. Assalamualaikum Pak Muas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Da.
1: Inggi, silakan Pak Muas.
2: Oke, salam sehat aja dulu nah kita sebarataan.
1: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin mengangkat sebuah dua buah nih kayaknya tapi pendek-pendek aja Ustaz. Nah, artinya aja dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mengantar jenazah ada tiga macam. Yang dua kembali, satu tinggal menemaninya. Yang mengantar ialah keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarganya, keluarga dan hartanya kembali pulang. Dan yang tinggal menemaninya ialah amalnya. Yang berikutnya sabda Nabi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang hamba manusia berkata, hartaku, hartaku, padahal hartanya yang sesungguhnya hanya tiga macam. Satu, apa yang dimakannya lalu habis. Yang kedua, apa yang dipakainya lalu lusuh. Yang ketiga, apa yang disedekahkannya lalu tersimpan untuk akhirat. Selain dari yang tiga macam itu lenyap atau ditinggalkan bagi orang lain. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mada.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muas di Banjarmasin ya. Baik, mungkin di telepon ada satu lagi, izin angkat poset ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Aduh, terputus nampaknya. Boleh dicoba lagi pendengar. Di YouTube sudah ada yang gabung sih, Pak Ustadz Nilun, bacakanlah. Mungkin nanti bisa dijawab juga dari Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak Ustadz, apakah dengan ramainya di dunia digital atau media sosial yang kata Ustadz tadi tidak bisa membuat hati kita tenang sebenarnya, itu adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman? Nah, jadi ketidaktenangan ini apakah tanda-tanda akhir zaman gitu Pak Ustadz ya, apalagi di media sosial. Itu tiga, tambah satu lagi di 562. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Pagi, Mona.
1: Pagi, alhamdulillah. Bang Ozan, apa kabar, sehat ya?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, baik. Silakan Pak Bang Ozan, pertanyaannya.
4: Pertanyaan apa ya, Mona? Ingat kandang bola.
1: Enggi, diingatkan dulu. Nah, kami siap jemaah lagi.
4: Ketenangan hati ke Pak Ustadz.
1: Tenang di tengah dunia yang bising ya kita Pak Ustadz ya.
3: Iya, temanya.
4: Oh, tenang.
1: Iya.
4: Banyak-banyak berzikir aja.
3: Iya.
1: Tinggi.
4: Kurangnya melihat-melihat YouTube ya, Bapak. Iya, Pak Ustadz.
3: Iya.
4: Itu aja.
1: Tinggi.
4: Tenang amat sih. Jalan tenang seperti biasa ya, kalau yang hari-hari kita biasa ya, kalau yang begawi-begawi ya, Pak Ustadz.
1: Tinggi.
4: Itu.
1: Oke.
4: Jangan sholat lima waktu, itu aja.
1: Oke.
4: Ya, itu aja Mada dari aku.
1: Siap, terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih ketambahan aja mungkin Pak Ustadz ya. Sudah mengerti artinya beliau ya. Baik, mungkin tiga pertanyaan dulu yang kita tampung Pak Ustadz. Nanti kita izin jawab setelah jeda yang berikut ini. Serta pendengar juga pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami ya. Mudah-mudahan nanti masih ada waktunya lagi. Kita akan undang Anda untuk bisa bergabung di RRI Prosto Banjarmasin. Kanal informasi dan juga inspirasi.
5: doa hari ini. Ya Allah, Engkaulah penyembuh dari segala luka di hati. Sembuhkanlah luka di hati kami. Hapuslah air mata kami. Hilangkanlah segala sedih, duka, kecewa kami. Dan gantilah dengan kegembiraan dan kebahagiaan untuk kami, dunia, dan akhirat. Amin.
6: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

0: Lihat Subuh Pro 1 FM. Terima kasih pendengar juga pemirsa, dan masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Di kuliah subuh kita masih dengan tema Tenang di Tengah Dunia Yang Bising bersama dengan Ustadz Dr. Fahmi Riyadi, STHI, MSI. Tiga pertanyaan tadi kita jawab dulu Pak Ustadz ya. Ada dari Bunda Hani tadi ya, terus juga ada Pak Muas dan ada Pak Ahmad Zaini yang sudah masuk tadi ya. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya. Dari Bunda Hadi ini banyak sekali ya, baik itu cerita ataupun juga masalah yang beliau hadapi berkenaan di dalam kehidupan beliau.
0: Iya.
1: Tentu saja ini patut ya kita apresiasi karena beliau masih menganggap semacam masalah-masalah itu di dalam konteks keragaman atau realita yang memang harus dihadapi di dalam kehidupan dunia. Tadi kita mungkin dengar sekilas ya berkenaan dengan depresi ya, tadi ada iklan tadi lewat ya, saya mendengar juga. Nah, kadang-kadang depresi itu bisa disebabkan oleh masalah seperti yang disebabkan oleh Bunda Hani tadi, misalnya beliau menyebutkan ditipu orang, anak beliau meninggal. Ada pendapat berkenaan dengan penyebab depresi itu. Penyebab depresi itu ada orang mengatakan sebagai sejauh mana masalah itu datang kepada kita, semakin besar masalah itu sebagai semakin besar orang mendapatkan yang namanya tekanan atau depresi. Di dalam istilah psikologi itu sering disebut juga dengan LCU ya, Life Change Unit. Jadi ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita depresi. Mungkin kalau kita hanya sekedar 1, 2, 3 saja masalah, itu mungkin depresinya tidak terlalu banyak. Tapi bayangkan kalau masalah itu bertumpuk-tumpuk, itu menyebabkan depresi yang luar biasa. Mungkin kepala keluarga ketika masalahnya hanya sekedar tidak memiliki uang, mungkin tingkat depresinya tidak terlalu. Tapi seperti yang disebutkan oleh Bunda Hani tadi, misalkan sudah tidak memiliki uang, kehilangan misalnya orang yang disayang, terus kemudian difitnah orang, itu tentu dengan kuantitas apa perubahan di dalam hidup itu menyebabkan depresi itu besar. Tetapi alhamdulillah ya, Bunda Hani itu melihat bukan banyaknya permasalahan yang datang kepada kita itu memang real datang kepada kita, tetapi beliau melihat dalam konteks persepsi. Jadi beliau memandang mungkin ini adalah sebatas sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin cobaan ini tentu akan mendatangkan hikmah kepada beliau, maka dengan memandang yang semacam itu bahwasanya nanti ada hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala menyayangi beliau bagi beliau yang bersabar, maka kemudian beliau mengarahkan permasalahan yang besar itu dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada dua hal ya, kalau kita melihatnya dari perspektif besarnya masalah yang datang kepada kita dan kita kemudian menghadapinya sesuai dengan masalah itu, kita mungkin akan depresi. Tetapi kalau kita merubah persepsi kita ya, merubah persepsi kita terhadap masalah itu ya, dengan perubahan persepsi itu mungkin jiwa kita akan mendapatkan ketenangan, kesabaran. Misalnya contohnya misalnya begini, ada orang ya yang suaminya mungkin pergi ke suatu tempat ya, suatu tempat. Nah, dia pada suatu ketika ya dikabari ya, wadasanya suaminya tidak bisa pulang. Noah itu ketika dia mempersepsi terlalu besar ya, itu bisa stres, bisa mengalami depresi yang berlebihan ya. Oh, jangan-jangan suamiku begini, jangan-jangan semacam ini. Itu buat tenang, makan tidak enak, itu tidak enak. Padahal mungkin suaminya hanya happy-happy saja mungkin dia di tempat lain, mungkin sambil apa apa ngobrol dengan teman-temannya. Tapi persepsi yang istri ini terlalu berlebihan yang menyebabkan dia mengalami depresi atau stres,
0: ya?
1: Pikirannya kemana-mana. Tetapi ada juga istri mungkin, ya biasalah suamiku paling ngopi. Jadi anggapan yang semacam itu persepsi yang berbeda dari yang istri yang membayangkan terlalu berlebihan dengan persepsinya paling suamiku hanya ngopi-ngopi dengan teman ngobrol, nah, itu menjadi berbeda ininya. Nah tadi Bunda Hani, ya saya melihatnya beliau mempersepsi masalah yang besar itu di dalam konteks cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau malah bukannya menjauhi Allah malah mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkenaan dengan HP ya, gadget. Beliau menyebutkan ada orang-orang yang menggunakan bukan dalam rangka mendekatkan, beribadah, mencari informasi tentang bagaimana misalnya ibadah yang baik, mencari informasi yang bisa membawa kita kepada keselamatan di kehidupan nanti ataupun juga meningkatkan ibadah kita. Malah yang gadget ini, HP ini yang kita bisa berkomunikasi dengan orang di belahan dunia manapun digunakan untuk dalam rangka maksiat. Dalam rangka maksiat itu contoh misalkan judi online. Itu bisa saja. Judi online itu dua-duanya bukan hanya di dunia nyata, bahkan di dunia maya pun kita bangkrut itunya.
0: Iya,
1: ya karena apa? Kita masuk di sana, ya bukan hanya kita terus-terusan memiliki keinginan untuk menang, padahal kita sebenarnya ditipu saja. Judi online itu mana ada orang yang bisa kaya, mana ada yang orang bisa menang.
0: Sistem
1: itu kan
0: dibuat,
1: sudahnya sudah dibuat, disenangkan dulu, ya awalnya punya 100.000, oh jadi 200, menjadi 500, jadi 1 juta. Akhirnya kita mengalami euforia, kesenangan. Akhirnya duit yang ada di tabungan dikeluarkan, ingin menang lebih besar lagi. Setelah itu baru dikeluarkan orang, ya sistemnya, dan kita habis. Dan itu jutaan orang kena semacam itu. Makanya kemudian judi online ini menjadi semacam permasalahan kita juga bernegara di dalam membantu orang-orang miskin. Karena saya mendapat informasi yang terbaru, dana bantuan, ya dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik bantuan langsung tunai itu, informasinya dari pemerintah ini itu digunakan oleh masyarakat miskin untuk judi online. Nah itu akhirnya kalau yang semacam itu sudah bantuannya tidak bermanfaat, penggunaannya juga tidak bermanfaat. Semestinya itu kan untuk membuat pergerakan ekonomi, orang daya beli masyarakat tinggi, dengan daya beli masyarakat tinggi pendapatan pajak pemerintah itu juga menjadi banyak sehingga bisa digunakan untuk berbagai hal, ya. Tapi yang ternyata digunakan sebagai judi online. Nah, yang semacam ini tentu kalau itu ada keluarga dekat dari Ibunda Hani, patutlah untuk diberikan nasihat, diberikan peringatan. Karena apa, nanti merembet-rembetnya ke keluarga juga. Orang yang semacam ini seperti misalnya bermaksiat dengan judi online, sudah keluarganya tidak beres, itu nanti melompat ke keluarga yang lain. Melompat ke keluarga yang lain itu dengan cara apa? Meminta, bahkan kemudian dia menyindir, tidak mau membantu, tidak ini dengan keluarga, tidak. Yang menyebabkan gara-gara ini putuslah kemudian hubungan keluarga. Karena yang ini tahu kalau diberi dia akan kembali lagi kepada kebiasaannya. Akhirnya keluarga yang awalnya yang satu titik ini disebabkan oleh dia mencari duit ke sana, barangnya kemudian bisa dicurinya, dia menyindir ini, tidak mau beri dan seterusnya, semua jadi pecah semacam itu. Maka patutlah di antara keluarga itu saling mengingatkan seperti yang dilakukan Bunda Hani. Karena dari keluarga yang baiklah, keluarga yang tidak bermaksiat, itulah mungkin salah satunya bisa mendapatkan ketenangan. Oke. Mungkin semacam itu ya, jawaban saya kepada Bunda Hani. Kemudian kepada Bapak Mu'az ini, beliau menyebutkan ada dua hadis ya. Yang pertama itu berkenaan dengan yang menyertai jenazah. Memang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya yatba'ul mayyita thalathatun, bahwasanya yang menyertai mayit itu ada tiga. Jadi fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun. yang dua itu akan kembali, tetapi yang satu itu akan tetap menemani. Yang mana yang menyertai itu apa? Yadbahu, pertama ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Yang mengikuti itu, yang pertama itu adalah keluarganya, hartanya, dan yang ketiga itu adalah amalnya. Nah, yang kedua itu akan kembali, fayarjiu ahluhu wa maluhu, tetapi yang akan tinggal di dalam alam kubur itu adalah wayabqa amaluhu. Nah, ini yang hadis yang ditanyakan oleh Pak Muas. Nah, tentu hadis ini sebagai peringatan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini tadi, bahkan sangat sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara 88 itu tadi, dan 89, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak bermanfaat lagi harta benda dan juga keluarga, anak istri atau anak. Nah, ini sama, anak itu, harta itu, betul dia menemani kita ketika kita diantar ke liang kubur, tetapi dua-duanya itu tidak akan mau menyertai kita ke mana, ke alam kubur itu tadi. Ya, walaupun ada pernyataan kita sehidup semati. Kalau suaminya mati, mana mau istrinya ikut juga dikubur. Iya. Ya, itu hanya semacam simbol saja, kata-kata untuk betapa eratnya saja dengan hubungan suami istri. Kalau salah satu yang meninggal, ya kalau istrinya meninggal, ya suaminya bisa kawin lagi ininya. Dan itu tidak bisa menemaninya, suami tidak bisa menemani, istri tidak menemani. Ya, apalagi kalau kita meninggalnya dalam usia yang masih muda. Dan itu kata Nabi akan kembali, hartanya juga itu akan kembali. Walaupun nanti disertakan di kubur, dibawa harta benda, mobilnya dibawa, iya, apapun dibawa, itu nanti setelah kita dikubur meninggal, apa, meninggalkan kita, yang hanya tetap bersama kita itu adalah apa yang sudah kita kerjakan di dalam amal itu tadi. Makanya tidak bermanfaat lagi harta benda itu di kehidupan dunia, di kehidupan yang lain itu, ya. Di alam kubur itu tidak bermanfaat, bahkan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah amalnya. Bagaimana keluarga kita ini kita meninggalkan dalam hal apa? Apa kita meninggalkan anak istri kita itu dalam konteks kita sudah mengajarinya yang baik-baik, kita mengajarinya agama sehingga anak kita itu bisa mendoakan kita. Maka amal perbuatan manusia itu akan terputus kecuali tiga hal, itu kan biasanya yang diantaranya itu anak yang soleh, kita tinggalkan anak soleh, nah itu akan menemani kita, karena anak yang soleh itu setiap amalnya yang baik-baik itu dikaitkan dengan ibadah kita mengajarinya. Dengan itu harta kita itu akan tidak bermanfaat kecuali harta kita itu akan kita gunakan dalam konteks apa? Misalnya dalam konteks membantu orang, orang bersyukur, ya Allah setiap hari orang alhamdulillah gara-gara si ini saya dibantui, bisa mendapatkan pekerjaan, bisa menghidupi anak istri. Itu akan mengalir terus ini, karena harta itu digunakan untuk membantu orang dan orang itu terus berdoa, berterima kasih kepada kita, kepada Allah, dan itu akan tembus terus menyertai kita. Ya. Jadi amal perbuatan kita itu akan ini, sedekah dan seterusnya. Oleh karena itu, maka hati-hati orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta, dan itu kita akan ditinggalkan oleh harta, kecuali kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Makanya ini berkenaan dengan amal, itu mengingatkan kita juga di dalam kehidupan dunia. Itu hati-hati di dalam orang yang tidak ada habisnya mengejar dunia. Dunia itu akan meninggalkan kita. Terus juga di hadis berikutnya, bahwasanya di dalam Abu Hurairah, dalam Abu Hurairah ya, bahwasanya hartaku itu ada tiga macam, yang dia makan itu akan habis, yang dipakai akan lusuh, yang disegarkan akan tersimpan. Ini sebenarnya secara tidak langsung menjelaskan lebih terperinci berkenaan dengan kaitan hadis yang pertama atau dengan hadis yang lain, idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bi aw ladin sholihin yad'u lahu. Nah, ini sebenarnya penjelasan lebih jauh lagi. Artinya yang kita sedekahkan dengan hati ikhlas, betul-betul mendapatkan ridho Allah, itu yang akan menemani kita di dalam kehidupan akhirat. Kemudian dari Pak Ahmad Zaini, terus apakah
0: ramainya di dunia,
1: ini tidak sos, bisa ya, membawa kita tenang?
0: Ya. Itu sebenarnya merupakan
1: tanda-tanda akhir zaman. Ya tentu saja ke dunia ini tidak akan mendapatkan ketenangan kalau kita mengejarnya terus-terusan untuk mendapatkan kepuasan. Tadi sudah saya jelaskan ilustrasinya. Kalau kita buka handphone saja untuk mendapatkan kepuasan, itu ternyata kita tidak puas-puas. Buka Facebook, scrolling sejam dua jam, puas kan kita merasa puas. Tapi kan kita pindah lagi ke aplikasi yang lain, cari berita lagi. Oh puas sudah sini, itu tadi puas, tapi kita kemudian berpindah-pindah, lalu ke YouTube nonton ini, tertawa-tawa sendirian kayak orang gila misalnya di kamar, ngikik-ngikik, ada ikut nyanyi-nyanyi lagu Korea, lagu India juga.
0: Itu terus ke sana, ya,
1: habis itu sampai nangis-nangis nonton Korea drama India, nonton itu habis puas pindah lagi ke lain. Itu kalau itu kita tidak akan mendapatkan kepuasan, tidak akan mendapatkan ketenangan, karena yang semacam itu akan terus-terusan menuntut kita. Sama seperti maka kecanduan HP, kecanduan isi yang ada di HP itu disebut dengan yang nama kecanduan perilaku, behavioral addiction namanya, kecanduan perilaku. Sama seperti orang kecanduan obat. Nah kalau orang sudah tingkat adiksinya luar biasa dengan HP, itu kalau kita terputus seperti orang sakau nanti, sama seperti orang terputusnya ininya. Coba bayangkan kalau kita ke tempat kerja, HP ku kok ada, lalu gelisah ya. Ini jangan-jangan dibuka bini nih kayaknya di rumah. Oh, lalu berputar bulik pulang, padahal akun hendak dibuka akun berbulik, lalu absen lagi tempat kerja berbulik lagi. Ini karena apa? Gelisah, terputus dari HP. Coba bayangkan misalnya kita pian Mbak Manda juga mungkin merasakan ketika HP kita hanya berapa persen, anggap 5%, gelisah mencari colokan. Iya, karena kita takut terputus dengan ini. Ya, takut terputus. Ini akan ikut sangat berbeda dengan orang yang mati-mati aja biasa. Kita tetap menjalankan ibadah, tidak menginginkan apa isi WhatsApp, tidak ini. Itu bedanya orang yang kecanduan HP. Itu kita merasakan. Rasakan saja kalau kita HP-nya berapa persen itu gelisah, kadang bawa ces-cesan pulang di kantor, kadang denang sama ces-cesannya, bingung, anak bulik kayak izin dan seterusnya. Jadi menyebabkan kerja kita tidak karuan, orang mengarahkan misalnya ketika rapat kita kepikiran HP kita mana ces-cesan, mana ini, jadi tidak ada masuk lagi. Itu mirip dengan yang namanya sakau, terputus dari obat-obatan, itu namanya kecanduan perilaku. Nah ini contoh bahwasanya kita memang akhirnya mengalami yang namanya ketidaktenangan. Itu contoh, belum lagi yang lainnya. Nah, apakah ini sebagai tanda akhir zaman ya? Karena memang akhir zaman itu sejak zaman Nabi itu memang sudah disebutkan dengan akhir zaman. Kita tidak tahu ya apakah yang dimaksud dengan akhir zaman itu perhitungan skala perhitungan kita di dunia ini atau skala perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang misalnya ada perbedaannya. Satu hari ya naik ke atas dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 1000 tahun misalkan. Atau 50.000 tahun. Itu artinya kalau dibagi kehidupan kita itu di dunia ini tidak dalam nol berapa menitnya saja aslinya kehidupan dunia ini. Maka yang semacam itu dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita itu sangat singkat sebenarnya. Maka akhir zaman itu sangat dekat ya dalam hitungan yang perbandingan yang skala besar itu. Tetapi mungkin bagi kita kalau menghitungnya dalam hitungan kita di dunia ini, kalau dihitung sejak zaman Nabi itu kan sudah sekitar 1500-an tahun, sudah lama. Tapi 1500 itu ya masih kalau dibandingkan masih sangat ini ya, karena usia kita itu kalau dihitung-hitung dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala tidak sampai 1 jam. Kalau kita itu 70 tahunan, nah itu kan ini tidak sampai 1 jam. Nah, ya makanya apakah akhir zaman itu dekat? Pertama kita lihat dalam perspektifnya apa, kita tidak tahu. Tapi itu sebenarnya ingin mengingatkan kita, kedatangan akhir zaman itu ingin mewanti-wanti kita, ayolah kembali kepada Allah. Jangan hanya disibukkan oleh kehidupan-kehidupan yang kita kemudian kalau mati itu tidak membawa bekal apa-apa. Ya, itu sebenarnya pengingat. Jadi apapun berkenaan dengan peringatan tentang akhir zaman itu sebenarnya mengingatkan kita, ayo segera kembali, jangan sampai kita kehabisan waktu. Ya. Terus dari siapa? Pak Uzan. Saya kira beliau hanya menambahkan ya, menambahkan. Ya betul. Maka sebenarnya pintu-pintu untuk kembali kepada Allah, pintu-pintu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya banyak sebenarnya. Orang yang punya harta, kita menuju kepada Allah dengan memandang harta itu sebagai titipan dari Allah. Ayo kita bantu kepada orang lain. Orang yang disibukkan oleh masalah keduniaan, masalah-masalah, ayo kembali kepada Allah dengan berzikir betul-betul, mengingat Allah dengan berdoa, dengan berwirid, ilmu pengetahuan yang kita kejar, kita dapatkan bagaimana ilmu itu bisa dimanfaatkan untuk peradaban, untuk kemanusiaan. Nah itu sebenarnya dekat itu dengan Allah ya. Karena apa? Kita sadar kita harus betul-betul memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kepada Allah kecuali untuk mengabdi. Jadi kita itu mengabdi, jadi bukan hanya beribadah, mengabdi. Nih, ya, mengabdi baik, dalam arti bagaimana sih orang yang mengabdi? Tentu kita ingin melakukan sesuatu yang senantiasa diridhoi Allah. Betul. Radiyallahu anhum wa radu'an. Apa yang menyebabkan Allah ridho? Ya lihat saja apa yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan Allah ya kamu beribadah, kamu puasa, kamu berbuat baik kepada keluarga, kamu dengan tetangga. Itu menyebabkan Allah ridho. Itu yang menyebabkan jiwa dan hati kita itu tenang. Mungkin ini jawaban kepada tambahan tadi ya. Jadi Pak Uzan.
0: Iya, baik ya. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ya, Pak Ustaz, kita singkat nanti tidak dijawab deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okay. Silakan Bang Masri, pertanyaannya ya, singkat
2: alhamdulillah,
0: saja.
2: Alhamdulillah sudah ada kesempatan.
0: Inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kaitan dengan kematian, Ustaz. Kan ada juga dikatakan bahwa wafat yang beruntung dikatakan Ustaz lah yang membawa iman, dan dikatakan juga wafat yang celaka lah yang tidak membawa iman. Nah, yang dimaksud beruntung membawa iman itu seperti apa, Ustaz?
0: Iman yang mana nih ya?
2: Ya, yang celaka tidak beriman itu seperti apa, wafatnya?
0: Nah, terima kasih banyak, Bang Masri.
2: Ya, assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustaz. Singkat saja mungkin ini bisa dijelaskan.
1: Ya, Nabi Muhammad itu kan mengajarkan jangan sampai kalau kita wafat itu tidak membawa keimanan kepada Allah. Makanya ada yang namanya talqin ya. Kita menyebutnya talqin. Talqin itu membimbing. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi bimbinglah orang yang mau mati, yang sudah kelihatan mau mati itu misalnya kakinya sudah mulai dingin dan seterusnya. Itu hendaklah dia dibimbing di akhir hayatnya. Walaupun kemudian dia sebelumnya banyak dosa, banyak apa, mati itu jangan sampai tidak membawa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diusahakan orang yang mati itu ditalkin, dibimbing sebelum dia wafat sudah sadar mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan diteruskan di dalam hadis itu dia akan masuk surga walaupun sebelumnya mungkin dia mengerjakan maksiat, kata di dalam hadis itu. Tapi tentu saja nanti maksiatnya akan diganjar juga dengan Allah. Tapi pada akhirnya disebutkan dalam hadis dia itu tetap akan masuk surga. Nah, inilah pentingnya kita wafat dalam keadaan beriman. Tapi kalau kita wafat dalam keadaan bermaksiat ya, tidak sempat di dalam keimanan yang baik, nah tentu akan sangat merugi ya. Yang meruginya itu di mana? Meruginya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatnya ya, Pak Masri, berkenaan dengan pentingnya wafat di dalam keadaan beriman.
0: Ya, dan mungkin ada juga ya maksudnya bilang kita tuh diwafatkan di kebiasaan kita gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Itu makanya usahakan berkebiasaan baik ya, mungkin seperti
1: ya,
0: itu.
1: Iya, betul. Ya. Kebiasaan. Betul.
0: Baik, Pak Ustadz, di ujung perjumpaan kita di dialog kuliah subuh kita hari ini, terakhir ya kesimpulan yang bisa disampaikan untuk para pendengar juga, silahkan Pak Ustadz.
1: Ya, sebenarnya di dalam konteks kehidupan kita sekarang itu, kita itu tahu sebenarnya untuk menuju kepada Allah itu tahu. Agama juga kita tahu bahwasanya penting itu belajar agama. Kita tahu sebenarnya untuk mendekatkan seperti yang disebutkan Pak Uzan itu ya, dikirimin Allah itu kita sebetulnya tahu. Permasalahannya apa? Hati kita itu kadang dipenuhi oleh keinginan-keinginan, dijejali oleh keduniawian, sehingga dengan berjejalnya keinginan untuk mendapatkan dunia, maka untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah itu terabaikan. Ya banyak orang tahu sebenarnya, simple saja. Bagaimana caranya? Ya itu berzikir, berdoa, sholat, beribadah. Orang banyak tahu, tetapi pengetahuan itu tidak berguna. Karena apa? Hatinya, jiwanya dijejali oleh keinginan-keinginan itu tadi, oleh keduniaan, ingin mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan apa-apa, sehingga itulah yang menyebabkan dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin singkatnya ya.
0: Ya, mudah-mudahan bisa kita terapkan ya Pak Ustadz ya. Karena untuk menjadi baik ini juga tantangannya luar biasa di depan sana. Termasuk di topik kita hari tadi kan bising itu ternyata datangnya karena kepala kita riwa sendiri gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan kita ya. Mudah-mudahan mendengar bermanfaat dialog subuh kita di hari ini. Pak Ustadz terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi amal jariah pian untuk ilmu kita di hari ini. Sampai bertemu nanti di lain kesempatan. Baik, pendengar juga pemirsa, kami cukupkan untuk kuliah subuh kita. Mohon maaf bagi yang belum bisa bergabung hari ini, mudah-mudahan bisa bergabung nanti di kuliah subuh berikutnya. Mada pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah kita ikuti bersama kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar ya. Pagi hari ini senang sekali ya kita masih membersamai Anda, dan tentunya terima kasih bagi Anda yang masih bergabung dan juga selamat bergabung yang baru buka radio pagi hari ini ya di FM 97,6 MHz. Mari ingatin juga buat bisa dengerin kita siaran di streaming RRI Digital ya. Gampang sekali untuk bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store gitu ya. Dan dengarkanlah RRI dari seluruh Indonesia, bisa banget sekarang ya. Di pagi hari ini pendengar, kita membersamai Anda dengan beragam informasi juga tentunya dari portal media resmi kami di rri.co.id. Kali ini pendengar, kemarin ada kabar ya, maksudnya yang membuat kita ini gimana gitu ya untuk bisa berlalu lalang di sana, itu adalah jembatan yang di kawasan Mantuyel. Dan akhirnya pendengar, ini akses dua wilayah di kawasan Mantuyel, Kecamatan Banjarmasin Selatan, kembali terhubung usai rampungnya pembangunan. Jembatan modular pada hari Rabu 2 September kemarin beroperasinya, jembatan ini mengembalikan mobilitas darat masyarakat yang sempat terputus total. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhram Muftezar turun langsung ya meninjau lokasi jembatan yang kini mulai dilintasi warga. Ia menyampaikan apresiasi kepada personel Denzipur 8GM yang berhasil merampungkan konstruksi dalam waktu singkat ya. Dan beliau berharap fungsinya akses ini memulihkan aktivitas harian warga, memutar kembali roda perekonomian hingga lancarnya akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Ya, mengimbau juga para pengguna jalan, pendengar yang mungkin warga di sekitaran sana gitu ya, untuk disiplin nih mematuhi batas maksimal tonase kendaraan, yakni sebesar 5 ton. Nah, kalau lebih dari itu ya hati-hati ya. Jadi usahain yang mau lewat sana nanti diukur-ukur dulu kira-kira berapa beratnya ya. Dan pembukaan jembatan darurat tersebut ini disambut antusias oleh warga dari 12 RT di kawasan Pulau Bromo dan Kuin Kacil ya pendengar ya. Dan Ketua RT 8 Kelurahan Mantuyel Muhammad Imran mengungkapkan warga menyambut senang akses vital ini beroperasi kembali. Informasi ini silakan Anda baca di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 110.

Ya, masih bersama di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Dan hari ini pendengar kita juga masih diselimuti ya dengan yang namanya informasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru yang belum sepenuhnya mereda. Nah, ini pendengar, meski jumlah titik api sekarang mulai berkurang gitu ya, tapi luas lahan yang terdampak justru terus bertambah hingga mencapai 1.263,2 hektar dalam 2 bulan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru Zaini Syahrani mengatakan penurunan titik api menjadi indikasi positif dalam penanganan karhutla. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya aman karena masih ditemukan hotspot baru, pendengar ya, khususnya di Kecamatan Cempaka. Dan berdasarkan data BPBD Kota Banjarbaru, terdapat 2 hotspot kategori tinggi di Kecamatan Cempaka, dan sementara itu hotspot kategori sedang, pendengar, ini masih terpantau di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, BPBD Kota Banjarbaru telah membentuk 3 posko karhutla ya. Satu ada di Jalan Tambak Bulu, sedangkan 2 lainnya berada di kawasan Jalan Ayani kilometer 21 Kecamatan Liang Anggang. Dan di tengah penanganan karhutla hari ini pun gitu ya, pendengar ya, dampak asap menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat. Kabut asap bahkan kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru di hari Rabu kemarin. Nah, informasinya terkait tips-tips juga ya, pendengarnya, untuk lindungi dari kabut asap karhutla ini ada di rri.co.id, yang mana ini kita tahu ya, tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan Anda, pendengar. Paparan asap mengandung particulate matter PM10 yang dapat masuk jauh lebih dalam ke saluran pernapasan Anda. Jadi pastiin ya, pendengar ya, untuk bisa selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah. Dan juga informasi tips lainnya silahkan Anda baca di rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk

0: budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
1: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
2: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
3: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sesiran.
4: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
0: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
5: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
6: Majelis
5: pada kemarin.
6: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2
7: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Akses jembatan modular di kawasan Mantuil akhirnya resmi difungsikan. Program sertifikasi halal gratis yang difasilitasi Disperdagin Banjarmasin hingga kini belum sepenuhnya menarik partisipasi industri kecil menengah atau IKM. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Akses jembatan modular di kawasan Mantuil akhirnya resmi difungsikan. Kini mobilitas darat masyarakat yang sempat terputus total kembali terhubung. Dan informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Mudah-mudahan jembatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sekitar Mantuil.
3: Jembatan modular yang menghubungkan dua wilayah di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan, resmi dibuka pada Rabu kemarin. Jembatan ini kembali menyambungkan akses masyarakat yang sempat terputus akibat ambruknya jembatan Sakaharang. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihram Muftezar, menyampaikan apresiasi atas bantuan personil Denzipur 8GM yang merampungkan akses darurat tersebut. Ia juga mengingatkan warga agar ikut menjaga jembatan selama menunggu pembangunan jembatan permanen.
2: Mudah-mudahan jembatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sekitar Mantuil dan masyarakat Kota Banjarmasin, khususnya agar aktivitas warga bisa berjalan kembali normal. Namun Pak Wali Kota Banjarmasin mengingatkan kepada kita semua bahwa tentu jembatan sementara ini memiliki kapasitas terbatas ya, maksimal yang bisa melalui jembatan ini adalah 5 ton.
3: Dibukanya jembatan modular ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ketua RT 8 Kelurahan Mantuil, Muhammad Imran, menyebut kehadiran jembatan ini sangat dinantikan warga setempat.
4: Ini setelah dibuka, ini warga ini sangat senang lah, gembira. Karena dari kemarin-kemarin juga, saya salah satunya ketua RT di wilayah lingkungan RT 8, ditanyain terus. Makanya ya sambil lab juga, kita menginformasikan semua warga melihat kapan dibuka kayak gitu. Alhamdulillah tadi wacana dari TNI itu hari Sabtu, cuman dibatalkan karena kondisi sangat ya darurat. Nah, kasarnya tuh aktivitas warga terhambat segala macam, parkiran juga banyak di sana, dan sampai-sampai ya warga gelisah kalau nyemutar itu setengah jam.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pembangunan jembatan permanen Sakaharang akan dilakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan tersebut akan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Kalsel, mengingat jalur tersebut merupakan akses strategis provinsi. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meluas, Pemprov Kalsel percepat upaya pembahasan lahan gambut di kawasan hutan lindung Liang Anggang. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
5: Hari ini kita melihat keadaan di hutan lindung.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat upaya pembasahan lahan gambut di kawasan hutan lindung Liang Anggang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terus meluas hingga mulai merambah kawasan hutan lindung Liang Anggang, Blok 1 dan 2 di wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Gubernur Kalsel Muhyiddin pun meninjau langsung posko karhutla pada zona prioritas hutan lindung Liang Anggang dari petang hingga malam. Gubernur meninjau untuk memantau pemadaman di area yang didominasi lahan gambut tersebut yang melibatkan ratusan personil Satgas Darat dari Dinas Kehutanan, BPBD, TNI Polri, hingga relawan.
5: Hari ini kita melihat keadaan di hutan lindung. Nah, di hutan lindung ini ternyata pembasahannya cukup bagus. Jadi aliran air yang kita ambil itu adalah aliran pasang surut. Ya, sungai di depan tadi kan itu ada, itu pasang surut. Setelah siang bisa diambil, malam dia surut. Jadi kalau nanti siang dia pasang, kita ambil, kita masukkan ke saluran-saluran yang ada. Nah, ditimbakan ke
7: Lahan. Ini yang kita bikin kanalnya di daerah sana. Di daerah.
6: Sementara Kepala Dinas Kehutanan Kalsel sekaligus penanggung jawab Posko Karhutla Hutan Lindung Liang Anggang, Fatimatu Zahra menyampaikan bahwa pihaknya terus mempercepat percepatan pembasahan gambut dan pengerukan kanal di sekeliling kawasan lindung sepanjang puluhan kilometer.
7: Jadi arahan Pak Gubernur, kita fokus Dinas Kehutanan untuk pengelolaan atau pengendalian karhutla di HL Liang Anggang. HL Liang Anggang ini asalnya posisi airnya itu tidak terlalu banyak dan alat yang kita punya juga tidak terlalu lengkap. Nah, kemudian intervensi pemerintah provinsi kemudian dialokasikan 50 dompeng yang seperti kita lihat ini.
6: Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali meluas dilakukan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan bersama sejumlah instansi dan relawan, bahkan berjaga selama 24 jam untuk memastikan titik-titik yang masih mengeluarkan asap tidak kembali menjadi api. Setiap hari sekitar 150 personil dikerahkan untuk melakukan pembasahan lahan gambut. Mereka bekerja secara bergantian dan disebar di sejumlah pos yang berada di kawasan hutan lindung.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Masih bersama di Lintas Banua Pagi, pendengar dan pemirsa, program sertifikasi halal gratis yang difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Banjarmasin belum menarik partisipasi industri kecil menengah atau IKM. Hingga Agustus 2026 baru terdapat 50 IKM yang mengikuti program tersebut. Informasi selengkapnya Juma Muhammad.
8: Kita ingin mengajak untuk terus bisa disosialisasikan.
9: Program sertifikasi halal gratis yang difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum menarik partisipasi industri kecil menengah IKM. Hingga Agustus 2026, baru 50 IKM yang mengikuti program tersebut, jauh dari kuota yang disediakan pemerintah sebanyak 150 IKM. Kondisi tersebut juga menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan 2025 yang mencapai sekitar 300 IKM di Kota Banjarmasin tercatat mengikuti sertifikasi halal gratis. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyayangkan hal ini dan terus mendorong para IKM untuk memproses legalitas tersebut. Ia menegaskan sertifikasi halal saat ini tidak lagi dipandang sebatas kewajiban administratif atau kebutuhan umat Islam semata, tapi menjadi simbol kualitas produk yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Karena itu Yamin meminta para pelaku usaha untuk mengubah cara pandang terhadap kewajiban tersebut. Sertifikasi halal menurutnya harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar.
8: Oleh Dinas Perdagangan dan juga dari BPJBH ya, yang mana hari ini juga hadir, dan kita ingin mengajak untuk terus bisa disosialisasikan agar para IKM, para UMKM atau pelaku usaha ya ini untuk bisa untuk mensertifikasikan produk halalnya.
9: Di sisi lain, pemerintah Kota Banjarmasin juga terus memacu kesiapan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang akan mencapai batas akhir pada 17 Oktober 2026 melalui Sosialisasi Nasional Wajib Halal 2026. Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Setda Frog Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin, menyampaikan, sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem halal yang semakin kokoh di Kalimantan Selatan. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen agar dapat menggunakan produk yang terjamin kehalalannya. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang dikenal religius, halal bukan sekadar regulasi melainkan bagian dari nilai kehidupan yang harus dijaga dan dipastikan keberlangsungannya.
10: Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas daripada produk-produk UMKM kita, juga dengan harapan semoga nantinya produk-produk UMKM kita ini akan mendunia, bukan hanya di lingkup lokal saja produk ini, tapi nanti bisa sampai ke mancanegara.
9: Disperdagin Kota Banjarmasin berkilah rendahnya peserta tahun ini bukan semata karena minimnya minat IKM, tetapi lantaran masih banyak pelaku usaha yang kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi. Persyaratannya tidak hanya berkaitan dengan bahan baku, tetapi juga menyangkut proses pengolahan produk, kondisi dapur, sumber bahan baku, hingga proses pengemasan menjadi bagian yang harus diperhatikan IKM. Juma Muhammad melaporkan.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait program sertifikat halal gratis yang masih sepi peminat dari masyarakat.
11: Nama saya Duan. Jadi menurut saya sertifikat halal gratis ini sebenarnya kesempatan yang bagus, apalagi kesan pelaku UMKM. Mungkin masih sepi karena banyak masyarakat belum tahu detail informasi atau mengira prosesnya sulit. Padahal mumpung gratis harusnya dimanfaatkan dengan baik.
12: Perkenalkan, nama saya Azril dari Banjarmasin. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan besar ya mas, kenapa hal ini bisa terjadi nih? Apakah memang dari penyampaian informasi oleh dinas terkait sudah maksimal atau belum? Dan apakah sudah dinas terkait ini melakukan jemput bola ke pelaku UMKM dengan maksimal? Karena memang untuk sertifikasi halal ini ya menurut saya sangat penting nih untuk pelaku UMKM, sehingga produk mereka itu bisa membuat konsumen menjadi merasa lebih aman nih untuk membeli, dan juga bisa membuat produk mereka menjadi lebih profesional lah, atau lebih proper.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar dan pemirsa. Pastikan suasana belajar yang nyaman untuk siswa. Komisi 4 DPRD Kalsel tinjau langsung sarana dan prasarana SMAN 1 Anjir Pasar. Fasilitas lapangan olahraga hingga akses menuju kantin yang tidak memadai menjadi sorotan wakil rakyat. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
13: Tersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Karena itu, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel turun langsung mengevaluasi kondisi fasilitas pendukung pembelajaran di SMAN 1 Anjir Pasar. Monitoring tersebut dipimpin Sekretaris Komisi 4 DPRD Kalsel Bambang Yanto Permono yang meninjau sejumlah fasilitas sekolah mulai dari lapangan olahraga hingga akses menuju kantin. Dari hasil kunjungan ditemukan beberapa sarana yang masih membutuhkan pembenahan agar aktivitas siswa tidak terganggu. Salah satu perhatian utama adalah kondisi jembatan titian yang menjadi akses menuju kantin sekolah. Titian tersebut kerap terendam ketika air pasang maupun saat musim hujan, sehingga dinilai perlu mendapatkan penanganan agar lebih aman bagi para siswa dan warga sekolah.
14: Yang jelas kita melihat adanya kekurangan-kekurangan termasuk kayak lapangan basket, kalau musim pasang itu terendam. Terus juga kebetulan ada bantuan provinsi untuk tahun ini masalah paving, Wak.
15: Oke, insya Allah.
14: Di depan ini insya Allah akan dilaksanakan. Kita juga menyarankan dari kantin sekolah ya tolong diperbaiki lah dalam hal untuk pelayanan standarnya bagaimana sih buat murid-murid.
13: Di tengah catatan tersebut, Komisi 4 juga mengapresiasi bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa pembangunan halaman depan sekolah dengan pemasangan paving block. Bantuan itu dinilai menjadi langkah positif dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas lingkungan SMAN 1 Anjir Pasar. Kepala SMAN 1 Anjir Pasar Rahmat Fadilah menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi 4 terhadap kondisi sekolah secara langsung. Ia berkomitmen akan menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang diberikan demi meningkatkan kualitas fasilitas pembinaan siswa serta kemajuan SMAN 1 Anjir Pasar.
16: Kami dari SMA Negeri 1 Anjir Pasar mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Komisi 4 DPR di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini sebuah penghargaan kepada kami, dan kami terima kasih atas beberapa masukan yang diberikan. Terus ada beberapa catatan tadi dari Pak Bambang, antara kantin nanti akan kami koordinasikan dengan pemilik supaya dibenahi hal yang memang perlu untuk kita benahi untuk kenyamanan semuanya.
13: Selain sarana fisik, anggota Komisi 4 DPRD Kalsel Haryati menyoroti pentingnya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pembentukan karakter dan pengasahan bakat siswa. Ia berpesan kepada kepala sekolah beserta jajaran dewan guru untuk meningkatkan pembinaan ini sehingga ke depan para siswa memiliki rekam jejak prestasi. Fitriana Rahma melaporkan.
1: LPP RRI Banjarmasin bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi Cinta Lingkungan dan Peduli Sesama dalam RRI Fest 2026 dengan menebarkan 1000 benih ikan papuyu. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
17: Penebaran bibit ikan ini kita tahu bahwa
18: dalam rangka aksi cinta lingkungan dan peduli sesama melalui program RRI PES 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin menggelar penebaran benih ikan papuyu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Benih ikan papuyu tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Sebanyak 1.000 ekor benih ikan ditebar di kawasan perairan yang berada di sekitar lingkungan RRI Banjarmasin. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan penebaran benih ikan papuyu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Selain menjaga keberadaan ikan lokal, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian bersama terhadap kelestarian ekosistem perairan.
17: Penebaran bibit ikan ini, kita tahu bahwa depan lokasi RRI itu ada yang namanya sungai, sehingga kita mencoba melakukan penebaran bibit ikan supaya bisa bermanfaat ke depannya.
18: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Bantuan Calon Induk dan Benih BPBAT Mandiangin, Bambang Setyo Sihananto, mengatakan lahan yang terbatas tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya khususnya pengembangan ikan lokal. Pemanfaatan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15: Harapan besar kami dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dapat bermanfaat dan juga dapat ditiru atau istilahnya studi tiru oleh kelompok pembudidaya ikan maupun kelompok masyarakat yang lain, terutama di Kalimantan Selatan dan khususnya di Kota Banjarmasin.
18: Pihak berharap kegiatan penebaran benih ikan papuyu dapat mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan lahan maupun sumber daya perairan secara produktif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat juga diharapkan terus diperkuat untuk menjaga kelestarian ikan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Festival Olahraga dan Seni Bamara 2026 menjadi panggung perdana bagi sejumlah pelajar tingkat SMP di Kota Banjarmasin. Salah satunya pelajar SMP Al Furqon yang mengawali debut manis dengan meraih kemenangan di babak awal pada cabang olahraga tenis meja. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
19: Sangat senang karena ini baru pertama kali ikut lomba. Ada lengah-lengah saat di smash itu. Lumayan karena pertama.
20: Ajang Festival Olahraga dan Seni Bamara tahun 2026 menjadi panggung debut bagi para pelajar tingkat SMP di Kota Banjarmasin. Salah satunya Andika Rasjid, siswa kelas 8 SMP Al Furqon Banjarmasin. Pelajar berusia 13 tahun tersebut sukses memetik kemenangan perdana pada babak awal cabang olahraga tenis meja. Bertanding di ajang tingkat kota yang diinisiasi Dinas Pendidikan ini, Andika berhasil mengawali pertandingan dengan skor kemenangan meyakinkan 3-0. Meski sempat merasa gugup karena baru pertama kali mengikuti perlombaan resmi, ia mampu mengendalikan jalannya pertandingan hingga berhasil melaju ke babak berikutnya.
21: Tadi mengikuti lomba apa?
19: Tenis meja.
21: Untuk hasilnya gimana?
19: Menang 3-0. Sangat senang karena ini baru pertama kali ikut lomba. Ada lengah-lengah saat di smash itu. Lumayan karena pertama. Lumayan.
21: Lumayan gugup ya?
19: Latihan
21: atau gimana?
19: Kadang-kadang tiap hari Ahad aja latihannya di sekolah.
21: Di sekolah? Ini mewakili sekolah apa?
19: Sekolah Al Furqon. SMP Al Furqon. Bagus. Karena mencari bakat-bakat atlet gitu.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan bahwa Festival Bamara ini digelar khusus untuk memberikan wadah dan kesempatan seluasnya bagi cabang olahraga dan seni yang tidak termasuk dalam kompetisi rutin kementerian. Pihaknya berharap akan terus lahir bibit-bibit potensial yang mampu bersaing dari cabang olahraga tersebut.
22: Kedepannya, tidak hanya kita memperluas perlombaan, memperbanyak pengadaan kegiatan perlombaan, tetapi juga pembinaan dan dukungan sarana dan prasarana terhadap seluruh ekstrakurikuler di sekolah di Kota Banjarmasin, baik akademik maupun olahraga, seni dan budaya. Mudah-mudahan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin bisa memberi dampak positif bagi pengembangan minat, bakat, dan prestasi di pendidikan di Kota Banjarmasin.
20: Kehadiran Festival Bamara tahun 2026 dinilai sangat positif karena memberikan ruang luas untuk menyalurkan bakat dan kemampuan bagi para pelajar. Melalui kompetisi ini, bibit-bibit atlet muda potensial di Kota Banjarmasin diharapkan dapat terus muncul dan terwadai secara maksimal. Robi Angga melaporkan.
2: Bintang Pro 1.
1: Komentar pagi ini pendengar mengangkat topik kemarau datang, TPA Basirih rawan terbakar. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
3: Selamat pagi. Sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi para pelaku usaha. Selain memberikan kepastian kepada konsumen, sertifikat halal juga dapat meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk, terutama bagi industri kecil dan juga menengah. Namun program sertifikasi halal gratis yang disediakan pemerintah kota justru masih sepi peminat. Dari kuota 150 IKM yang disiapkan pada tahun ini, hingga Agustus baru sekitar 50 pelaku usaha yang mengikutinya. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian, sebab pada tahun sebelumnya, jumlah IKM yang mengikuti program serupa mencapai 300 pelaku usaha. Sepinya peminat bukan berarti para pelaku usaha tidak membutuhkan sertifikat halal. Salah satu persoalannya adalah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk memastikan bahan baku, proses produksi, hingga tempat pengolahan sesuai dengan ketentuan. Disinilah peran pemerintah menjadi penting. Program gratis akan sulit mencapai targetnya jika para pelaku usaha hanya diberikan informasi dan diminta mengurus seluruh persyaratan sendiri. Oleh sebab itulah pendampingan perlu diperkuat. Para pelaku IKM harus dibantu memahami bagaimana tahap pengajuannya. Selain itu juga memastikan dokumennya lengkap serta mengetahui apa saja yang harus diperbaiki sebelum proses sertifikasi dilakukan. Apalagi kewajiban sertifikasi halal akan semakin dekat. Pelaku usaha perlu mempersiapkan diri sejak sekarang agar tidak menghadapi kesulitan ketika aturan mulai diberlakukan secara penuh. Bagi pelaku IKM, sertifikasi halal juga dapat menjadi bagian dari strategi mengembangkan usahanya. Produk dengan jaminan halal akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen dan memiliki peluang masuk ke pasar yang lebih luas. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi rendahnya partisipasi pada tahun ini. Apakah sosialisasinya belum menjangkau pelaku usaha, atau prosesnya dianggap terlalu rumit, atau mungkin pendampingannya yang masih belum maksimal. Pemerintah perlu memastikan program ini benar-benar sampai kepada para pelaku usaha yang membutuhkan. Sementara IKM juga harus mulai melihat sertifikasi halal sebagai bagian dari kesiapan menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Sekian komentar.
4: Lintas Banua Pagi.
1: Baik pendengar, dengan berakhirnya komentar tadi terkait dengan sertifikasi halal gratis yang masih sepi peminat ya. Dengan demikian, Lintas Banua Pagi dari Banjarmasin edisi Selasa 3 September 2026. Anda bisa mendapatkan beragam hiburan lainnya dan juga informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
4: Lintas Banua Pagi.

0: Masin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi hari ini. Dan saatnya kita simak untuk pantauan info traffic ya dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan untuk edisi hari ini Kamis 3 September 2026 bersama dengan Bribtu Puput di sana dari RTMC Polda Kalsel. Selamat pagi Bribtu Puput.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan yang ada di studio. Selamat pagi Sobat Pelantas, bersama saya dengan Bribtu Puput dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, yang pada pagi hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026, akan melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di kawasan kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, kita beralih ke lokasi yang pertama. Kota Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Tarakan Banjarmasin. Dapat kita bersama situasi arus lalu lintas pada pagi ini dari Jalan Pulau Laut ke arah Tarakan, begitu pula sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Begitu pula dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Es Parman dan sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Baik, selanjutnya kita beralih ke lokasi yang kedua di Kota Banjarbaru, tepatnya di Simpang 4 Bandara Dalam. Dapat kita bersama situasi arus lalu lintas pada kawasan ini terpantau lancar dan terlihat kurangnya aktivitas di jalur ini dikarenakan jalan ini adalah jalan utama menuju ke Bandara Samsudin Nur dan jalur alternatif menuju arah Kota Banjarbaru. Kami ingatkan kepada Sobat Lantas, walaupun di jalan yang terlihat sepi, jangan sampai menggunakan kecepatan kendaraan di luar batasan, karena itu dapat membahayakan diri Anda sendiri dan pengguna jalan lainnya. Dan kami ingatkan kepada Sobat Polantas, karena saat ini cuaca masih berkabut, untuk menggunakan masker bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Dan tak lupa kami himbau kepada Sobat Polantas agar selalu patuhi aturan berlalu lintas. Bagi Anda pengguna roda 2, pastikan selalu kenakan helm SNI. Dan bagi Anda pengguna roda 4, pastikan selalu kenakan sabuk pengaman selama Anda berkendara. Demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar info lalu lintas, Anda dapat menghubungi di Instagram kami di @rtmcpoldakalsel atau di @ditlantas_poldakalsel atau dapat menghubungi hotline kami di 0811-5000-3110. Demikian laporan dan informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih banyak Bribtu Puput dan selamat kembali bertugas ya di RTMC Polda Kalimantan Selatan. Demikian pendengar info traffic bersama dengan rekan-rekan di Ditlantas Polda. Dan selanjutnya nanti kita juga akan informasi lalu lintas bersama dengan reporter RRI dan info cuaca bersama BMKG. Tetap bersama kami di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
6: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
7: Astaga, ayo. Mampu, mampu. Sebegamat kah bawa sepeda motor tuh?
5: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
6: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
8: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
9: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Iya, baik pendengar ya. Informasi arus lalu lintas lainnya bersama reporter RRI Banjarmasin di sekitaran Jalan Pangeran Antasari ya. Ada Bang Juma di sana. Selamat pagi, Abang Juma. Bagaimana kondisi pantauan lalu lintas dan juga cuaca di tempat Anda bertugas saat ini? Silakan informasinya, Juma.
2: Baik, terdengar kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari tempat saya berada saat ini terpantau ramai lancar dari pengendara yang berangkat pagi hari ini. Baik itu pengendara yang datang dari arah Pasyadi ataupun pengendara yang datang dari jalan Kelurahan Tujuh atau Tujuh Pasyadi semuanya terpantau ramai lancar tanpa ada kepadatan yang berarti. Namun memang pengendara beberapa waktu tadi sempat terjadi titik rambu pelantaran terjadinya berbarengan masyarakat yang berangkat bekerja serta orang tua yang mengantar anak sekolah di kawasan ini yang terdapat beberapa sekolah sehingga memang sempat terjadi kendaraan volume dan jaga dan diatur oleh beberapa namun saat ini tersebut telah berangkur sehingga kita sudah terpantau sudah sampai lancar sehingga kita untuk pelajaran setelah jika masyarakat yang di kawasan ini dapat berkendara dengan nyaman tanpa ada ancaman kepadatan ataupun kemacetan arus lalu lintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Namun terdengar kami tetap mengimbau karena memang di depan Pasar Veteran Antasari ini atau tempatnya di halaman Pasar Veteran Antasari ini sedang berlangsung apel ataupun kegiatan dan kegiatan program pasar dan juga saya mengimbau yang nampaknya akan melakukan kawasan pasar yang beratasan pada pagi hari. Ini masyarakat yang ingin berlintas depan pasar Antasari ataupun ingin beraktivitas ke pasar Veteran Antasari agar seyogianya berhati-hati dan memperhatikan aktivitas atau kegiatan yang akan berlangsung di pagi hari di halaman pasar Veteran Antasari. Sedangkan kami juga memberi mengingatkan kepada pengendara untuk memperhatikan pengendara aktivitas seperti juga dijalankan. Kemudian pertama berkendara lainnya seperti penuh wajah terutama masker yang memang pada saat ini berdasarkan peraturan ancaman kabut asap namun untuk kondisi cuaca di kawasan Pangeran Antasari dapat kami laporkan sedikit tampak mendung yang tanpa juga kabut asap juga terpantau tidak terlalu pekat pada pagi hari ini karena sesuai pada prediksi kami yang habis tiba dan laporan yang kami baca bahwa beberapa hari di awal September ini akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Demikian dari kawasan Jalan Pangeran Antasari, kami akan melaporkan kepada pemerintah ke studio.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook dan YouTube.

0: Banjarmasin pagi ini. Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin ya. Di pagi hari ini kita akan simak juga pantauan cuaca ya bersama dengan Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin untuk hari ini Kamis 3 September 2026 bersama dengan rekan saya da prakirawan Rimelda di sana. Selamat pagi Mbak Rimelda.
2: Iya, selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya.
2: Ya baik, terima kasih. Saya awali dengan pantauan citra radar cuaca. Pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Begitupun untuk di wilayah Bandara Samsudinur, cuaca terpantau cerah berawan namun visibility sedikit menurun, yaitu ke berkisar antara 4.000 hingga 5.000 meter. Dan selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Kamis 3 September 2026, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 38 hingga 91%. Dan untuk perakiran cuacanya di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari nanti. Selanjutnya untuk informasi perakiran gelombang, di wilayah perairan Banjarmasin, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu harap waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau juga bisa follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rimelda, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Iya, pagi hari ini terima kasih Anda masih bersama kami di 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kali ini pendengar, kita juga akan informasikan untuk Anda di beberapa titik ya, kawasan Kabupaten Banjar, untuk melihat bagaimana situasi arus lalu lintas dan juga cuaca di sana. Satunya di pendengar, Simpang 4 Lampu Merah Kabupaten Banjar ya, yang di sana juga terpantau untuk cuaca lebih cerah sepertinya gitu di sana ya. Alhamdulillah pagi hari ini sudah mulai ada sinar matahari yang membantu memanasi ya, walaupun juga kita merindukan hujan nampaknya di seluruh wilayah Kalimantan Selatan ya. Dan di sana juga sudah terpantau ada beberapa petugas polisi yang berjaga untuk mengatur arus lalu lintas serta untuk lampu merah ya di kawasan Simpang 4 ini terpantau juga tertib ya untuk para pengguna jalannya. Banyak dari pengguna roda 2 maupun juga roda 4 yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Nah, sementara untuk di Ayani sekitaran Darussalam pendengar, nah di sana terpantau tahu untuk arus lalu lintas ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan cukup dinyatakan ini sepertinya ramai lancar ya, lengang-lengang saja, aman kalau lewat sana ya. Terus kita beralih sedikit di Kabupaten Tabalong pendengar ya, di Tanjung, tepatnya di Simpang Polres 2, kawasan Tabalong di sana terpantau juga arus lalu lintas kendaraan dipadati oleh kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 yang beraktivitas pagi hari ini, dan di lampu merahnya cukup tertib sekali ya. Dan ini ya pendengar, kalau misalnya di lampu merah tuh ada yang garis untuk pengendara motor, nah harap ya untuk bisa tertib ya, berilah kesempatan untuk para pengendara motor menggunakan tempatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan